0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
3: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
4: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
5: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
5: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
6: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
9: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
10: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
9: Dan dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
11: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
12: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kloter 23 18 jam pukul 4.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Nanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPB ke daerah masing masing itu luar biasa, ya, sampai 6 mungkin lah. Jadi terima kasih, bagus ini luar biasa kemudian sama.
11: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BIJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
13: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
14: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jaker, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
13: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus. Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah. Yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui, keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
8: Editorial. Selamat pagi peringkat Pro 3 dan pemirsa RRI. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi

0: selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung atau yang sudah sejak dari tadi mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, di pagi hari ini saya hadir dalam opini publik untuk 30 menit ke depan menemani Anda, dan pastinya saya mengajak Anda untuk bergabung di line telepon 0811 6707 8850. Baik, pendengar, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak untuk memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dan hari ini, pendengar, tepat di tanggal 5 Juni ya, peringatan ini ditetapkan oleh PBB pada tahun 1972 untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan global tentunya melindungi lingkungan kita ya. Untuk itu saya mengajak Anda di opini publik pagi ini berpendapat atau memberikan komentar. Silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wulan. Ya,
0: selamat pagi Bang JJ, apa kabarnya pagi ini, Bang?
1: Selamat pagi kembali, alhamdulillah sehat, sehat juga ya.
0: Alhamdulillah sehat, cuaca cerah di Bungo, Bang?
1: Alhamdulillah mendung-mendung cerah nih, tapi insya Allah ini ada hujan kayaknya itu.
0: Iya, baiklah ya. Baik.
1: Tapi, seolah Mbak Wulan, di ini 99,4 ini tambah bening bersih, kayaknya punya kekuatan power di suaranya.
0: Masya
1: sekarang.
0: Masya Allah, luar biasa ya. Kita terima kasih buat teman-teman petugas stasiun relay, berarti ini luar biasa, keren.
1: Iya, memang ya macam ini dari dulu yang kami harapkan.
0: Iya, baik.
1: Tidak ada kendala gitu kan, bisa dengar informasi-informasi itu. Opininya gini,
0: tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih, Bang JJ.
1: Ya, selamat nih untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya. Semoga lingkungan ini kalau terjaga.
0: Amin.
1: Sampai akhir-akhir kita akan cucu-cucu nanti ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Kalau Hari Lingkungan ini, kalau bagi aku pribadi, kalau sampah itu termasuk lingkungan ini, pencemaran lingkungan juga ya.
0: Betul.
1: Tapi lebih baik kita fokuskan ke ini, ke hutan, ke tanah, ya, ke alam semesta ini. Sebaiknya pemerintah daerah ya, atau di provinsi itu, mesti buat undang-undang lah, perda ya, peraturan sendiri yang kuat, tegas, tepat itu untuk ini, seperti dompeng ya, perambah hutan, illegal logging ya, yang di atas ini maksud daerah Bungo, Serlangun itu kan sebenarnya bumi alam situ sudah mulai hancur lebur kan.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, kalau umpama contoh kecil banjir di atas lahan di Meru Bungo, dia tetap baliknya ke Sungai Batanghari semuanya kan. Cuma mereka tentu sampai ke Jambi, Mbak Ulan tidak mau ke Jambi kita berenang semua, tidak mau kan, nah, dia berenang ke daerah, tidak mau kan dari atas ini. Maka sebaiknya pemerintah yang ke depan ini benar-benar memikirkan lingkungan ini.
0: Oke.
1: Memang harus tegas, Mbak. Karena gini, tampaknya kami di Bungo ini dari penambang emas liar ini sudah sangat sangat luar biasa.
0: Betul, betul.
1: Sekarang ya, apalagi ke anak-anak cucu kita.
0: Benar.
1: Jadi artinya tidak ada KKN di sini.
0: Makanya kita perkuat upaya penyelamatan hutan alam ini ya.
1: Bukan hutan alam juga, cuma bumi-bumi ini yang sedang-sedang ini.
0: Betul.
1: Artinya harus ada penindakan tegas dari pemerintah, tidak ada big boss di sini. Ini kan tetap ada yang bermain semuanya, Mbak Ulan. Tidak masyarakat saja, hingga ke aparat terkecil pun bisa bekerja sama. Kenapa? Saya beri contoh aja dikit ya. Mendambang dompeng ini membuat satu gali lubang atap itu tidak segampang kita duga. Harus ada kerjasama orang luar itu ke desa yang dituju. Itu dia kan ini, dia nego dulu sama yang punya tanah. Nah, fiksi-fiksi atau bagi-bagi hasil macam mana, itu nanti ada perundingannya. Setelah itu kan yang punya tanah kan tentu minta konfirmasi RT-nya. RT itu kan konfirmasi dengan Rio, selesai kami kepala desa. Karena sekarang ini perminta harus ke bawah, harus disiapkan ke Rio, kepala desa-desa untuk tidak ada lagi penambangan ini, ditegaskan. Nah, yang kita khawatir kalau-kalau ini kan ada, seperti itu KKN tadi, ini harus memang diberantas, kami-kami. Karena ini gini, Mbak, ini sudah menyangkut kehidupan nyawa anak cucu kita. Yang mendapatkan uang ini hanya sekelintir manusia. Masalah ini aja untuk pengetahuan, dompeng ini bukan sekedar perut kita. Pasti kita ambil tanah buat lubang, buat enggak gitu. Dia ada kerja sama dulu yang punya tanah. Itu pun ada orang yang punya tanahnya di Semarang. Nah, itu orang luar, dia nego dengan orang dalam di desa itu kan, di pinggir sungai-sungai itu atau di hutan itu. Dia sudah nego duluan. Nah, sekarang untuk menghentikan supaya alat-alat berat seperti dompeng ini tidak bisa bekerja di dalam hutan atau di pinggir sungai itu, memang kembalinya ke minyak. solar.
0: Iya, baik, baik.
1: Nah, artinya dari pihak kepolisian mohon ketegasan tangkap semua yang lansir-lansir minyak yang berseliweran itu.
0: Ditindaklanjuti.
1: Karena kalau masih
0: ya, baik.
1: Ya, karena ini jaringan, Mbak. Yeah. Jaringan minyak ini kalau masih bisa masuk ke hutan, ke penyelidikan, itu tetap dompetnya bekerja. Coba minyak stop. Itu jelas tidak bisa kerja lah, berat. Kalau masalah dompeng itu kan sistem mesin dompeng itu paling kecil, satu dompeng itu satu galon satu hari.
0: Iya,
1: paling kecil.
0: Betul, betul.
1: Nah, ini dompeng ini bukan satu dua, ratusan. Bayangkan berapa ratus galon itu, berapa ton itu. Nah, artinya kita perlu pindah tegas dari pihak-pihak keamanan yang berkait untuk ini, mengadakan razia terus untuk lansir lah, Mbak, anak lansir-lansir banyak itu kan. Atau sekarang ini kan kayaknya sudah agak sepi, ya alhamdulillah, tapi kayaknya main motor masuk ke dalam lokasi itu, dari mana minyaknya dapat juga.
0: Oke.
1: Nah, minyak ini kan kadang memang gini, Mak, memang dari bayar itu kan memang dicampur aduk minyaknya, kalau itu dompeng ini kan ala-ala peran ini.
0: Iya.
1: Nah, itu aja, Mbak.
0: Baiklah.
1: Kalau masalah sampah itu, kalau masalah sampah kita baliklah itu program pemerintah lah.
0: Baik,
1: alhamdulillah, program membuat ini, apa ini, energi ini sudah dari dulu. Semoga saja di tangan Bapak kami, pemerintah Bapak kami, Prabowo yang tercinta, Kabinet Merah Putih, semua terlaksana.
0: Amin.
1: Terrealisasi dengan baik.
0: Ya, baik.
1: Ini salamnya buat Bapak Prabowo kami cinta. Panjang umur, sehat selalu, dan sukses berjaya bersama Kabinet Merah Putihnya. Terima kasih, Mbak Ulan, ya.
0: Terima kasih kembali, Bang
1: Gigi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang mana ini juga menjadi perhatian kita seperti peduli terhadap lingkungan sekitar kita ya. Dan tentunya menghemat air dan energi, mendaur ulang sampah, kemudian juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon dan membersihkan sungai, pantai ataupun lingkungan sekitar kita. Menjaga alam ya, dimulai dari sejak sekarang ya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Baik pendengar, di pagi hari ini saya mau menyapa petugas dan tentunya para pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi para petugas yang pagi ini lagi menikmati kopi ya, insya Allah sehat semuanya. Ada di Bungol FM 99,4 MHz, Sarolangun ada di 95,8 MHz, di Bangko 99,8 MHz, dan di Tungkal Ilir 99 MHz ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semua. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, terputus sepertinya ya. Boleh diulang kembali untuk pendengar yang sudah bergabung namun tidak ada suaranya, dan yang mencoba bergabung kami persilakan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Mbak Ulan.
0: Iya, semangat pagi, Bang Rudi.
2: Semangat pagi, tetap semangat. Cari receh, Mbak Ulan.
0: Pejuang-pejuang receh yang harus disupport nih, luar biasa, Bang.
2: Iya, bukan lagi, Mbak Ulan.
0: Mudah-mudahan ada tamu lagi pagi ini, enggak?
2: Mudah-mudahan kalau ada tamu, silakan mau yang datang.
0: Insya Allah Jumat penuh berkah ya, rezeki ya, berkah juga hari ini.
2: Berkah, Mbak Ulan.
0: Amin. Amin, amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bang Rudi, kita bicara mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari ini tepatnya 5 Juni ya. Apa yang ingin disampaikan ini?
2: Ya, kita juga harus menjaga, Mbak Ulan ya. Karena sekarang ini, Mbak Ulan, kelihatannya juga lingkungan kita juga mulai rusak juga, Mbak Ulan ya. Karena kita juga nggak bisa menutup mata, Mbak Ulan, karena sekarang ini juga hutan juga sudah sekarang jadi perkebunan semua.

0: ada dulu mbak ulang.
1: Ini memasuki musim kemarau, kayaknya di beberapa pinggiran sungai ini sedang ini ya, pasirnya timbul ya Bang Rudi ya.
0: Iya timbul, tapi nggak sebanyak dulu mbak ulang, karena juga ada pengerukan juga mbak ulang ya.
1: Iya,
0: karena
1: tambang-tambang pasir yang beroperasi ya.
0: Tambang pasir itu mbak ulang, karena juga nggak ada diperbarui juga mbak ulang ya. Karena itulah kita yang memanfaatkan lingkungan sebagusnya itu kita pelihara juga ya mbak ulang ya. Karena sekarang ini anak-anak cucu kita cuma hanya melihat aja, hanya mendengar aja mbak ulang. Kemarin kan waktu ada pantai timbul itu kan ada remis-remis kecil, sekarang nggak ada lagi mbak ulang mas. Nah, kemana itu habitatnya mbak ulang.
1: Padahal ini bisa dikonsumsi masyarakat ya.
0: Ya benar sekali mbak ulang, apalagi itu tuntung dulu kan kita juga salah dulu mbak ulang ya. Kita juga eksploitasi juga dulu, kalau dia tuh petelurnya dulu dia banyak ya mbak ulangnya di situ. Sekarang hanya tinggal cerita aja kelihatannya ini mbak ulang. Karena tinggal cerita aja itu dari orang tua ke anak cucunya, karena nggak ada lagi makhluk hidup itu. Ya itulah akibat kita mbak ulang, serakanya kita juga ya kan, lingkungan juga rusak juga, habitat juga. Sudah itu ikan-ikan juga kelihatannya juga susah carinya mbak ulang ya. Nah karena itu, karena pengalaman manusia itu juga lah, dulu kan melalui buah, melalui apa itu mencari ikan. Sekarang ini cari ikan susah mbak ulang di itu ikan sungai ini. Itu karena sungai kita juga tercemar. Kalau dulu air sungai Batanghari bisa langsung dikonsumsi, kalau sekarang ini waduh, jangan lihat itu sih, alang air aja, air pam aja sekarang kalau nggak dimasak apa nggak bisa layak juga konsumsi di mbak ulang.
1: Iya benar.
0: Ya itulah mbak ulang, kita harus apalah memelihara lingkungan ini mbak ulang ya, karena lingkungan ini sangat apalagi sekarang ini panasnya luar biasa mbak ulang.
1: Dari kita, pagi sampai pagi lagi panasnya terasa luar biasa.
0: Lagi, ulang,
1: jadi di rumah Bang Rudi itu ya kipas anginnya nonstop ya 24 jam.
0: Bukan lagi maulan, biasanya saya nggak pakai kipas angin, kalau sekarang ini waduh maulan nggak bisa tidur. Itulah maulan, itu panasnya luar biasa, kita bisa menyaing itu di Arab Saudi kelihatannya ya panasnya.
1: Jangan deh ya.
0: Karena di sana sampai 40 derajat sekian maulan, kita 30 derajat sekian aja kita kepanasan maulan.
1: Betul
0: ya, itulah karena itu kita pohon-pohon kita juga kurang maulan. Itu itulah akibatnya manusia, akhirnya kembali ke manusia itu juga mbak ulang.
1: Betul betul.
0: Ya itu aja mbak ulang ya.
1: Ya baiklah.
0: Oke, makasih, tetap semangat.
1: Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, untuk Anda ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini ya, masih saya nantikan pastinya. Tadi ada Bang JJ, kemudian ada Bang Rudi yang menyampaikan daripada pendapatnya, kemudian juga masukannya terkait daripada opini publik pagi ini mengenai lingkungan ya, memperingati Hari Lingkungan Hidup ya. Baik, di 0811-670-7850 ya, saya terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi Ulan.
1: Selamat pagi DJ, apa kabar DJ?
2: Kabar baik-baik saja.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana, cerah di Jambi?
1: Cerah, cerah sekali pagi ini, matahari sudah menyinari. Sama seperti di Sumbar.
2: Ini numpang tanya ini Kartini dah hilang kemana dia?
1: Ada.
2: Besok pengrajin.
1: ada DJ. Tetap ya, masih ada.
2: Enggak kedengar.
1: Iya, mungkin lagi ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan untuk ikut bergabung ya, sepertinya.
2: Kena hari panas tadi ya.
1: Baik. Sambil menikmati waktu pagi ini DJ, mengenai memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sebagai masyarakat nih, bagaimana menyadarkan masyarakat kita supaya sadar, yuk kita jaga lingkungan ini bersama.
2: Yaitu gak lebih perasaan tanggung jawab, kerja keras, tanggung jawab dengan masyarakat lingkungan, tanggung jawab kepada Tuhan. Ketegasan mulai dari bupati, camat, kepala daerah, RT, RW itu harus menjaga hutan. Dan lagi itu tadi kedengaran ada bonteng yang ratusan
1: bonteng
2: liar.
1: Betul.
2: Itu polisi ditanya,
1: masih beroperasi ya, peti ya, betul.
2: Iya, berani gak kerja polisi? Ini kita ditantang. Jadi kalau semua sudah kerja sesuai tanggung jawab, sesuai aturan,

0: betul-betul bertanggung jawab. Nah, ini bisa diatasi hutan ini, kelestarian hutan.
1: Iya.
0: Kalau nggak ada rasa tanggung jawab, itu susah juga. Jadi diminta mulai dari bupati, kepala daerah, sampai yang kecil-kecil, RT, dan masyarakat di ketua artinya untuk melestarikan hutan. Kalau nggak begitu nggak bakal jalan.
1: Betul.
0: Jadi saya ulang kepada polisi, minta tanggung jawabmu untuk mengurus dongpen-dongpen liar itu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di Jumat yang penuh berkah hari ini insyaallah ya. Anda yang ingin bergabung di opini publik saya nantikan ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak D pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah menikmati sarapan paginya belum?
1: Lagi minum air putih sama minum ajin, Mbak.
0: Oke, baik. Berarti tahu, berarti sudah masak nasi nih.
1: Ya udahlah, ngliwat.
0: Iya. Pakde biasanya air tajinnya dikasih gula enggak?
1: Enggak.
0: Enggak. Oke, baik. Kalau dulu aku kecil-kecil sering minum itu, Pakde, tapi dikasih gula sama emakku.
1: Sampai sekarang pun saya masih dari kecil loh, Mbak. Dari tahun berapa, tahun 80-an.
0: Ternyata banyak manfaatnya ya, Pak De ya.
1: Kalau manfaatnya nggak tahu, tapi yang
0: nggak
1: jelas
0: tahu manfaatnya. Baik. Karena suka dan hobi jadi minum aja gitu ya.
1: Iya, senang, memang senang ya, Mbak.
0: Oke, menambah semangat pastinya untuk memulai aktivitasnya.
1: Tapi, ini tentang lingkungan hidup,
0: iya,
1: ya?
0: Benar.
1: Selamat memperlindungi hidup. Untuk menjaga lingkungan itu, kita bukan hanya diserahkan kepada kepolisian.
0: Iya.
1: Kita harus bertanggung jawab. Apa para ulama itu kadang-kadang waktu pengajian itu harus ada sentilan-sentilan tentang lingkungan hidup. Jadi memberi pencerahan kepada masyarakat. Karena rusaknya lingkungan itu ya tergantung dari masyarakat juga, Pak.
0: Betul.
1: Kalau masyarakatnya kita menolak ada yang ingin terindikasi merusak hutan, mudah-mudahan lingkungan tidak akan rusak. Karena dan pemoda-pemoda besar itu tentunya masuk ke hutan dan minta izin ke masyarakat.
0: Iya.
1: Itu harus dipercerahat. Jadi tidak harus. Pokoknya segala apapun kalau ingin merusak hutan lingkungan, kalau ditolak tidak rusak. Jadi benteng utama terlebih dahulu masyarakat lah yang harus kita gembleng.
0: Iya. Yeah.
1: Supaya tidak merusak hutan, gimana caranya? Kalau nebang hutan, ditanami hutan kembali gak masalah, tapi buka hutan, didompeng, diam, akhirnya rusak. Gitu, ya mudah-mudahan tidak kepolisian aja banyak bertanggung jawab. Apa namanya, melarang perusak-perusak hutan. Masyarakat juga diberi pencerahan pada ulama, pemuka agama lah.
0: Iya, baik.
1: Pemuka agama apa saja yang berhubungan langsung kepada masyarakat untuk pencerahan.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari lingkungan kita akan pulih kembali.
0: Baik.
1: Terima kasih ya, Mbak.
0: Terima kasih kembali Pak Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada di hari ini 5 Juni ya, tepat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, yang pasti kita harus jaga bersama ya. Dan Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami, saya nantikan ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Bang Juli, apa kabar?
2: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Apa tanggapannya nih terkait mengenai Hari Lingkungan Hidup Sedunia?
2: Ya baik, ini kan tentang hutan atau ya. Saya dengar Mbak Ulan cerita tentang hutan.
0: Semua alam kita harus kita jaga ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga alam, kemudian hutan-hutan yang saat ini tinggal beberapa persen lagi ya.
2: Iya, saya dengar tadi juga sampai 2 juta tinggal 1 juta. 2 juta koma 2, tinggal sampai 1 juta malah saya di Provinsi Jambi kan. karena itu tadi sudah alih fungsi ya.
0: Alih fungsi, benar.
2: Alih fungsi, ya, perkebunan. Gini Pak, saya berharap pemerintah ya, pengawasannya harus diperketat.
0: Yeah.
2: Surat izin juga diperketat juga, terus kita jangan sampai lagi kayak di Aceh gitu Mbak.
0: Betul.
2: Iya, jangan sampai sudah sepertinya kejadian seperti di Aceh, baru kita mulai bertindak. Lebih baik kan kita mencegah ya Mbak.
0: Mencegah daripada mengobati ya.
2: Ya, mencegah daripada hancur lebur, Mbak. Ya, lingkungannya kan. Dia lebih baik kita mencegah.
0: Iya,
2: pemerintah
0: betul.
2: Tadi kata Bang Didi benar tadi. Mm-mm. Harus lebih tegak lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Karena ini, Mbak, benar itu kata Bang Didi. Banyak oknum-oknum lah, Mbak, ya, kalau saya bilang. Satu dua orang lah gitu kan. Gini, kadang ada yang razia gitu kan. Oknum-oknum itu sudah memberitahu, Mbak.
0: Nah, tuh.
2: Ada ini razia cepat gini ya. Itu dari oknum gitu kan. Langsung orang bilang berpindah. Seperti langsung cepat lah beres gitu kan.
0: Iya.
2: Ya mudah-mudahan ini untuk pemerintah kita lebih tegas lagi untuk khusus kawasan hutan ya. Kalau untuk masyarakat ini kan sudah mulai nih pemerintah daerah kan sampah ini kan sudah mulai bergerak.
0: Iya betul.
2: Ya mudah-mudahan betul. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi lah lingkungan hidup di dunia ya, khusus di dunia ya, tidak terjadi apa namanya global. Pemanasan global ya.
0: Iya, seperti sekarang ini kan kita rasakan juga akibat dari ulah manusia juga ya Bang Juli ya.
2: Iya betul, orang dari pagi sampai ke pagi panas betul.
0: Biasanya adem aja ya gitu.
2: Adem, sejuk ya.
0: Baiklah.
2: Ya mudah-mudahan lingkungan hidup kita lebih baik lagi ke depannya Mbak ya.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Terima kasih waktunya Mbak.
0: Terima kasih kembali.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya bacakan satu pesan WhatsApp yang masuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengingatkan kita bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Yes, benar sekali. Saya berharap masyarakat semakin peduli untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jangan hanya seremoni di tiap tanggal 5 Juni bersih-bersih lingkungan, tetapi tidak konsisten untuk kedepannya. Masih saja sebagian masyarakat membuang sampah sembarangan. Semoga lingkungan kita semakin baik, bersih dan sehat. Terima kasih dari Aidan di Sungai Gelam, luar biasa. Terima kasih Aidan, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya untuk Anda dan semua pendengar kita yang pastinya memulai aktivitasnya pagi ini. Baik pendengar, sudah di tepat jam 8 pagi ini, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Ya, besok kita hadir kembali dengan tema yang berbeda lagi dan tentunya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tepat di tanggal 5 Juni hari ini. Pesan singkat untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia, bumi bukan warisan dari nenek moyang kita ya, melainkan titipan untuk generasi mendatang. Mari kita jaga lingkungan mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Saya Astulan dari pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetaplah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: unik bersin. Ternyata, bersin juga menjadi bagian dari olahraga. Ketika kita bersin, proses melibatkan banyak anggota tubuh, seperti tenggorokan, dada, diafragma, dan perut.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia adalah karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi sangat lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam menggunakan air tanah ternyata juga berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Sedikitnya, resapan air dikarenakan alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal, mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air di dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar dengan saya Rano Putra di Dialog Jambi Menyapa. Di edisi Jumat 5 Juni 2026, kita kembali lagi akan ngobrol nih bagaimana perkembangan dunia olahraga di Kota Jambi dan di Provinsi Jambi. Dan kali ini kita akan coba nih mengangkat topik terkait dengan potensi event bela diri di Jambi dalam menggait minat masyarakat. Ini ada event Wali Kota Championship Mendadak Blago Volume 6, dan ini merupakan event dalam memeriahkan HUT Kota Jambi. Dan kita nantinya akan ngobrol dengan ketua pelaksana, yaitu Melisa Triandani, yang sudah terhubung di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Melisa. Halo Mel. Ya, namanya kita masih akan menghubungi kembali Melisa, karena menurut keterangan beliau pagi ini semua panitia pelaksana dalam Wali Kota Championship Mendadak Blago nih bakal mempersiapkan jalannya event, karena event akan berlangsung pada esok hari. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Mel, Melisa.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Sehat ya Mel?
3: Sehat, insya Allah sehat.
2: Salam olahraga, ini udah lama nih.
3: Salam olahraga.
2: Udah ngobrol sama Melisa nih. Apa kabar Melisa?
3: Iya nih.
2: Pagi ini kita akan coba bahas nih bagaimana event yang akan Melisa laksanakan besok. Ini ada tajuknya Wali Kota Championship Mendadak Blago. Ini mungkin pendengar di rumah pengen tahu tujuan event ini, kemudian ini sudah sampai volume 6, apakah emang ini bakal terus akan berlanjut atau cuma untuk event dalam memeriahkan HUT Kota Jambi. Silakan Melisa.
3: Oke, siap. Terima kasih Bang, selalu di support nih sama Epic, tentunya diundang terus untuk mengembangkan bakat-bakat, potensi dan info-info penting tentunya. Ya. Yang pasti di sini untuk ini yang ke Vol 6.
2: Iya.
3: Dan sebelumnya kan kita mengadakan beberapa Vol itu berbeda tempat, yang terakhir itu di Gor. Dan alhamdulillah ini ajang untuk mencari bakat, potensi, anak-anak muda Jambi, atlet-atlet daripada jadi geng motor, begal, kita kasihlah wadah dan fasilitas untuk mereka naik ring untuk prestasi tentunya. Dan di sini juga bukan hanya anak Jambi Bang yang ikut, bahkan menyeberang pulau juga ada yang ikut, ada yang dari Padang, Medan, Jakarta, bahkan Bali.
2: Oh, tinggi ya antusiasme ya?
3: Pesertanya. Pesertanya. Jadi emang benar-benar antusiasnya luar biasa. Dan kita membatasi peserta karena kita hanya satu hari. Atau tidak keburu waktu. Jadi ini memeriahkan HUT Kota Jambi juga, tentunya didukung oleh Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita. Agar rakyat Jambi, masyarakat Jambi punya acara, punya hiburan yang benar-benar bermanfaat.
2: Baik, Mel, kalau boleh tahu sedikit nih, kalau konsepnya sendiri dalam Wali Kota Championship ini full pertarungan bela diri atau ada hiburan atau bagaimana konsepnya nanti, Melisa?
3: Begitu. Yang pasti untuk pertandingan itu ada dua kategori, ada di umum sama ada atlet. Nah, umum itu siapapun yang kemarin sudah mendaftar itu boleh ikut, yang belum pernah naik ring, yang belum punya pengalaman itu kita kasih fasilitas. Itu nanti ada juga kategori atletnya. Nah, untuk hiburan juga itu terbuka untuk umum, gratis menonton, ada kulinernya juga nanti, bahkan ada untuk partai serunya influencer namanya.
2: Baik, berarti ada dua kategori yang bakal dilangsungkan di esok hari. Nah, kalau yang sudah terdata di panitia acara sendiri untuk peserta, ini bagaimana jumlah peserta Mel di volume 6 di Mendadak Blago, apakah ada peningkatan dari volume sebelumnya, kemudian tadi Melisa juga menyebutkan ada atlet juga yang bakal ikut memeriahkan Wali Kota Championship. Yeah. Ini bagaimana nantinya alurnya, apakah bela dirinya ini bebas atau bagaimana, Mel?
3: Kalau untuk kategori tadi ada di adu pukul atau seperti boxing, pukulan aja. Yeah. Nah, kalau yang atlet itu ada di striking, pukul dan tendang.
2: Oke.
3: Okay. Kategorinya, ya gitu. Jadi ada dua kategori yang akan dipertandingkan untuk pol 6. Kalau untuk peserta, kita membatasi bang tadi, karena ini bukan... Kalau untuk yang sebelumnya itu sebanyak ya, kita memang terbuka lebar karena kita dari pagi. Kalau ini kan kita dari jam 3 sore sampai malam. Kalau kita terima semua ini membludak, tidak tercover nanti. Ini banyak yang error juga sih, masih buka tidak gitu ya. Bukan tidak mau, tapi nanti kita kewalahan juga ini. Antusiasnya keren banget ternyata.
2: Berarti emang disiapkan untuk putus satu hari ya eventnya ya?
3: Iya, kita biasanya emang untuk satu hari saja.
2: Baik, baik. Mel, karena event juga akan dilangsungkan esok hari ya targetnya. Ini bagaimana kondisi terakhir untuk persiapan dari panitia sendiri, Mel?
3: Alhamdulillah kita sudah menuju 100% karena hari ini kita udah loading untuk persiapan peralatan, perlengkapan, ring dan yang lain. Karena nanti jam 3 sore itu kita akan ada test op namanya, sama timbang badan. Jadi semua kita hadir untuk timbang badan dan test op. Kalau untuk persiapan kendala sebenarnya banyak pasti kendala banget. Karena kita tidak ada sponsor utama sih sebenarnya ya.
2: Nah ini nih yang menarik nih nanti nih.
3: Hanya kami tetap berterima kasih kepada Wali Kota tentunya yang memfasilitasi tempat dan memberikan jalan lah untuk kami mengadakan event di situ. Hanya ada beberapa mungkin yang miskomunikasi ya bang untuk jadwal itu, kita bertabrakan ternyata. Kita tidak dikasih tahu dari awal itu ada pesta rakyat juga nanti di Tugu Kering. Di malam yang sama, tapi berbeda tempat ya, memang dekat. Terus ada juga tablik akbar tadinya, cuman itu di hari Senin. Tapi tetap aja mereka prepare-nya itu dari sekarang sebenarnya membuat kita bingung. Kita event dengan konsep yang terbuka, tiba-tiba ada tenda di situ kan agak bingung nih bang.
2: Baik.
3: Cuman ya udah karena sudah di depan mata, kita nggak bisa lagi namanya miskomunikasi, tetap kita jalani lah.
2: Diajar aja ya.
3: Iya, ajar aja lang.
2: Nah ini kalau mungkin pendengar di rumah pengen tahu nih Mel, nantinya lokasi pasti ring dan lokasi utama lah untuk event ini.
3: Kalau pertandingan itu persis banget di lapangan rumput Wali Kota.
2: Oh, depan kantor Wali Kota.
3: Lapangan kantor Wali Kota itu. Okay. Benar-benar di tengah itu, di rumput itu. Nanti ada ring di sana.
2: Baik. Baik, berarti ini pendaftaran udah ditutup, Mel? Hari ini sudah close dan sudah dipastikan nih pesertanya yang bakal bertarung, karena sudah face off ya nanti sore.
3: Iya, hari ini udah face off. Kita tutup di tanggal 20 kemarin malahan, Bang, karena udah membludak, enggak bisa terima lagi.
2: Baik.
3: Jadi, baik. Alhamdulillah lah. Atletnya keren.
2: Baik, baik. Nih para pendengar di rumah nih, bagi yang pengen nonton Mendadak Blago nih, warga Kota Jambi dan di luar Kota Jambi nih akan mempertunjukkan aksi bela diri mereka pada esok hari ya Mel, dimulai pukul 3 ya.
3: Iya. Baik. Esok itu mulai jam 3 sampai malam.
2: Baik. Baik, Mel ya, nih ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih, mungkin yang karena Melisa nih yang saya kenal dulu nih atlet wushu, kemudian saya pengen tahu juga nih apa aktivitas Melisa saat ini, apakah masih dalam koridor di cabur wushu atau bagaimana. Namun kita tahan dulu Mel, kita akan balik lagi setelah jeda lagu yang berikut ini.
0: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
0: Wih, Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Jambi Menyapa di edisi Jumat 5 Juni 2026. Kita akan kembali lagi ngobrol dengan Melisa nih. Melisa, Mel.
2: Ya, siap.
1: Ya, Mel, ini bagaimana aktivitas sekarang Mel? Di ini kita apa ya? Pengen tahu juga nih di luar konsep event ini, apa aktivitas Melisa? Apakah masih beraktivitas di cabur wusu atau bagaimana kondisi sekarang, Mel?
2: Ya Bang, kalau untuk olahraga masih tetap Bang, kita bantu-bantu melatih untuk yang junior, mencari bibit itu masih di. Karena kalau untuk atlet kayaknya kita pensiun kan karena habis operasi kemarin, dulu. Paling itu kalau untuk di kegiatan olahraga.
1: Berarti ada positif gantung apa ya, sarung tinju nih?
2: Sepertinya sih Bang, karena abis operasi kemarin mungkin kurang maksimal ya nanti ya. Karena kan udah ditahan berkali-kali setiap pertandingan, yang tadinya emang sudah operasi, sakit, cedera, ditahan. Akhirnya kemarin menyerahlah juga di PON Sumut Aceh terakhir.
1: Oke, baik. Nah Mel, kalau melihat kondisi saat ini, karena Melisa sudah apa ya, memutuskan untuk pensiun, kemudian masih beraktivitas di wusu. Nah, kalau Melisa melihat kondisi atlet-atlet wusu saat ini, apakah potensi wusu untuk Jambi masih superior pasca ditinggal Melisa, atau bagaimana Mel kalau dari pandangan Melisa sendiri?
2: Ya, semakin berkembang itu semakin maju itu pasti ada perubahan, ya. Jadi regenerasi itu pasti ada. Jadi dari yang zamannya kita itu ada yang prestasi, pasti terus berkembang lah. Untuk itulah gunanya kita yang di atas ini ya, senior itu mengasah potensi-potensi untuk menerbitkan bibit-bibit baru, ya. Agar terus prestasi bahkan harus lebih dari kita.
1: Baik, berarti apa ya, regenerasi di wusu dalam kondisi performa yang cukup baik ya saat ini ya.
2: Masih jalan.
1: Baik, baik. Mel, kalau apa ya, kalau berbicara event-event olahraga ini, karena 2026 kemudian 2027 bakal ada PON mungkin di NTT-NTB. Apa mungkin apa ya, nantinya apakah kontribusi yang Melisa apa ya berikan nanti untuk wusu di event-event besar seperti PON atau bagaimana Mel?
2: Kalau untuk kayak event besar itu kita ngikutin dari pengurus ya Bang, karena kan sudah ada nih divisi-divisi masing-masing kan untuk mungkin kayak pelatih segala macam. Mungkin kami lebih ke pengembangan atletnya, membantu pengembangan prosesnya seperti itu.
1: Nah, ini masukan dari seniornya penting dalam mengasah mental para apa ya, regenerasi untuk bisa tampil di event besar ya. Baik.
2: Benar.
1: Baik. Ini kita kembali lagi ke Mendadak Belago nih, Mel. Dari ini volume 6, dari volume 1 berarti Melisa sudah melaksanakan ataupun menggelar event ini, Mel.
2: Siap.
1: Baik. Baik, baik. Nah, kalau dari konsepnya sendiri, apa sih yang menjadi tujuan Melisa selaku ketua pelaksana dalam event ini? Apakah ini juga menjadi ajang salah satu bagaimana melihat potensi apa ya, warga Kota Jambi kemudian atlet Kota Jambi untuk apa memperlihatkan kemampuan mereka, sehingga tujuan utamanya nanti dapat melihat potensi baru atau bagaimana Mel?
2: Ya yang pasti kan seperti di awal tadi saya bilang, untuk mencari bibit lah Bang. Karena kalau mencari bibit itu kita selain kayak datang ke sekolah, di medsos itu kan kadang udah biasa juga. Nah dengan mengadakan seperti ini, daya tariknya berbeda tentunya. Daya tarik, oh ternyata orang umum ini berhak juga untuk bisa mengikuti kegiatan positif, bisa menjadi atlet juga, yang mungkin tadi mereka bingung, yang bisa jadi atlet orang-orang tertentu gitu kan. Ternyata dari orang-orang umum juga punya kesempatan untuk bisa naik ring, bisa ya, juga naik matras, bisa juga berprestasi di ajang-ajang cabang olahraga lainnya.
1: Baik. Ini melihat potensi dari masyarakat umum ya. Mel, kita ke apa ya, pertanyaan yang krusial mungkin nih. Nah, ini dari volume 1 sampai 6. Tadi Melisa sempat tinggung juga nih, walaupun dalam ya dalam setiap event nih ini menjadi hal penting. Pendanaan ataupun finansial dari penyelenggaraan. Ini bagaimana? Ini sudah sampai volume 6 loh. Gimana, Mel?
2: Ya.
1: Yeah.
2: Berbeda vol itu berbeda event, berbeda pula anggaran, semua apapun itu kan berbeda. Jadi dari kita yang mudah-mudahan merintis, hanya ada di kegiatan vol 1-2 itu di camp, di depan camp, itu antusiasnya juga sudah rame. Dengan apa adanya, tanpa sponsor utama, tapi kita bisa bergerak. Jadi hanya memutarkanlah uang pendaftaran itu, di aturlah sebaik mungkin. Ketika ada sponsor, mungkin walaupun tidak bisa, itulah yang kami manfaatkan. Karena kalau berharap ada donatur utama, mungkin ya paham lah bagaimana itu kan, Bang.
1: Baik. Ini hampir semua cabor yang sebelumnya sudah ngobrol, karena di tahun ini agak kesusahan untuk menggelar event. Apa inilah, ada beberapa hal-hal yang inilah. Nah, ini lumayan luar biasa nih, Melisa, dapat menggelar event bela diri dengan menggait peserta yang lumayan banyak. Nah, Mel, kalau dari sisi finansial, okelah, Melisa sudah jabarin nih. Kalau untuk prasarana dan sarana ataupun ring, sarung tinju, ini panitia yang siapkan atau nantinya para peserta juga harus menyiapkan atribut pribadi mereka atau bagaimana?
2: Kalau ring kita alhamdulillah disupport dari KONI provinsi, Bang. Terus kalau untuk peralatan kita ada yang sewa, peralatan. Tapi kalau untuk kayak alat tanding itu kita siapkan dari panitia. Kecuali ya kalau untuk pribadi peserta itu kan seperti gamsil, hand wrap, pelindung kemaluan, itu kan masing-masing ya. Karena kan nggak mungkin pakaian. Hal-hal yang jadi kalau seperti sarung tinju, edgar itu masih kita siapkan.
1: Ya, baik. Mel, kalau untuk kategori pria dan wanita ini bagaimana jumlah pesertanya? Apakah para panitia menyiapkan total peserta yang berimbang antara wanita dan pria atau bagaimana?
2: Ya, per beratnya ada kategori usia.
1: Oke. Ini karena hal itu menentukan jumlah penonton mungkin. Banyak yang cewek nih, banyak yang nonton nih mungkin ini mendengar di rumah.
2: Siap.
1: Mel, kalau ya bela diri ini kan pasti ada syarat-syarat tertentu, kemudian syarat pertandingan segala macam, wasit segala macam, ini bagaimana, Mel? Ketentuan dalam pelaksanaan eventnya nanti.
2: Kalau wasit juri kita yang udah berpengalaman, itu ada Om Heri dan lain-lainnya yang benar-benar sudah ada di bidangnya masing-masing.
1: Ya. Berarti clear ya di sisi aturan dan segala macam.
2: Iya.
1: Dia pakai berapa ronde, Mel? Kalau untuk peserta dari kategori umum, kemudian di atlet sendiri?
2: Semua itu 2 round, tapi dibedakan dengan waktu. Kalau misalnya dia seri, baru 3 round.
1: Baik. Berarti waktu untuk kategori atlet 3 menit kah? Atau bagaimana?
2: Kalau di kategori atlet itu kemungkinan di 2 menit lah, kali 2. Itu kan masih bersih lah. Kotornya kan kita belum tahu nih. Bisa-bisa satu orang itu bisa ada sampai hampir 10 menit juga.
1: Baik. Ini mungkin pendengar yang pengen lihat nanti event Dadak Belago nih, ini jangan dipikir 2 menit itu singkat. Kalau dalam pertarungan bela diri ini lumayan lama itu ya, Mel ya? Beda. Pokoknya
2: bersihin kotor itu
1: Baik. Ini mudah-mudahan nih event Wali Kota Championship di volume 6 nih dapat sukses nanti. Mel, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan. Mungkin di sesi terakhir mungkin pengen minta closing statement dari Melisa nih, bagaimana tanggapan Melisa terkait dengan event ini, kemudian event bela diri lah di Kota Jambi khususnya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut ini.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Aijo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Eh, tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Jambi Menyapa di edisi Jumat 5 Juni 2026. Kita kembali lagi di sesi terakhir. Mel? Halo, Mel?
4: Ya.
3: Mel? Ya. Mungkin di sesi terakhir nih, Bang pengen tahu juga nih bagaimana closing statement Melisa ini terkait dengan eventnya nanti, mungkin harapan, kemudian harapan Melisa juga lah untuk event bela diri yang ada di Kota Jambi, karena bagaimana atlet bakal ikut dalam event dengan skala nasional, namun event di daerah juga sangat minim nih sekarang. Silakan, Mel.
4: Oke, siap, makasih Bang. Yang pasti kita bergerak tanpa harus disuruh bergerak. Jadi kalau kita mau bergerak, sukses, kita dari diri kita sendirilah yang bergerak. Karena kalau kita menunggu nih, menunggu ada event dari pemerintah dan lain-lain, kan pasti bahasannya tetap anggaran Bang. Jadi balik-balik lagi, apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan prestasi, pasti kita lakukan, pasti kita support. Karena itu hal-hal yang baik dan positif, mencari bibit dan mencari bakat. Kalau untuk kedepannya yang pasti, kami berharap sekali terus prestasi untuk atlet Jambi itu benar-benar diperhatikan lah. Karena berulang-ulang kali itu saja yang dibicarakan, kalau tidak terrealisasi juga percuma kalau mau menuntut hasil yang baik gitu Bang. Yang pasti kalau untuk kedepannya, kalau ada event-event besar lagi yang seperti kami adakan, mohon di benar-benar support semuanya. Jadi jangan sampai ya tengah-tengah, jangan ada kejanggalan-janggalan yang menghalangi padahal kami untuk melakukan kegiatan hal yang positif ini, Bang.
3: Baik. Terima kasih Melisa udah mau ngobrol sama saya di Pro 1. Mungkin sukses terus nanti untuk kegiatannya Mel di esok hari.
4: Iya. Ya, jangan lupa nonton Bang, ajak semua masyarakat Jambi tentunya.
3: Siap, siap. Baik. Terima kasih Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, waalaikumsalam.
3: Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita dengan Melisa Triandani. Melisa merupakan atlet wushu yang sangat berprestasi di bidangnya, karena sejumlah medali sudah diraih Melisa di cabang olahraga wushu. Dan kali ini mungkin pendengar yang pengen nonton Mendadak Belago Wali Kota Championship volume 6 besok di depan kantor Wali Kota Jambi pukul 3 udah mulai, dan hari ini gladi resik, kemudian face off dan segala macam timbang badan sudah bakal dilaksukan oleh panitia pelaksana. Baik, itu tadi obrolan kita terkait dengan Wali Kota Championship Mendadak Belago volume 6. Saya Renol Putra undur diri dari ruang dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Walau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.
1: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
2: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
1: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: info cuaca.
1: Baik pendengar, mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan mendapatkan informasi terkait perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026 bersama Forecaster on Duty BMKG Jambi. Hari ini yang bertugas ada Mas Benedi Fajar ya. Di ujung telepon kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi lagi Mbak Mas Benedi.
2: Iya, selamat pagi Mbak.
1: Iya, silakan untuk informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini seperti apa? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini Jumat 5 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada siang dan sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi umumnya diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 4 Juni 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB, terdapat 15 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut: Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Merangin 1 titik panas, Kabupaten Sarolangun 6 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, dan Kabupaten Tebo 2 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI!
1: Baik pendengar, dimana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya, di program acara Halo RRI yang mana edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Astu Landari ya. Dan program acara ini hadir di setiap hari Senin, kemudian hari Rabu dan juga hari Jumat, formasi 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya, dan tentunya pagi hari ini pendengar, saya mengajak Anda untuk bergabung bersama di program acara Halo RRI ya, terkait mengenai Anda yang ingin menyuarakan atau mengadukan daripada pelayanan publik yang sering Anda dapatkan atau Anda temui di lapangan ya. Silakan di line telepon kami 0811 6707 8850.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada di pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk bersama menyuarakan daripada pelayanan publik yang Anda temui di sekitar Anda ya. Tentunya juga menampung informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Saat ini silakan di line telepon kami 0811670788850 ya. Kita bicara mengenai daripada etika pelayanan atau sikap para petugas yang ada di pelayanan publik di sekitar kita ya. Dan pastinya pendengar, banyak keluhan masyarakat tentang oknum petugas pelayanan publik yang mungkin kurang ramah atau bersikap acuh tak acuh, dan terkesannya ini mempersulit urusan jika tidak ada ya uang-uang tips ya, atau ada orang dalam seperti kakak, adik, atau juga ya keluarga lah. Kalau nggak ada yang dalam-dalam itu katanya sulit, Mbak. Baik, untuk itu ini pembahasan kita di Halo RRI edisi hari ini, dan kali ini tentunya bersama saya Hasti Wulandari ya, mengenai etika pelayanan atau sikap petugas ya, wajah ketus di balik kaca loket yang mungkin sering Anda jumpai.

Baik pendengar, dimana saja Anda berada, saya nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 atau juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di nomor yang sama 0811-6707-8850 ya. Ya, saya coba bacakan beberapa WhatsApp yang masuk pagi ini pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI. Ya benar sekali, luar biasa ya. Saya ingin menyampaikan terkait mengenai pelayanan untuk check up ke rumah sakit yang terkesan ini lamban sekali. Nah, terkadang juga kita sudah datang jauh-jauh, tetapi dokter tiba-tiba membatalkan prakteknya dan akhirnya gagal untuk check up dan diulang pada hari berikutnya. Nah, saya merasa ini sangat sangat tidak baik ya, karena orang sudah datang dari jauh-jauh tiba-tiba tidak bisa berobat atau dokter seenaknya saja membatalkan. Nah, ini dia. Dari 0813 66 sekian sekian ya, baiklah, kita akan tampung untuk suara Anda pada pelayanan publik yang ada di sekitar Anda tentunya ya. Dan untuk Anda juga yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di program acara Halo RRI, masih saya nantikan.

Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, yang pasti beberapa hal yang mungkin juga sering kita temui ya di lapangan itu adalah daripada lamanya waktu pelayanan ya, seperti salah satu aduan masyarakat melalui pesan WhatsApp pada pagi hari ini di program acara Halo RRI ya. Dan waktu lamanya waktu pelayanan, kemudian juga bisa saja seperti antrian panjang yang ada di kantor pelayanan, kemudian proses administrasi yang berbelit-belit, keterlambatan penyelesaian dokumen ya. Nah, yang pastinya pendengar, untuk Anda di mana saja berada, ini adalah hal-hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat ya.

Dan pastinya pendengar semuanya berharap pelayanan publik yang terbaik ya untuk masyarakat. Dan pastinya juga pendengar di mana saja Anda berada, keluhan atau suara-suara Anda kami nantikan di Halo RRI. Jangan disimpan ya, supaya ini menjadi perbaikan ya untuk kedepannya, terutama dalam pelayanan publik yang ada di sekitar kita.

Baik, pendengar selanjutnya masih bersama di Pro 1 RRI Jambi dan masih dengan beberapa WhatsApp yang sudah masuk pagi ini di program acara Halo RRI, yang mana menyuarakan keluhannya terkait pada listrik ya, yang sering mati katanya. Menyuarakan listrik di apotik yang terus mati, sampai-sampai genset kami rusak katanya. Baiklah. Oke, dari 085266 sekian-sekian ya. Boleh disebutkan di daerah mana lokasinya ya. Kemudian ini nanti bisa tersampaikan ya. Dan pastinya untuk keluhan atau yang menyuarakan tentang listrik yang sedang padam, ini tidak hanya kali pertama tapi sering kali di suarakan ya, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian ya bagi titik-titik atau lokasi yang sering dikeluhkan oleh masyarakat kita.

Baik, dan selanjutnya pendengar, ini juga terkait daripada WhatsApp yang masuk ya, yang menanyakan tentang daripada jadwal pendaftaran SMA SMK negeri di Provinsi Jambi ya. Nah, baik pendengar, ini terkait penerimaan daripada murid baru ya tahun ajaran 2026-2027 ya. Dan ini juga menjadi perhatian kita bersama, dan kita semuanya juga harus menjadi mengawasi daripada SPMB yang ada di Provinsi Jambi, terutama yang paling utama ini penerimaan di SMA SMK ya, yang sudah dimulai nanti pada tanggal 8 Juni ya hingga 18 Juni 2026, dan untuk jalur domisilinya dan prestasinya ini nanti di tanggal 17 sampai dengan 26 Juni untuk tahun ini ya. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, untuk Anda yang mungkin tengah mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk ke tingkat SMA atau SMK, persiapkan dengan baik, dan pastinya juga bisa mendapatkan informasi-informasi terkininya terkait mengenai SPMB yang ada di Provinsi Jambi juga melalui portal berita kami rri.co.id Jambi. Ya, Anda juga dapat mengadukan atau menyuarakan terkait pelayanan publik yang ada di dunia pendidikan ya, terkait daripada mengenai penerimaan daripada siswa-siswi baru ya atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027 ya. Saya nantikan Anda di program acara Halo RRI yang pastinya tetap di nomor telepon yang saya sebutkan 0811-6707 8850 ya. Pastikan Anda tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Saya akan balik lagi selepas yang berikut ini. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Woi, rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Sejarah tempe di Indonesia sebagai makanan pendamping nasi, makanan khas Indonesia yang sudah go internasional, merupakan produk olahan fermentasi dari kedelai, disajikan sebagai makanan utama ataupun cemilan. Tak hanya mengenyangkan, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan mencegah diare. Peminat tempe dari luar negeri sangat menyukai produk kedelai karena teksturnya seperti daging dengan aroma jamur. Para vegetarian di dunia sangat menikmati makanan fermentasi tersebut. Sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Sejak abad ke-16, sudah mengenal tempe. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. Tempe sudah dikenal oleh negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Jerman sejak tahun 1946. Di Amerika Serikat, tempe populer sejak tahun 1958. Dan di Jepang, tempe diteliti sejak tahun 1926 dan mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Sejak tahun 1984, beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempe juga dikenal. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo.

0: programa Cassi.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Iya, masih bersama di Halo RRI pendengar, 30 menit lagi kebersamaan kita di program acara ini. Jangan sia-siakan kesempatan Anda yang ingin menyuarakan daripada informasi yang Anda dapatkan terkait mengenai pelayanan publik ya yang ada di sekitar Anda. Saya nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 atau Anda yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama. Dan insya Allah nanti kita akan bacakan ya pastinya. Dan pendengar, daripada pelayanan publik yang sering dikeluhkan masyarakat ya, yang tadi sudah saya sebutkan, dan pastinya juga diantaranya juga adanya kurangnya transparansi informasi ya, persyaratan yang mungkin tidak jelas, kemudian biaya layanan tidak dipublikasi dengan baik, masyarakat bingung dengan prosedur yang berubah-ubah ya. Mungkin minggu ini datang seperti ini, nah minggu selanjutnya datang lagi kok nggak seperti kemarin gitu ya. Nah itu dia. Jadi mungkin portal informasi terpadunya dan aplikasinya yang mudah diakses oleh masyarakat ya. Kemudian juga, nah ini poin pentingnya, pelayanan yang kurang ramah ya. Ini sering kali menjadi salah satu hal yang diadukan oleh masyarakat kita dengan kurang responsifnya para petugas ya, dan komunikasi yang kurang baik dengan masyarakat, kurang empatinya juga terhadap kebutuhan pengguna layanan. Nah ini dia ya, insyaallah pelayanan publik yang ada di sekitar kita lebih baik dan lebih baik lagi ke depan ya. Kemudian pendengar, masih adanya keluhan yang tidak ditindaklanjuti maksud kami ya. Tidak ada juga kepastian kapan masalah akan diselesaikan. Nah, ini dia yang pastinya juga pendengar, insyaallah melalui Halo RRI kita akan menjembatani Anda atas semua informasi yang Anda sampaikan, keluhan-keluhan yang Anda sampaikan atau suarakan di program acara Halo RRI ya. Baik pendengar, silakan kembali kami buka line telepon di 0811-6707-8850 ya, untuk Anda yang ingin menyuarakan terkait informasi yang Anda temui di sekitar Anda atau mungkin pelayanan publik yang Anda dapatkan di sekitar Anda ya. Silakan di program acara Halo RRI.

Masuk ada beberapa ini yang akan saya bacakan ya di program Halo RRI saat ini dari 0878 sekian-sekian ya. Halo RRI, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan tentang praktik daripada bayar bangku pada saat penerimaan siswa baru. Nah ini tolong ditindaklanjuti dan harus diawasi benar-benar, terlebih lagi pada tahun ajaran 2026-2027 yang sebentar lagi akan dimulai. Masih tetap ada, tolong ditindaklanjuti dan diawasi untuk para pejabat yang berwenang dalam hal ini ya. Baiklah, terima kasih untuk aduannya, untuk suaranya dari masyarakat kita yang menuliskan pesannya di WhatsApp Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Ya, baik, untuk praktik daripada jual beli bangku ya pada SPMB ini dikhawatirkan pada tahun ajaran 2026-2027 ya. Dan ini akan saya sampaikan, saya akan informasikan nanti dan insya Allah segera ditindaklanjuti ya. Semoga saja tahun ini untuk penerimaan siswa barunya berjalan lancar, aman ya, dan pastinya tidak ada lagi yang namanya praktik jual beli bangku ya. Dan mudah-mudahan juga di setiap sekolah-sekolah menerima daripada semua siswa-siswi yang ada di sekitarnya didahulukan ya, dan pastinya juga komunikasi yang baik ya antar pihak siswa dan juga masyarakat, terutamanya untuk orang tua atau wali murid yang akan memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah di tahun ajaran baru nanti.

Baik, Brigger, kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung secara langsung. Kami ingin mendengar suara Anda yang mungkin pernah daripada mendapatkan pelayanan publik yang kurang baik, atau malah sebaliknya nih, luar biasa ya. Baik, silakan. Kami nantikan di line telepon 0811-6707-8850 ya. Pastikan Anda bergabung bersama, baik itu melalui WhatsApp juga kami nantikan, dan juga di menelpon secara langsung ya di nomor yang saya sebutkan, yaitu 0811-6707-8850.

Baik, selanjutnya WhatsApp yang masuk pagi ini di Halo RRI dari 081367 sekian-sekian ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI bersama Mbak Wulan ya. Iya, saya ingin menyampaikan terkait mengenai gangguan sistem digital di rumah sakit. Nah, bagaimana sebenarnya dan seharusnya apabila aplikasi pelayanan sering error. Terkadang kita disuruh menunggu sampai berjam-jam dan harus mengulang lagi besok. Ya, mohon ditindaklanjuti dan mohon kepada pihak rumah sakit diberikan solusi terbaik untuk masyarakat yang sudah datang ya untuk berobat di rumah sakit terkait mengenai aplikasi pelayanan yang sering error. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini terkait mengenai gangguan sistem digital yang ada di rumah sakit katanya.

Baik, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya, dan masih di program acara Halo RRI menemani Anda untuk pagi ini. Namun saya akan jeda dulu, setelah yang berikut saya kembali lagi untuk bersama Anda di Halo RRI edisi hari ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo.

Pendengar Pro 1 RRI Jambi, di mana saja Anda berada, saya akan menginformasikan terlebih dahulu untuk berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B, yang mana informasi ini datang dari Pengadilan Negeri Sengeti, pengadilan sidang perkara gugatan bantahan ya, teruntuk daripada Zulfa binti Abu Bakar di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 22 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti ya. Sekali lagi informasi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan teruntuk Zulfa binti Abu Bakar di mana saja berada, agar datang menghadiri diri sidang pada hari Senin 22 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Baik pendengar, itulah informasi berita panggilan untuk Anda yang mendengarkan, dan pastinya di pagi hari ini kita masih bersama di program acara Halo RRI.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, berikan di mana saja Anda berada, masih di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tadi pendengar, berbagai keluhan yang sudah disampaikan ya pada Halo RRI edisi hari ini, seperti tadi adanya lamanya proses pelayanan, kurangnya informasi, hingga tindak lanjut pengaduan yang belum optimal ya. Dan tentunya pendengar, ini menjadi bahan evaluasi ya untuk perbaikan kedepannya. Dan kami sudah menghubungi daripada narasumber yang berwenang untuk menanggapi atau menindaklanjuti keluhan-keluhan Anda yang Anda sampaikan atau Anda suarakan di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 ya. Namun tidak dan belum terhubung pendengar bersama dengan narasumber yang kami hubungi saat ini ya. Dan insya Allah kita pastinya juga akan membicarakan hal tersebut, menindaklanjuti hal tersebut melalui teman-teman report.

WhatsApp kami Pro1 RRI Jambi ya. Dan pastinya pendengar, semoga apa yang disampaikan ini bisa ditindaklanjuti ke depannya oleh narasumber kita yang berwenang, dan melalui juga teman-teman daripada reporter-reporter RRI Jambi ya, melalui bidang pemberitaan nanti yang akan menindaklanjuti atau menghubungi daripada narasumber yang berwenang untuk membicarakan atau memberikan solusi terhadap keluhan-keluhan yang sudah Anda suarakan di Halo RRI ya. Namun untuk saat ini kami belum terhubung ya, belum bisa terhubung karena mungkin ada sesuatu hal dan lain sebagainya. Besok di Halo RRI selanjutnya, pendengar, insya Allah kita akan menghubungi kembali narasumber dan tentunya bisa memberikan solusi atas keluhan atau suara Anda di layanan publik yang Anda temui di sekitar Anda. Baik, di kebersamaan kita pada Halo RRI sampai di sini bersama saya Hasti Wulandari, Pro1 RRI Jambi. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda semuanya dan kita semuanya hari ini, dan pastinya semoga dimudahkan serta dilancarkan apa-apa yang menjadi urusan kita semuanya ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan terik.

cepatnya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat, saya menemani Anda semua di edisi hari ini ya, di hari Jumat, di 5 Juni 2026. Beragam informasi juga akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita. Dan selamat siang untuk Anda yang masih berjibaku dengan rutinitas ya, sambil tetap mendengarkan Pro 1 dari Jambi. Pendengar, untuk Anda semua di seputaran Telanai, saat ini cuacanya panas, sudah panas, terus gimana ya menggambarkannya itu kayak nyelekit banget ya di badan kita, terutama yang tidak memakai jaket. Nah, diusahakanlah ya jika Anda berkendara naik kendaraan roda 2 untuk memakai jaket. Kenapa ya? Untuk melindungi diri kita sendiri ya kan. Oke, dan selamat siang untuk semuanya. Mengawali perjumpaan kita di Jambi siang ini, ada satu informasi yang akan coba saya pilihkan untuk Anda. Kejaksaan Agung Kejagung mengatakan bahwa 3 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG diduga menyelewengkan insentif yang diberikan Badan Gizi Nasional BGN kepada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG. 3 tersangka itu adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan 2 mantan Wakil Kepala BGN Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya. Direktur Penyidikan Dirdik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta kemarin mengatakan bahwa BGN memberikan insentif sebesar 6 juta per hari kepada SPPG. Nah, dari intensif tersebut, maksudnya insentif tersebut ya, kata Syarif, ketiga tersangka diduga menyelewengkannya untuk keuntungan pribadi. Terkait modus penyelewengan, ia masih belum bisa membeberkan lantaran merupakan materi penyidikan. Lebih lanjut, Syarif mengatakan bahwa saat ini penyidik masih belum berfokus pada tindak pidana pencucian uang TPPU. Diketahui, 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026. Mereka diduga menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi secara melawan hukum sebagai mitra SPPG. Selain itu, mereka diduga melakukan proses pengadaan baik barang maupun jasa secara melawan hukum.

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, permasalahan narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
2: Maya, kamu tahu nggak? Ada yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
1: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Untuk Anda semua, kolaborasi yang menarik sekali antara Yura Yunira dengan Glenn Fredly menemani kebersamaan kita hari ini ya, dengan Cinta dan Rahasia. Saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di Jambi siang ini. Mendengar untuk Anda semua, di menit ke-31 kita tinggalkan dari pukul 10, masih ada informasi lainnya yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Mendengar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi, Mat Sanusi, melaporkan salah satu akun media sosial medsos ke Polda Jambi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Dan juga laporan ini telah diterima Polda Jambi dan tertuang dalam surat tanda penerimaan laporan STPL Polda Jambi nomor laporan duan -116/6/res.2.5/2026 Ditreskrimsus. Laporan polisi ini mengacu pada ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Mas Sanusi menjelaskan langkah hukum ini diambil setelah dirinya menemukan unggahan pada salah satu platform media sosial yang memuat narasi tidak benar dan menyerang kehormatan serta nama baiknya secara pribadi maupun selaku Ketua Umum KONI Provinsi Jambi. Dan ia juga menambahkan sebagai tokoh publik dan penegak hukum aktif, dirinya terbuka terhadap kritik yang konstruktif. Namun penyebaran informasi bohong yang mengarah pada fitnah tidak bisa ditoleransi karena berdampak pada institusi yang dipimpinnya. Adapun pasal yang dipersangkakan yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta. Pria yang juga perwira polisi aktif dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP itu juga menghimbau masyarakat khususnya warganet agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, ruang digital seharusnya dimanfaatkan untuk hal positif, bukan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoax atau fitnah yang dapat merugikan orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
3: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Pin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
3: Oh, begitu ya? Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
3: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
3: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
4: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

dan data berkualitas. Ia juga menjelaskan wilayah Jawa Bali dihuni sekitar 162,87 juta penduduk. Jumlah ini setara 57,22% dari total penduduk Indonesia. Menurut Amalia, besarnya populasi menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan. Bonus demografi tidak akan otomatis memberikan manfaat bagi negara. Dia juga menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama. Penciptaan lapangan kerja juga diperlukan untuk memaksimalkan bonus demografi. Dan karena itu BPS terus mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan. Data yang akurat dinilai menjadi dasar kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Karena menurutnya kondisi ini menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan. Tito juga mengatakan kawasan Jawa Bali memiliki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar. Ya, pendengar, informasi lengkapnya yang mana Kepala BPS mengatakan bonus demografi harus didukung data akurat dapat Anda baca di laman rri.go.id. Dan nanti di informasi 11 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti berita olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
1: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027, menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: mereka serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit pembalap Mercedes, Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun.
3: Mungkin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Tenis Polandia Maja Falinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Maja Falinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Falinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Falinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Falinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshchuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshchuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: A very tough match today for me. I'm very
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I play today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heckman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heckman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heckman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah dua gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62, serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua, meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ulang pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak gangguan buat kami. Di pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang dari dan saya minta malam ini kalau bakal karena sebaiknya kita akan
1: sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya dan menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
2: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pembulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fadir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan memang tidak sadar dengan sadar, karena range point juga jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu gimana di saat udah unggul kita kekejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan agak ya? Ya kadang kayak gitu kan kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Sampai satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir kekejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain gitu, untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Andraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 dari Jambi. Ada Titu Cinta Aku Gila menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan masih ada informasi lain yang akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Persib Bandung telah menyusun rencana menghadapi Liga Indonesia 2026-2027 Juli mendatang. Seluruh pemain berkumpul memulai latihan terpusat bersama. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, memastikan tim pelatih masih melakukan evaluasi menyeluruh untuk pramusim. Beberapa aspek masih dipertimbangkan jelang pemusatan latihan, dan salah satu faktor utama adalah padatnya kalender pertandingan yang dihadapi Persib musim depan. Butuh perencanaan lebih matang dan juga tepat. Pelatih asal Kroasia itu menunggu kepastian jadwal keseluruhan kompetisi musim depan. Informasi itu penting untuk program latihan, beban kerja, dan rotasi pemain. Satu informasi untuk Anda semua, yang mana jadwal padat menanti Persib mulai pramusim Juli untuk dua kompetisi.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Baik, pendengar untuk KNDS, Menteri Perdagangan Budi Santoso menandatangani rancangan peraturan Menteri Perdagangan tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Jadi, rancangan Permendag tersebut akan menggantikan Permendag nomor

31 tahun 2023. Budi mengatakan penyempurnaan regulasi PMSE difokuskan pada 5 aspek utama. Kelima aspek tersebut diliputi peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, perlindungan konsumen, tata kelola teknologi digital. Budi juga menjelaskan regulasi tersebut mengatur prioritas visibilitas produk UMK dan produk dalam negeri di platform digital. Aturan tersebut mencakup kewajiban memiliki perizinan berusaha, transparansi pengenaan biaya dan kebijakan promosi platform, pemberian insentif promosi UMK. Jadi selain itu, regulasi baru mengatur penyediaan mekanisme pengaduan dan menyelesaikan sengketa oleh platform digital. Jadi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam promosi dan pemasaran produk juga diakui dalam permendag tersebut. Baik pendengar, nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu religi dan juga nanti ada lagu-lagu yang akan hadir untuk menemani kebersamaan kita hingga formasi 15.00 nanti. Juga nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran langsung untuk khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan izinnya, alhamdulillah kita semua, khususnya yang hadir di masjid ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan bukan hanya diwujudkan dalam salat, puasa, zakat dan ibadah ritual lainnya, tetapi juga dalam sikap hidup, akhlak, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, serta komitmen kita untuk selalu menjaga persatuan bangsa

umat Islam dan bangsa Indonesia sedang berada pada dua momentum yang sangat penting. Pada tanggal 1 Juni yang lalu, bangsa kita memperingati hari lahir Pancasila. Pada saat yang sama, jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia, termasuk ribuan jemaah dari Provinsi Jambi, sedang berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Kedua momentum ini sesungguhnya mengandung pesan besar bagi kehidupan umat, bagi kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Jika kita renungkan lebih dalam, keduanya mengajarkan pesan yang sama. Pancasila mengajarkan kepada kita betapa pentingnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Haji pula mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki ketakwaan pada setiap individu, rakyat dan umat. Dan Islam mengajarkan bagaimana keduanya diwujudkan dalam kehidupan. Dan bangsa Indonesia atau bangsa yang kuat sesungguhnya adalah bangsa yang dibangun oleh manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjaga persatuan dan kerukunan umat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan suasana Padang Arafah di saat orang melaksanakan wukuf. Jutaan manusia berkumpul dalam satu tempat, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda kebangsaan, berbeda juga status sosial. Namun seluruh perbedaan itu seakan hilang. Semua memakai pakaian ihram, semua mengangkat tangan memohon ampunan, semua menangis mengingat dosa-dosanya, semua berharap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan itu sesungguhnya mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa pada akhirnya manusia tidak akan dinilai dari jabatannya, manusia tidak akan dinilai dari kekayaannya, manusia juga tidak akan dinilai dari gelarnya, apapun gelarnya. Tetapi manusia akan dinilai dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum innallahi attaqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, yang bernilai di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena itu, musim haji seharusnya menjadi momentum muhasabah bagi kita semua. Bukan hanya bagi mereka yang sedang berada di Mekah, tetapi juga bagi kita yang berada di Jambi ini. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah sholat kita semakin baik? Sudahkah kejujuran kita semakin kuat? Sudahkah kepedulian kita kepada sesama semakin besar? Karena ukuran keberhasilan hidup menurut Allah Subhanahu wa taala bukan seberapa tinggi kedudukan kita, melainkan seberapa dekat kita kepadanya, seberapa dekat hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, momentum hari lahir Pancasila juga mengingatkan kita bahwa bangsa ini berdiri bukan karena kesamaan suku, bukan karena kesamaan bahasa atau daerah. Bangsa ini berdiri karena adanya kesediaan
untuk hidup bersama dalam perbedaan. Indonesia adalah salah satu bangsa paling majemuk di dunia. Namun, para pendiri bangsa berhasil mewariskan semua rumah besar yang dapat kita huni bersama, sebagaimana kita nikmati pada hari ini. Sayangnya, hari ini kita mulai menyaksikan gejala yang mengkhawatirkan kita semua. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana silaturahmi sering berubah menjadi arena permusuhan. Perbedaan pendapat berubah menjadi kebencian. Perbedaan pilihan berubah menjadi pertengkaran, ajang balas dendam. Perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kaum muslimin sekalian, persatuan bukan berarti semuanya harus sama. Persatuan adalah kemampuan untuk tetap bersaudara meskipun berbeda. Persatuan adalah kemampuan untuk tetap menghormati meskipun tidak selalu sepakat. Persatuan adalah kemampuan untuk menempatkan kepentingan umat dan bangsa di atas ego pribadi maupun kelompok. Jemaah yang berbahagia, jika dahulu para ulama dan pejuang bangsa memikirkan bagaimana merebutkan kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah memikirkan bagaimana mempertahankan masa depan. Dan masa depan itu bernama generasi muda. Hari ini anak-anak kita tumbuh dalam dunia yang sangat berbeda. Mereka hidup di era teknologi digital. Dalam satu genggaman tangan mereka dapat melihat seluruh dunia. Tetapi di balik kemajuan itu tersimpan ancaman yang sangat besar. Banyak anak-anak kita sekarang yang mengenal dunia maya lebih dekat daripada keluarganya. Banyak anak yang mengenal tokoh media sosial lebih baik daripada mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak anak yang memiliki ribuan teman di dunia digital, tetapi merasa kesepian dalam kehidupan nyata. Banyak anak yang cerdas secara akademik, tetapi rapuh secara moral. Inilah tantangan terbesar bagi kita, utamanya bagi orang tua, termasuk tantangan terbesar bagi pendidikan kita hari ini. Karena sesungguhnya krisis terbesar bukanlah krisis ekonomi, bukan pula krisis teknologi, tetapi krisis akhlak, krisis moral. Jika ilmu tidak dibimbing oleh iman, maka ilmu bisa disalahgunakan. Jika teknologi tidak dibimbing oleh akhlak, maka teknologi bisa merusak diri kita, merusak keluarga kita. Jika kekuasaan pemimpin tidak dibimbing oleh ketakwaan, maka kekuasaan pemimpin bisa berlaku zalim, bisa diskriminatif, bisa berlaku ketidakadilan. Inilah yang perlu direnungkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti ini,
apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita perkuat ketakwaan dalam diri kita, dalam keluarga kita, karena pendidikan terbaik adalah ketauladanan. Anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Yang kedua, hidupkan kembali rumah sebagai madrasah pertama. Jangan hanya bertanya nilai rapor anak, tanyakan juga bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana teman-temannya. Bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran? Kemudian yang ketiga, jadikan masjid. Banyak masjid kita di kota Jambi ini, tersebar di mana-mana. Jadikan masjid sebagai pusat pembinaan generasi. Masjid tidak boleh hanya ramai ketika Ramadan saja. Masjid harus menjadi rumah bagi anak-anak muda sepanjang tahun untuk bisa menerima pembekalan, edukasi, penyiraman rohani bagi orang-orang yang diberi amanah, yang diberi ilmu untuk menyampaikan kewajiban itu kepada masyarakat, utamanya pada generasi muda yang ancamannya sudah di depan mata. Kaum muslimin, kemudian yang keempat, perkuat budaya ilmu dan literasi. Karena generasi yang berilmu tidak mudah tertipu oleh hoax, provokasi, maupun tidak mudah terpengaruh oleh negatif zaman, terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang belum tentu kebenarannya. Sekarang banyak orang bertengkar menyampaikan kebenaran yang tidak jelas, membantahkan kebenaran-kebenaran yang secara etibar diakui kebenarannya, mempertahankan kebenaran dengan alasan kebenaran yang tidak jelas. Kaum muslimin rahimakumullah, pada akhirnya manusia tidak akan ditanya seberapa banyak yang ia miliki, tetapi apa yang telah ia berikan. Setiap generasi akan meninggalkan warisan. Setiap masa meninggalkan kesan. Pertanyaannya bukan berapa banyak harta yang kita tinggalkan, tetapi generasi seperti apa yang akan kita tinggalkan nanti. Boleh jadi kita berhasil mewariskan harta yang banyak, tetapi jangan sampai gagal mewariskan iman kepada anak-anak kita. Rumah-rumah mungkin dipenuhi jaringan internet yang kuat, tetapi jangan sampai kehilangan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita berhasil membangun rumah yang megah, tetapi jangan sampai gagal membangun akhlak anak-anak kita. Boleh jadi kita berhasil mencetak generasi yang cerdas, tetapi jangan sampai gagal mencetak generasi yang jujur dan bertakwa. Karena bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang pintar, bangsa ini membutuhkan orang-orang yang jujur. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan generasi yang sukses, bangsa ini membutuhkan generasi yang berakhlak. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan kemajuan, bangsa ini membutuhkan keberkahan. Maka
momentum musim haji dan hari lahir Pancasila ini, marilah kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan kita selamatkan generasi penerus bangsa. Barakallahu li wa kum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu

الله أكبر. الله

الله أكبر. الله

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Jumat 5 Juni 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Jelang SPMB 2026, Ombudsman Jambi buka posko pengaduan untuk masyarakat. Hingga Juni ini, Kemenkumham Jambi klaim sudah tangani 70 kasus HAM. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026 untuk tingkat SMA sederajat dan SMP sederajat, Ombudsman Jambi membuka posko pengaduan untuk masyarakat. Posko ini dibuka baik secara langsung di kantor Ombudsman Jambi dan juga melalui WhatsApp Ombudsman Jambi. Ombudsman RI mendorong seluruh perwakilan termasuk Jambi untuk bisa membangun jejaring pengawasan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Raswandi, menekankan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah, dan pihak lainnya untuk bisa mensukseskan pengawasan SPMB. Saiful juga mengatakan bahwa lewat posko ini, Ombudsman akan menangani laporan tanpa menunggu administrasi dilengkapi terlebih dahulu. RCO ini dilakukan Ombudsman untuk kasus-kasus yang urgen dan mendesak seperti urusan pendidikan.
1: Koordinasi kita dengan dinas terkait, dengan dinas pendidikan, itu sudah kita lakukan untuk memastikan kelancaran dari tahapan penerimaan murid baru. Ombudsman membuat posko pengaduan. Kami sudah buat pengumuman apabila memang publik atau masyarakat mengalami kendala dalam hal anaknya ingin masuk sekolah, segera beritahu ke Ombudsman.
0: Selain itu, Saiful juga mengingatkan agar Dinas Pendidikan dan juga panitia penyelenggara SPMB di tiap sekolah agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab karena pendidikan merupakan hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi telah menindaklanjuti sebanyak 70 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia HAM yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kemenham Jambi, Sukiman, menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi. Ia menyebutkan HAM tidak boleh dikurangi, diambil, apalagi ditiadakan oleh siapapun karena keberadaan telah dijamin dalam konstitusi negara. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran HAM yang muncul perlu mendapat perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.
2: HAM sesuatu yang mutlak masyarakat dapatkan, tidak ada yang boleh mengurangi, apalagi mengambil, apalagi meniadakan hak tersebut yang itu jelas-jelas dijamin oleh konstitusi kita. Ya, sampai saat ini kami sudah 70 kejadian atau kasus yang kami antar.
0: Selain menerima pengaduan secara langsung, instansi tersebut juga melakukan pemantauan terhadap berbagai informasi yang berkembang di ruang publik, termasuk melalui pemberitaan media massa.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Jambi menargetkan luas tambah tanam LTT padi seluas 538 hektar pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKP Kota Jambi, Amiruddin di Jambi, Rabu mengatakan peningkatan target LTT merupakan salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong kenaikan produksi padi di wilayah setempat. Menurutnya, sejumlah langkah telah disiapkan untuk memastikan target tersebut dapat tercapai. Salah satu strategi yang dilakukan Dinas Pertanian adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan baku sawah yang tersedia agar seluruh potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan luas tanam serta mendukung peningkatan produksi padi. DPKP secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi bersama penyuluh pertanian lapangan PPL dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP untuk mendukung pelaksanaan dan memantau perkembangan tanam di lapangan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh bersama Pengawas Jaminan Produk Halal PJPH dan Pendamping Proses Produk Halal PPH melaksanakan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 di sejumlah titik di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai kebijakan sertifikasi halal yang wajib dipenuhi menjelang implementasi wajib halal Oktober 2026. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha mikro dan kecil UMK yang beraktivitas di Pasar Tanjung Bajure. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Haji Hardiman, dan Kepala Seksi Bimas Islam, Herdizal SAG, turut mendampingi tim sosialisasi yang terdiri dari pengawas jaminan produk halal dan pendamping proses produk halal. Dalam pelaksanaannya, tim masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum mengetahui adanya kebijakan wajib halal Oktober 2026 maupun prosedur pengurusan sertifikat halal. Melalui sosialisasi secara langsung, tim memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal serta tahapan pengurusannya. Di sisi lain, tim juga mendapati banyak pelaku usaha yang telah memulai proses pengurusan nomor induk berusaha NIB dan sertifikat halal sebagai bentuk kesiapan menghadapi implementasi kebijakan tersebut.
4: Supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin dan masyarakat untuk memilah dan memilih mana makanan yang bersih yang sudah berlabel halal.
0: Usai melaksanakan sosialisasi lapangan, Kepala Kemenag Kota Sungai Penuh Kasi Bima Islam, tim sosialisasi serta anggota Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Kota Sungai Penuh mengikuti sosialisasi wajib halal Oktober 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH secara daring melalui Zoom Meeting di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal, sekaligus mendukung suksesnya implementasi kebijakan wajib halal Oktober 2026. Siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kabupaten Kerinci bersiap menghadapi ujian semester genap atau ujian kenaikan kelas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan pelaksanaan ujian semester genap akan dilaksanakan pada 8 hingga 13 Juni 2026. Pihak Dinas Pendidikan berharap pelaksanaan ujian dapat berjalan lancar serta menghasilkan capaian pelajar yang optimal bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Kerinci.
5: Tanggal 8 sampai tanggal berapa, satu minggu ya, tanggal 14 ya. Nah, habis itu akan adakan technical meeting, habis itu akan pengisian rapor dalam satu minggu.
6: Kalau ujian ini sistemnya CAT komputer atau tertulis gitu Bang, pelaksanaannya?
5: Rata-rata untuk kita siswa-siswi SMP saat ini itu menggunakan CAT ya. CAT berarti bukan, itu semi online ya, semi online itu menggunakan komputer ataupun boleh, itu lewat HP boleh juga ya.
0: Dian juga mengajak para siswa di Kabupaten Kerinci untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga pada saat pelaksanaan ujian nantinya tidak mengalami kendala. Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja dengan iklim. Menurutnya, tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Yang menegaskan, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
7: Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah, itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota. Tapi mesti menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena sampah dimulai dari rumah tangga. Hari ini Kota Sungai Penuh, produk sampah terbesar adalah dari rumah tangga masing-masing masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh.
0: Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Pendengar semua berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Jelang SPMB 2020, Manombudsman Jambi buka posko pengaduan untuk masyarakat. Hingga Juni ini, Kemenkumham Jambi klaim sudah tangani 70 kasus HAM. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sinani undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Sama kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Baik, selamat siang. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satara di Jambi di FM 88,5 MHz. Rana kembali hadir untuk Anda semua di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ya. Silakan untuk Anda yang bergabung dinantikan di kabar bersama kita. Selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Amar?
1: Baik.
0: Baik.
1: Panas banget.
0: Masya, di sini enggak loh.
1: Iya.
0: Bang, mau lagu apa kamu?
1: Lagunya mau dibawa kemana?
0: Hah?
1: Mau dibawa kemana?
0: Gak tahu.
1: Armada?
0: Gak tahu.
1: Oh, gak tahu.
0: Silakan untuk siapa nih?
1: Ada.
0: Ada, silakan.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Salamnya buat Banana, Mbak Isya, moga selalu.
0: Sama-sama ya.
1: Pak Kutu.
0: Terus?
1: Buatnya Mbak Rudi, Mbak Rudi, Mbak Rudi juga, Mbak Rudi Purnama juga, buatnya Mbak Udang juga, buatnya Mbak Dula Bahasa Uwam, Mbak Kutra Pertidang, Mbak Musuk Usli juga, buatnya Aurel juga, Hinta Palima, Mbak Yani, Mbak Yani, Mbak Yani, Mbak Yani juga, buatnya Mas Palsan juga, Bang Album Yohori juga, Bang Gedi, Baiknya Bang Jo, Kak Yusuf, yang maksa menerima juga. Baiknya Anissa, baiknya Tina, dan semuanya aja lah ya. Baik, Anda Yusuf juga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dua penelpon lagi ya di lagu kita yang berikut ini. Mau dibawa kemana? Gak tahu, kok nanya sama Nana ya. Harusnya tanya pada diri sendiri, mau dibawa kemana. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang, boleh bergabung?
0: Boleh, Bang, silakan. Mau lagu apa dulu nih biar Nana carikan ya.
2: Ini siapa ya?
0: Ini sama Nana.
2: Oh, Kak Nana, selamat siang juga Kak Nana. Saya minta lagu dari ini, Aistero, yang sudah dia apa namanya nih.
0: Yang mana? Hah?
2: Yang baru ini, bukan penyanyi aslinya, bukan?
0: Yang recycle.
2: Ya, ya.
0: Nanti Nana carikan dulu kalau ada Nana Putri ini ya. Silakan untuk siapa lagunya.
2: Ya, seru ya. Yang sudah di cover, Kak.
0: Ya.
2: Yang sudah di cover.
0: Iya, silakan lagunya ya. Untuk siapa.
2: Oke, salam saya. Sama-sama buat Nana Dikasi yang ada di Ternate. Tuan saya selalu buat Nudika. Baik-baik di sana. Sehat selalu bersama keluarga. Kalau dia menutup rumah Nudika, sayang. Kalau kuliah hati-hati, pulangnya jaga kesehatannya, tidur jangan terlalu malam, adek. Iya, dia jauh ini Kak, jadi perlu diingatkan. Di sana tidak ada jaringan ini, sudah keluar.
0: Adik.
2: Pacar.
0: Oh, duh. Gitu bang. Iyalah.
2: Iya. Terus. Kalau malam, tidur yang terlalu malam, jangan tutup kemana-mana, kalau malam tidak baik, gitu, ya, sayang. Terus buatnya Vero, Ajeng, Istimar, Amarkan, Ade Sinta yang sekarang lagi laris manis, karisuannya, Sambal Andre itu, Sinta nanti lihat yang baru ya katanya. Terus. Buat semua saya dari A sampai Z dirangkul jadi satu. Buat Kanana, sehat selalu, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Kasih doanya.
2: Ditunggu lagunya Kak Nana, ada Kak.
0: Nanti Nana carikan dulu ya.
2: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Silakan satu penelpon lagi masih dinantikan untuk Anda semua yang mau bergabung bersama Pro Satra di Jambi untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang. Halo.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul.
3: Mbak Nana, suara Mbak Nana di radio kecil, Mbak.
0: Suara kecil, memang suaranya kecil, pendek, ya. Hitam, gendut, rambut tinggal tiga lagi.
3: Oh, Mbak Nana gitu ya.
0: Beneran orang percaya.
3: Motor rambut cuma tinggal gimana?
0: Ya, kan yang lainnya di
3: kuncir ya Mbak.
0: Di botak rambutnya.
3: Di kuncir kanan kiri yang tengah
0: ya,
3: gitu.
0: Beneran, beneran. Ini nih rambut palsu nih. Rambut Nana tinggal tiga.
3: Pinjam dulu Mbak Nana.
0: Karena
3: ketemu Mbak Nana gitu lah, makan ikan paus. Ikan paus direndang.
0: Banget. Enggak percaya rambutnya hitam. Rambutnya tinggal tiga, gendut, pendek, hitam. Oh, hidup lagi.
3: Ya, penting sehat Mbak Nana.
0: Oh, yang penting, baik.
3: Iya, penting pokoknya sehat.
0: Iya, gimana cuaca di sana?
3: Panas Mbak Nana, rendang.
0: Oh, sama di sana juga.
3: Iya, kemarau Mbak Nana. Aduh, air dan menyusut.
0: Udah, kesini aja pindah ke RRI, gratis.
3: Gratis
0: beneran gratis. Gratis kan tidurnya aja di sini. Nanti pas bulanannya tuh beda.
3: Kayaknya pernah diangkut Banana. Iya, jauh Banana.
0: Ya kan jauh kalau memang ke niat kan udah datang.
3: Iya. Boleh dicoba nanti ya.
0: Baik, mau lagu apa?
3: Lagunya Kabari Aku.
0: Kabari Aku ngapain?
3: Kabari Aku.
0: Ya ngapain?
3: Ya apa-apa mau kabari saya Bang Andi tadi katanya kan. Biar dua hari saya kabari.
0: Silakan ya. Atas siapa nih?
3: Salamnya pertama untuk Bang Amarkan tadi ya, untuk Bang Andi juga. Untuk Bang Rudi, Bang Ija langsung dia juga, Kira si Rusuri, Bang Sule juga, apa kabar Bang Sule, sehat selalu. Mbak Vero, Mbak Wati ya semoga lekas sembuh, katanya sakit.
0: Katanya, makanya datengin biar tahu sakit atau enggak.
3: Ya dengar di udara saya sakit. Tadi malam pas apa? Bang Dirman, ya. Kemarin sakit.
0: Dirman tuh tahu aja dia semua ya.
3: Iya. Kalau keluar, sudah saya tahu Mbak Wati ya.
0: Iya.
3: Untuk Mbak Jeng juga, Mbak Sinta juga, Pak Ujang, untuk Bang Jeji juga ya.
0: Iya.
3: Untuk semuanya pendengar Pro 1, untuk Mbak Nana ya. Semoga selanjutnya kesehatan sekeluarganya.
0: Sama-sama.
3: Ibu dan rezekinya dilancarkan juga urusannya ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Lagunya untuk Mbak Nana. Semangat.
0: Makasih ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
2: Jadi arisannya gimana? Bulan
3: ya, cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara ini dikecil.
3: Iya sayang.
4: Gak mau.
2: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
3: Anak-anak loh. Udah apa-apa.
2: Iya tapi, sini sayang remote-nya.
4: Ini nah.
2: Meisha jangan begitu.
3: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
5: Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanra. Ibu itu baik apa tuh?
3: Artinya apa sih bu?
5: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan.

membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan Menjadi Kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah, bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oke, untuk semuanya baru saja berakhir bersama Jamrud. Kabari aku, males. Iya, kita tinggalkan aja ya. Dan untuk Anda yang lainnya yang mau ikutan kembali, masih Anda nantikan di line telepon kita seperti biasa 0811-670-78850. Dan selamat siang, saya mau menyapa yang ada di luar kota yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi. Yang sedang di perjalanan juga sambil mendengarkan RRI, terima kasih ya. Tanpa terkecuali baik yang usianya masih kecil, muda, sudah berumur, atau semuanya deh ya, tanpa terkecuali. Yang hari ini sedang merayakan hari lahirnya, bahagia selalu, sehat, diberikan hari-hari yang baik, hari-hari yang bahagia, dengan rasa syukur ya. Selamat siang untuk semuanya. Halo. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar, Pak Hamzah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Ya. Okay. Ya.
1: Cuaca di sana panas sedikit ya.
0: Di sini nggak panas, dingin Pak.
1: Ya kalau di dalam ya lah.
0: Oh iya, kalau di dalam ya lah.
1: Kalau di luar gedung panas juga gitu kan?
0: Enggak juga Pak, kan pakai payung. Oke, Pak Hamzah mau lagu apa?
1: Lagunya Hati Yang Kecewa dari Napa Urba.
0: Aduh, kamu kenapa hatinya kecewa?
1: Kecewa, gak apa-apa lah, hanya sekedar lagu.
0: Baiklah, nanti Nana carikan dulu ya, Hati Yang Kecewa ya.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuk nyaman Nana. Selamat siang, selamat tugas, semoga sehat selalu.
0: Makasih.
1: Kemudian untuk semua lah tempat terkecuali dari A sampai C, selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu untuk Mbak Nana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Hamzah Yusuf ya untuk Anda semua yang mau bergabung. Selamat siang.
2: Siang juga. Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih di sana nih di Transito?
2: Di Simpang Kawat.
0: Hah? Tapi di sini tulisannya Vero Transito Karya Maju.
2: Iya, sekarang di Simpang Kawat.
0: Astagfirullahaladzim, ya. Jatuh. Apa kabar nih, panas juga di sana ya Mbak? Oke, Mbak E, mau lagu apa kamu?
2: Aku mau lagu Salahmu Sendiri dari Andra Respati.
0: Kok minta kalau udah Salahmu Sendiri? Oke lah, lagunya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Bang Hamzah Yusuf tadi. Selamat siang.
0: Iya.
2: Buat Bang Juli tadi juga, selamat siang.
0: Oke.
2: Okay. Bang Bahori, Bang Al. Moi, Bang Hamrin, Bang Hija. Cinta juga, selamat siang.
0: Iya. Jatuh.
2: Alhamdulillah jatuh.
0: Sayangnya yang jatuh. Iya, silakan.
2: Bang Andri Cakra juga tadi sama Dikanya. Buat Kang Sule, Bang Ramlan. Cik Rosli, Bang Bujang. Bang Simon juga selamat siang.
0: Yeah.
2: Bang Yoga, Bang Beno, Bang Agus juga. Bang Jaya juga. Ida.
0: Yeah.
2: Ajeng. Baila. Buat Mang Ajum, buat Pengkader CS, Anita, buat semuanya Mbak Nana.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya ada?
0: Ada. Salamu Sendiri dari Arif kan?
2: Andra juga ada.
0: Yang ada Arif di sini.
2: Oh iya ya?
0: Iya, nggak apa-apa lah ya.
2: Nggak apa-apa lah.
0: Ya, baik. Tapi kan Salamu Sendiri.
2: Ya. Okay. Ya, Mbak Nana pulangnya kasih ya.
0: Yuk, makasih ya.
2: Kesehatan sukses selalu.
0: Yuk.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan di belakang Vero atau penelpon lagi Nana nantikan ya. Dan selamat siang untuk semuanya yang baru saja mengepaskan frekuensinya di sini di FM 88,5 MHz. Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sim.
3: Iya.
0: Mon.
3: Simon sini, Mbak.
0: Hah?
3: Bungkung kali di sini.
0: Oh iya, silakan Bang Simon. Di Bulian gimana? Panas juga apa hujan atau mendung?
3: Mendung.
0: Mendung. Baik, Bang Simon mau lagu apa?
3: mendung-mendung manja juga.
0: Waduh, mendung-mendung manja kayak teman-teman saya.
3: Nanti mendung. Mendung lagi.
0: Iya, iya, Bang.
3: Lagi-lagi touring ini.
0: Hah? Lagi apa?
3: Touring.
0: Touring?
3: Iya, turu miring.
0: Oh, turu miring. Aduh, touring. Iya, kok saya lagi duduk.
3: Lagi nyembayang.
0: Ah, lagu apa?
3: Melepaskanmu dengan ikhlas.
0: Aduh, melepaskanmu dengan ikhlas. Kayak teman saya aja udah melepaskan dengan ikhlas lah. Silakan untuk siapa nih?
3: Iya, salamnya kepada Anda ya. Selamat siaran, selamat siang. Oh. Lalu pulangnya nanti moga-moga diberi keselamatan sampai rumah ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Tunggu Pak KDCS, Berapelan, Nelly, dan juga Tumpah Jamila, Pak KDCS, Bu Abdullah, semuanya sama teritori ya Pak ya.
0: Iya.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nadine, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Niki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang untuk semuanya, baru saja ada melepaskanmu. Untuk yang request lagu melepaskanmu dengan ikhlas, sudah Nana cari ya, gak ada, maaf ya, siapa tadi Nana lupa. Dan untuk yang lainnya yang mau ikutan kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E,
1: gimana kabarnya Mbak?
0: Kabar Nana baik, Pak E, di sini panas di luar.
1: Sama, ini sudah panas di luar.
0: Iya, baik Pak E, mau lagu apa?
1: Menunggu.
0: Menunggu siapa?
1: Menunggu suaranya Mbak Nana dari Peter Pan.
0: Oh, Peter Pan, menunggumu. Waduh, Pak E memang gak hol ya. Silakan lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya buat seluruh pendengar radio Prosas.
0: Asik. Terus
1: radio yang ada di Tunggal Ilir, Bungu, Miko, Terowong, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali, ya.
1: Kompak selalu di udara.
0: Oke, terus.
1: Mudah-mudahan tetap semangat. Menghadapi yang gonjang ganjing ini Mbak ya.
0: Gonjang ganjing, aduh kenapa emang ya harus gonjang ganjing begitu?
1: Ya ekonominya gonjang ganjing.
0: Iya, oke, ada lagi?
1: Kalau orang radio ekonominya normal, standar.
0: Amin, Alhamdulillah.
1: Kalau orang lapangan ya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang.
0: Iya, oke, terus siapa lagi?
1: Kadang terjun di jurang itu masalahnya.
0: Iya.
1: Ya banyak seluruh apa ya?
0: Yuk.
1: Yang menunggumu dari Peter Pan.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan featuring Chrisye ya akan hadir untuk kebersamaan kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lewat pintu belakang apa depan ini?
1: Ini kebetulan pintu depan.
0: Pintu depan, oke, tunggu sebentar ya. Ini maklum,
1: Suaranya
0: udah tua ini, harus pelan-pelan.
1: Iya, maklum, suaranya juga hilang timbul di suara Mak Nana di situ.
0: Oh iya, hilang timbul, aduh.
1: Maaf, kadang kecil, kadang gede, nggak tahu juga.
0: Maaf, ke.
1: Di malam, cetar Mama Ana itu suara itu tadi yang masuk tadi.
0: Oh, suaranya Pak Sutrisno, benar.
1: Bukan lagi cetar Mama Ana dia.
0: Iya,
1: tenggelam suara Mak Nana di situ.
0: Bang, mau lagu apa?
1: Dia Pak Sutrisno tadi menunggu Mak Nana ya?
0: Iya.
1: Kalau saya nggak mau lah menunggu Mak Nana. Nah, karena ada yang sudah ada yang jemput dia. Iya. Sia-sia juga Pak Sutrisno menunggu Mak Nana.
0: Oke, mau lagu apa jadinya kalau nggak mau menungguku?
1: Lagunya di persimpangan jalan nanti sama Nana.
0: Astagfirullahaladzim, di persimpangan jalan, ngapain?
1: Nunggu Mak Nana dijemput. Ada nggak ya, kalau nggak ada aku ganti.
0: Oh iya, gara-gara nggak mau nunggu aku, jadi nunggunya di persimpangan jalan aja ya?
1: Iya, di persimpangan jalan aja.
0: Yalah, nggak apa-apa lah ya Pak Sutrisno ya.
1: Biarlah Pak Sutrisno menunggu di situ, saya tunggu di persimpangan jalan aja.
0: Di persimpangan jalan.
1: Gak ada wadah nggak itu judul lagu itu?
0: Yang adanya Pak Polisi.
1: Aduh, dia tiap hati nunggu Pak Polisi nanti.
0: Biasa kan dia di pos-pos gitu nungguin, ta?
1: Iya, sudahlah ganti aja lah nanti takut juga sama polisinya.
0: Ah itu jangan deh.
1: Iya dari Rosa aja, ayat cinta.
0: Oh ya ampun, sudah kesana lah larinya kayak ayat cinta, nggak kuat banget.
1: Yang tadi persimpangan itu tak, yang tadi persimpangan takut itu gelap kan, dan pakai ayat dan di situ kita tunggunya.
0: Masuk komat kami lari semua jin-jinnya ya.
1: Bentar lagi. Untuk salah satu kiri sama Mbak Nana selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatannya. Akur selalu sama pasangannya.
0: Sama-sama.
1: Oke, buat tadi Pak Sutrisno ya. Sehat selalu. Selamat masih sendiriannya ya di situ ya. Karena bundanya kan di Medan, dia di Merangin, kan jauh.
0: Cinta baca doa air kursi ya kan?
1: Iya, bukan lagi. Buat Amerika kali ini ramalan bundanya dia juga ya. Buat yang masih malam anaknya.
0: Yuk.
1: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bisa aja ya, ayat-ayat cinta jadinya ya. Selamat siang Pak Ujang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini untuk ngusir jinnya apa nih lagunya nih?
2: Toro Madana kecil dalam radio.
0: Kecil gak sama saya?
2: Iya.
0: Ini gara-gara Bang Rudi nih jadi kecil ya.
2: Saya mau dari tadi memang kecil Toro Madana.
0: Oh iya.
2: Mulai dari Amaru tadi kan yang kecil suara Corona itu besar yang bunyi ya.
0: Iya, tak sekarang masih kecil suara Nana.
2: Kalau dekat ini jauh-jauh hilang kan dengar karena jauh dari radio.
0: Baik-baik, silakan. Mau lagu apa dulu nih biar Nana carikan.
2: Tadi kan lagu apa menjemput saya minta lagu Mas Suri tak gendong aja lah.
0: Hah?
2: Tak gendong aja lah.
0: Tak gendong. Ya. Tak gendong asik. Pak Gendong yeah. Asik. Iya, silakan lagi ke siapa nih? Silakan Tak Gendong.
2: Yang Mak Nana aja lah.
0: Iya, Tak Gendong.
2: Kemana-mana.
0: Sik.
2: Nah, salam sama Sesno ya.
0: Yuk.
2: Sedikit lagi Mak Nana ya.
0: Yuk.
2: Makasih. Salam lagu ya, salam lagu dan putar lagu kan.
0: Iya.
2: Tunggu lagu Mak Nana, terima kasih Mak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebelet apa Pak Ujang? Ya buru-buru banget ya. Ya udah kita simak aja menunggumu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini di Jambi sore 5 Juni 2026. Saya Suci Rahyu yang kembali hadir untuk temani Anda di suasana istirahat maupun aktivitas Anda. Oke, benar, kami hadirkan informasi terkait dengan pameran tahunan yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Fair Kemayoran JFK digelar selama 32 hari mulai tanggal 11 Juni hingga 12 Juli di Kemayoran ya, di JXpo Kemayoran Jakarta.

Ya, tahun lalu pendengar, di tahun 2025 Jakarta Fair itu dikunjungi oleh sekitar 5,9 juta pengunjung. Wow, luar biasa sekali ya, karena memang kurang lebih 1 bulan ya penyelenggaraan dari Jakarta Fair. Dan tahun ini kembali dilaksanakan insya Allah mulai tanggal 11 Juni hingga 12 Juli.

Dan tahun ini diperpanjang ya, ada sekitar 32 hari untuk penyelenggaraan Jakarta Fair 2026. Kayaknya yang punya agenda liburan ini bisa mampir ke J-Expo Kemayoran Jakarta ya, untuk nonton atau datang berkunjung ke Jakarta Fair 2026. Mulai tanggal 11 Juni sampai 12 Juli. Ya benar, kegiatan pameran Jakarta Fair ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Ada berbagai sektor industri, beragam produk yang ditampilkan dan akan menampilkan hampir semua hal yang disukai oleh anak-anak, perempuan dan juga laki-laki. Itu konsep dari Jakarta Fair di tahun 2026. 11 Juni sampai 12 Juli, catat ya. Untuk jumlah peserta pameran di JFK atau Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini mengalami peningkatan menjadi 2.800 peserta dari tahun lalu ya, meningkat 1.000 peserta, Masya Allah ya. Tahun lalu itu 1.800 tan dan tahun ini menjadi 2.800 tan, Masya Allah. Dan peserta yang terdaftar komposisinya 55% sektor swasta, 45% sektor UMKM. Ya, karena luasnya areal ini maka ya pameran Jakarta Fair Kemayoran 2026 ini menyajikan otomotif mobil dan sepeda motor, gadget, komputer, alat olahraga, fashion and garment, perlengkapan rumah tangga, furniture, barang-barang elektronik, kuliner, industri kreatif, kerajinan tangan, herbal dan medisin, perbankan, produk jasa, kosmetik dan lain-lain. Pokoknya tumpah ruah ya, rugi banget ya kalau misalnya jalan-jalan ke Jakarta pada tanggal 11 Juni sampai 12 Juli sampai melewatkan Jakarta Fair Kemayoran 2026. Hai, kemarin masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi sore ini kami sampaikan juga tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar. Sore hari ini dapat Anda ikuti berupa beduk dan azan asar pada 31 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi dari Indahnya Cinta, Hazelnuts. Kali ini Bilakah Cinta, Kris Dayanti.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM 88,5
1: 1.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28.
1: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

Seseorang masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat dan ridho Allah. Cara mencari ridho Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul diutus demi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah memurnikan segala sesuatu semata-mata hanya untuk Allah. Dan karena Allah baik, zahir maupun batin, lillahi ta'ala.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya.

0: ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi.
3: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan.
4: Wali kota juga setuju, dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini, Jumat 5 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medoktoria, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: peredaran narkotika di Lampung terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. BNNP Lampung menemukan maraknya penggunaan sistem mapping dalam transaksi narkoba, di mana pembeli hanya menerima titik koordinat untuk mengambil barang yang telah disembunyikan di lokasi tertentu. Berikut laporan Agung Ghazaldi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya tren baru dalam peredaran gelap narkotika yang dinilai semakin menyulitkan upaya penindakan. Pelaku kini banyak memanfaatkan sistem mapping atau penentuan titik lokasi penyimpanan barang melalui media digital tanpa melibatkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Lampung Abdul Zain Fatir dalam dialog bersama RRI mengatakan modus tersebut berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan media sosial dan platform komunikasi digital oleh jaringan peredaran narkoba. Menurutnya metode tersebut membuat transaksi narkoba semakin sulit dideteksi karena tidak terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli. Barang biasanya disembunyikan di lokasi tertentu sebelum diambil oleh pemesan. BNNP Lampung mencatat modus tersebut sudah ditemukan di sejumlah wilayah termasuk di Bandar Lampung. Bahkan masyarakat beberapa kali melaporkan adanya paket mencurigakan yang ditemukan di lingkungan pemukiman.
1: Kurir ini sekarang pun sudah mulai ada tren yang baru tidak menggunakan kurir, gunakan titik mapping. Tidak terjadi transaksi secara langsung, tetap muka. Ini mereka yang tren terbaru ini anak-anak mungkin anak-anak muda yang begitu kenal dengan media sosial misalnya atau menggunakan marketplace pokoknya media-media yang sifatnya online komunikasi yang pernah kita temukan ternyata ada juga yang prosesnya mapping jadi mereka bertransaksi secara online kemudian nanti diberikan titik akses map. Nah, kemudian setelah transaksi terjadi dikirim titik mapnya nanti yang pembeli tadi datang ke titik map itu untuk mencari barang.
2: Selain perubahan modus transaksi, Abdul Zain mengungkapkan perekrutan kurir narkoba masih menjadi persoalan serius. Faktor ekonomi disebut sebagai alasan utama yang dimanfaatkan bandar untuk merekrut pelaku baru. Tak hanya itu, BNNP Lampung juga menemukan kasus perekrutan kurir melalui hubungan personal, termasuk melibatkan pasangan atau pacar yang telah lebih dahulu terhubung dengan jaringan peredaran narkoba. Meski demikian, Abdul Zain menegaskan bahwa kurir tetap dianggap sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkotika dan berpotensi menghadapi sanksi pidana yang berat. Ia juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan barang mencurigakan yang diduga terkait narkoba. Pelaporan dapat dilakukan melalui aparat kelurahan, kepolisian maupun BNN dengan melibatkan saksi dari lingkungan sekitar untuk menghindari kesalahpahaman. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
2: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung, karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah, itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky. Kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang mana pemerintah memiliki peran dalam membuat kebijakan, menyediakan fasilitas, serta mengawasi pelaksanaan program lingkungan. Sementara itu, generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki kreativitas, semangat, dan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Menurut saya, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan generasi muda, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang.
2: Saya Andini, menurut saya program pelestarian lingkungan akan lebih efektif apabila melibatkan anak muda secara aktif. Misalnya dalam kegiatan penghijauan, pengolahan sampah, edukasi lingkungan, dan kampanye melalui media sosial. Keterlibatan generasi muda juga dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas karena pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan. Namun pemerintah diharapkan tidak hanya membuat program seremonial, tetapi juga memberikan ruang partisipasi, pelatihan, dan dukungan sumber daya kepada generasi muda. Di sisi lain, generasi muda diharapkan mampu menunjukkan komitmennya yang konsisten dalam menjaga lingkungan, bukan hanya mengikuti tren sesaat.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI SP Belitung.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pembinaan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang akan mewakili daerah pada tingkat. Sepriyaningsih dari RRI SP Belitung.
1: Dindik akan ada pembinaan lanjutan. Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi sudah sangat siap.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan akan melakukan pendampingan lanjutan terhadap para juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Belitung Timur yang akan mewakili daerah pada ajang O2SN tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin, mengatakan O2SN bukan sekedar kompetisi tahunan, melainkan bagian dari upaya menjaring dan membina atlet pelajar secara berkelanjutan. Menurutnya, para atlet yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan pendampingan khusus agar memiliki kesiapan yang lebih baik saat bersaing di tingkat provinsi.
1: Jadi ketika mereka berkompetisi di tingkat provinsi, sudah sangat siap. Jadi ada pola pembinaan yang kedua, kepala sekolah juga akan dimotivasi. Jadi pembinaan selain dindik, jadi sekolah juga ada pembinaan tersendiri sendiri. Ya. Jadi yang udah dapat medali emas ini kan otomatis jadi wakil Belitung Timur kan. Nah, jadi udah harus siap. Kita juga akan manggil para pelatih dari para dewan juri yang sudah mumpuni lah untuk mendampingi. Jadi tidak dibiarkan bebas, sudah selesai acara ini selesai gitu mbak. Karena dari kabupaten ke provinsi kan agak dekat waktunya. Jadi masih ada waktu juga, walaupun dekat ada waktu untuk persiapan itu, bagian yang penting.
2: Mantan Kepala SMA Negeri 1 Manggar ini pun menilai O2SN menjadi wadah strategis untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sejak usia sekolah. Melalui kompetisi tersebut, kemampuan atlet dapat terukur sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam proses pembinaan selanjutnya. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa Warta Belajar Sumba, selanjutnya kita akan menuju RRI SP Waikanan.

0: Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan ingatkan pengendara siapkan surat kendaraan lengkap masyarakat saat beraktivitas. Berikut laporan Romadona dari SP Waikanan.
1: Ini dilaksanakan pada tanggal, dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni.
2: Kepolisian Resort Polres Waikanan bersiap untuk menggelar operasi patuh Krakatau 2026 dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan kepada RRI. Dalam keterangannya, AKP Sulkan menjelaskan bahwa operasi ini merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh penjuru tanah air. Ia menjelaskan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan penting untuk mencatat lini masa pelaksanaan operasi ini agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Operasi Patuh Krakatau 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari dari tanggal 8 Juni hingga 21 Juni 2026.
1: Operasi Patuh 2026 itu dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, tapi ini menjadi operasi mandiri kewilayahan. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal, dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni. Nah, selama 14 hari, Bang. Saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan tentunya agar selalu mentaati tata tertib berlalu lintas dengan adanya operasi ini untuk bisa menyiapkan dalam bepergian, untuk menyiapkan surat-surat kendaraannya sehingga tidak terganggu di perjalanannya nantinya gitu.
2: Menyambut pelaksanaan operasi Patuh Krakatau 2026, Kasat Lantas Polres Waikanan AKP Sulkan memberikan himbauan tegas namun humanis kepada seluruh pengguna jalan di Kabupaten Waikanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, di mana dengan adanya operasi ini diharapkan kesadaran warga Waikanan dalam mematuhi peraturan lalu lintas semakin meningkat, sehingga terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Dewan Kesenian Palembang menilai tindakan tegas terhadap pelaku vandalisme penting dilakukan untuk menjaga estetika kota dan melindungi fasilitas publik. RRI Palembang bersama Erlin Fartesa.
1: Keberhasilan Polrestabes Palembang mengungkap kasus vandalisme mural yang sempat viral di media sosial mendapat apresiasi dari Dewan Kesenian Palembang. Pengungkapan kasus tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga ruang publik serta mendukung upaya mempercantik wajah kota Palembang. Ketua Dewan Kesenian Palembang, M. Nasir, mengatakan vandalisme bukan persoalan sepele karena berdampak pada estetika kota dan dapat merusak fasilitas publik yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pelaku diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang-ruang publik yang menjadi bagian dari identitas kota.
2: Ya, wali kota juga setuju. Dan wali kota juga dari awal sudah menegaskan kalau ada yang merusak itu akan diberi sanksi tegas waktu acara itu. Nah, ternyata kemudian baru beberapa bulan sudah dicoret-coret oleh orang tidak bertanggung jawab kan. Nah, ternyata dari sisi dari kita senimanya melihatnya yang prihatin itu, karena kan kita sudah bagus itu ya, jadi tertimpa ikon baru kemudian dirusak. Nah, itu kepada pelakunya. Ya, kalau dalam rupanya itu kan kami memberikan apresiasi dan terima kasih ke pihak terkait, Kabel-kabel, Pak Kombes Sony, kemudian Pak Wali Kota juga, Ratu Dewa, dan Pak Kandu juga, jika bisa terungkap. Dan sebaiknya memang paling tidak ada efek jera lah pada pelaku, karena sudah diperingatkan. Dan sebetulnya kan ini sudah terjadi bukan hanya di Palembang ya, di Surabaya juga.
1: Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga fasilitas umum. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya menciptakan kota Palembang yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Jambi. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KKI Warsi mengajak seluruh pihak memperkuat upaya penyelamatan hutan alam yang tersisa di Provinsi Jambi sebagai langkah penting mencegah kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan.
3: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya dimanfaatkan KKI Warsi untuk mengkampanyekan pentingnya menghentikan deforestasi dan mempertahankan hutan alam yang masih tersisa di Provinsi Jambi. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Saf mengatakan, dari sekitar 2,1 juta hektar kawasan hutan yang tercatat, hutan alam yang benar-benar tersisa diperkirakan hanya sekitar 900 ribu hektar. Menurut Rudi, sekitar 1,2 juta hektar lainnya memang masih berstatus kawasan hutan, namun vegetasi yang dibutuhkan di dalamnya bukan lagi hutan alam, melainkan telah berubah menjadi perkebunan sawit, tanaman akasia maupun penggunaan lainnya. Rudi menjelaskan hutan alam yang tersisa sebagian besar berada di kawasan taman nasional, hutan lindung, dan area restorasi. Namun demikian, ancaman kerusakan masih terus terjadi, termasuk di kawasan konservasi akibat perambahan dan aktivitas penambangan emas tanpa izin, atau peti.
4: Kalau kita lihat lebih detail, bahkan di dalam Taman Nasional pun hutannya sudah terjadi deforestasi, tanda kutip terjadi penghancuran hutan. Contoh yang kami temukan adalah contoh paling nyata itu sekarang peti ya, emas tanpa izin, itu merambah masuk ke dalam hutan lindung, ke dalam Taman Nasional, dan mereka menghancurkan hutan itu karena penambangannya dilakukan secara terbuka di permukaan bumi.
3: Jadi, ia menilai aktivitas peti menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian hutan karena merusak tutupan lahan dan mencemari sungai. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya bencana ekologis di masa mendatang. Selain melakukan kampanye penyelamatan hutan, KKI Warsi juga mendampingi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Salah satu contohnya berada di kawasan Bukit Panjang Rantau Bayur, Kabupaten Bungo. Sejak memperoleh izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2012, kawasan tersebut tercatat tidak mengalami deforestasi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Kerjasama dengan Kaur Bupati Muara Enim bidik kawasan ekonomi baru. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut positif jalanan kemitraan strategis lintas provinsi bersama Pemkab Kaur guna mengoptimalkan potensi daerah di wilayah perbatasan. Tanggapan dan komitmen penuh tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Muara Enim Haji Edison dalam momentum penandatanganan perjanjian kerja sama di Bintuhan beberapa waktu lalu. Edison menegaskan bahwa kerjasama antar daerah ini merupakan langkah visioner yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Pihaknya menilai keterbukaan akses transportasi dan birokrasi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu akan menjadi stimulus penting bagi percepatan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Dalam pandangannya, prioritas utama dari kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah, pemantapan infrastruktur jalan, serta penguatan sektor ekonomi, makro, dan pariwisata. Pembukaan jalan tembus sepanjang 40 km yang menghubungkan Semende Darat Ulu dengan Padang Kuci Hulu dinilai menjadi kunci pembuka isolasi geografis. Guna merealisasikan target tersebut agar tidak sekedar menjadi dokumen formal, Edison menginstruksikan jajaran perangkat daerahnya untuk bergerak taktis. Langkah konkret di lapangan langsung dituangkan melalui perjanjian kerjasama teknis yang mengikat beberapa instansi vertikal kabupaten untuk menyusun program kerjasama secara stimulan.
2: Muara Enim itu potensi sumber daya alamnya luar biasa. Komoditas kopi saja hasilnya 5 kecamatan itu 80 ton per hari. Jadi kalau satu bulan bayangkan berapa ton bisa, mungkin sudah satu kapal atau dua kapal bisa kita pakai. Sekarang masalahnya adalah penghubung, jalan penghubung antara Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Kaur yang masih dibatasi oleh Bukit Barisan. Ya. Dan itu statusnya hutan lindung. Karena itu kami masing-masing kabupaten sudah membuat kajian, proposal dan sebagainya. Kemudian akan kami bersama-sama ajukan ke Kementerian Kehutanan dalam rangka kita meminjam pakai kawasan hutan untuk dibangun jalan.
1: Dilanjut, Edison mengatakan ruang lingkup eksekusi kerjasama tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, Badan Riset dan Inovasi Daerah, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Keterlibatan aspek kebencanaan sengaja dimasukkan sebagai langkah antisipasi kolektif mengingat karakteristik geografis kedua wilayah perbatasan yang berada di kawasan pegunungan. Melalui komitmen tertulis yang kuat ini, Pemkab Muara Enim optimis arus distribusi hasil perkebunan dan sumber daya alam menuju pelabuhan Linau di Kaur akan semakin efisien. Sinergitas ini diharapkan dapat berjalan konsisten sehingga mampu membuka keran investasi baru dan meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kedua belah pihak. Dedy Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Di akhir Warta Belajar Sumba, peringat kita akan mendengarkan wawancara dari RRI Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi.
0: Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam pelestarian lingkungan bersama Zilviani.
4: Pemerintah dan generasi muda memegang peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, di mana pemerintah menerapkan kebijakan dan program restorasi alam. Sementara generasi muda bertindak sebagai agen perubahan yang menerapkan gaya hidup berkelanjutan dan menginisiasi kampanye berbasis komunitas. Berikut wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak Anhar. Kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam melestarikan lingkungan.
5: Ya Pak, bagaimana memaknai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tahun 2026 ini bagi masyarakat Bengkulu sendiri?
6: Temanya kan dari alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Kita berharap belajar dari alam semuanya dengan pengolahan sampah, kemudian kan akan berdampak pada iklim kan, dan tentu akan berdampak pada masa depan kebersihan Kota Bengkulu.
5: Menurut Bapak sendiri, seberapa penting untuk peran generasi muda dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, saya pikir ya, peran generasi muda merupakan salah satu peran penting ya. Bagaimana kemudian pemuda ini sudah kemudian memiliki habit kebiasaan terkait dia memperlakukan sampah dalam kebiasaan hari-hari menjadi modal besar. Jika generasi muda berkarakter dengan kemudian melakukan kegiatan memilah sampah dengan sebaik-baiknya, Jadi generasi muda sekarang harapan kita bahwa generasi muda yang peduli dengan sampah, karena bicara sampah pasti bicara kepedulian. Dan kami ya tentu berharap bahwa generasi muda sekarang, generasi yang luar biasa ini, dapat peduli dengan sampah.
5: Berkaitan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, temanya itu global tahun ini mengangkat aksi iklim. Nah, bagaimana implementasi dari tema tersebut untuk Kota Bengkulu sendiri?
6: Ya, kami sekarang lagi berkomunikasi, kemudian sudah berjalan kolaborasi dengan beberapa penggiat lingkungan, kemudian beberapa komunitas. Insyaallah di tanggal 20 nanti kami akan melakukan gerakan menanam 10.000 pohon bersama kira-kira 600 orang kawan-kawan dari penggiat lingkungan dan beberapa komunitas. Lalu nantikan kegiatan clean up, yaitu kebersihan sepanjang pantai di Kota Bengkulu, ini merupakan salah bentuk aksi dalam memeriahkan Hari Lingkungan Hidup.
5: Terakhir Pak, untuk harapannya seperti apa Pak di Kota Bengkulu ini?
6: Ya, harapan kita di Lingkungan Hidup berharap bahwa penanganan sampah di Kota Bengkulu ini tentu menjadi PR kita bersama. Sampah bukan soal lingkungan hidup saja, tapi sampah adalah soal kita bersama. Oleh karena itu kami berharap pada seluruh jajaran, kepada masyarakat, warga Kota Bengkulu, mari kita bijak dalam mengelola sampah. Langkah yang paling sederhana adalah, walaupun tindakan kecil, adalah dengan memilah sampah dari rumah.
0: Demikian wawancara singkat bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
7: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Ayo mendengar Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI jam FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui stasiun relay Pro 1 di Kabupaten Bungo, pendengar di frekuensi 99,4 MHz untuk Carolangun 95,8, Bangko 99,8, dan di Tungkal Ilir Anda bisa mendengarkan di stasiun relay Pro 1 melalui frekuensi 99,0 MHz ya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami tentunya di kebersamaan edisi sore hari ini untuk 5 Juni 2026. Oke, saya Suci Rai yang kembali temani Anda, juga ada rekan teknik, ada rekan Julio Valianza. Oke, benar, di kebersamaan jam sore ada informasi di mana Polres Tanjung Jabung Timur ini mencatat sedikitnya terjadi 36 kasus kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dan tentunya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Tanjung Jabung Timur ini masih menjadi perhatian serius. Ya, kecelakaan yang terjadi didominasi oleh kendaraan roda 4 atau mobil yang terlibat dalam berbagai insiden di sejumlah ruas jalan. Bagaimana kita sadar dan patuh ya terkait dengan aturan berlalu lintas ini tentu menjadi kunci keselamatan di saat berkendara. Dan pendengar, dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, jalan lintas Jambi Sabak ini khususnya di kawasan zona 5 WKS menjadi salah satu titik yang paling rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut pendengar cukup beragam, mulai dari rendahnya kesadaran pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian juga kelalaian saat berkendara hingga kebiasaan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kondisi jalan dan lingkungan sekitar. Ya, jika mengantuk begitu ya, lagi tidak fokus, kayaknya harus hati-hati saat berkendara karena pengemudi ini harus konsentrasi. Ya, benar, pihak Polres Tanjung Jabung Timur juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan rambu-rambu berlalu lintas, mengutamakan keselamatan atau juga tidak mengemudi dalam kondisi lelah, mengantuk begitu ya, serta menghindari berkendara dengan ngebut istilahnya ya, kecepatan yang berlebihan. Ayo mendengar dari Bila Ku Jatuh Cinta, Verel Bramasta ya. Setelah di awal Lenggang Puspita bersama Afgan, kali ini ada Sahrini di satu nomor lagunya untuk Anda, Restu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

gitu ya, yang menjadi penerus generasi sepak bola Indonesia. Karena ada sekolah sepak bola ya, jadi anak-anak semangat banget, panas-panas gini pasti ya becucuran. Ya, karena anak-anak itu perlu waktu di mana mereka melakukan aktivitas. Jangan sampai anak-anak punya waktu luang ya yang tidak tahu mau diapain begitu. Jadi kita orang tua juga harus membiasakan anak-anak sibuk dengan aktivitas positif. Bisa sepak bola, bisa olahraga, atau bisa tahfiz Quran begitu ya. Banyak sih kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan anak-anak untuk mengisi waktu mereka. Baik pendengar, kami hadirkan juga informasi terkait dengan pemerintah Kota Jambi ini melaksanakan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Halun 2026. Dan salah satunya adalah penyerahan bantuan alat bantu jalan bagi lansia lanjut usia yang dirangkai dengan kegiatan nonton bareng nobar lansia bahagia. Kegiatannya digelar di Rumah Dinas Wali Kota Jambi di Aula Gria Mayang. Dan ini merupakan inisiasi dari Dinas Sosial bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. Karena menjadikan kegiatan Halun Hari Lanjut Usia ini dengan gerakan Semua Cinta Lansia yang digagas oleh Kementerian Kesehatan. Ya, karena masih banyak lanjut usia yang produktif begitu ya, sehingga kita juga harus menciptakan lingkungan yang inklusif bagi lanjut usia agar mereka tetap sehat, mandiri, dan produktif. Karena kalau kita berpikir bahwa udah tua tuh, udah di rumah aja nggak usah ngapa-ngapain, nah tuh. Karena sebenarnya lansia ini juga kan dikatakan bertambahnya usia, kemudian mereka berada pada usia lanjut, ini akan membuat mereka kemudian merasa nggak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada dukungan dari orang terdekat, dari anak-anak terutama sekali ya. Ya, alhamdulillah karena ada program Kota Jambi Bahagia, Lansia Bahagia ya. Ini membuat para lansia juga mendapatkan dukungan positif. Ya, bagaimana kita keluarga terdekat, orang-orang yang dikasih para lansia ini yang sebenarnya kita punya hutang budi yang luar biasa sekali ya pada ayah ibu kita yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik ya, mengasuh, membuat kita menjadi seseorang di kehidupan kita. Bagaimana kemudian di usia lanjutnya juga kita membuat mereka menjadi seorang lansia yang bahagia. Ada sekolah lansia juga ya, juga ada program-program yang dihadirkan untuk mendukung keberadaan seorang lanjut usia. Karena pada akhirnya ya, kita juga yang muda nantinya juga akan menjadi seorang lansia. Apakah kita ingin disia-siakan di usia lanjut kita? Nah, itu menjadi perenungan bersama juga. Bagaimana pada akhirnya seseorang berusia muda akan mengantarkan dirinya menjadi seorang yang lanjut usia juga. Tentu kita berharap nantinya kita menjadi seorang lansia bahagia. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan ada pada lansia yang ada di Kota Jambi, lansia yang ada di dekat kita ya. Bagaimana kita menghargai mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka. Baik, benar ada kisah kehidupan Al Ghazali untuk Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: sore ini.
1: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM 88,5
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, benar Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kami hadirkan terkait dengan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada Nur Fitriati binti H. Umar Hamid di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ya, pendengar, berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada Nur Fitriati binti H. Umar Hamid di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Anda bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi sore ini. Dari Andin, Everything in Between ya, bareng Enda dan Reza. Kali ini ada satu nomor untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ada Laila, Lila dan Nagita Slavina, Magic. Kita semua bersama yuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

Thank you, Bapak, masih bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, kebersamaan Jambi sore penengah 27 menit dari pukul 5 sore hari ini ya. Masih hadirkan informasi untuk Anda, juga lagu-lagu terpilih koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Baik, mendengar turunnya harga kelapa sawit di tingkat petani ini membuat Bupati Kabupaten Merangin akhirnya meminta begitu ya kepada para pengusaha pabrik kelapa sawit atau PKS agar mengikuti ketentuan harga beli yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Ya, benar, ada rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Merangin, dalam hal ini dipimpin Bupati Merangin M. Sukur, bersama dengan pimpinan dari 7 pabrik kelapa sawit PKS yang ada di Kabupaten Merangin ya, agar para perusahaan ini membeli kelapa sawit dari para petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Ya, Bupati M. Sukur mempertanyakan adanya ketimpangan harga beli antar perusahaan yang dinilai terlampau jauh, tidak sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan itu tentunya ya, membuat para petani agak lesu begitu ya, petani kelapa sawit ini. Juga maraknya kasus pencurian kelapa sawit dan tentu membuat petani tambah resah dan gelisah. Udah kayak lagu aja begitu. Jadi selain para PKS perusahaan kelapa sawit ini harus membeli kelapa sawit dari petani sesuai dengan harga yang sudah disepakati, sudah ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan Bupati juga meminta agar perusahaan pemilik tempat penimbangan

Ya, agar memperketat pengawasan dan tidak asal menerima buah sawit yang dijual, karena ternyata ini marak begitu ya, pencurian kelapa sawit. Dan pendengar, harga TBS sudah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi periode 5 Juni hingga 11 Juni, diatur berdasarkan kelompok umur tanam. Untuk tanaman berumur 3 tahun, harga ditetapkan Rp2.669 dan meningkat menjadi Rp2.867. Umur 4 tahun Rp2.997, untuk usia tanam 5 tahun Rp3.121. Sementara pendengar, untuk sawit umur tanam 6 tahun pemerintah menetapkan harga Rp3.200, umur 7 tahun Rp3.269, untuk umur 8 dan 9 tahun 8 tahun harganya Rp3.269, dan untuk 9 tahun itu Rp3.333. Ya, kalau untuk sawit dengan kelompok umur 10 hingga 20 tahun harganya Rp3.440.77. Dan diharapkan bahwa perusahaan kelapa sawit ini membeli harga membeli TBS dari petani sesuai dengan ketetapan dari pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perkebunan.

Kebenaran dari Heaven yang barusan hadir, Randy Pandugo dan kawan-kawan. Rame-rame tadi nyanyi ya, jadi asik banget. Ya udah, ada Nanti milik Payung Tebeduh untuk Anda.

Indonesia bersama Naura ya, baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Pernah kali ini kami kabarkan terkait dengan Kejaksaan Agung yang mengungkap salah satu dugaan praktik korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis MBG yang akhirnya membuat mantan kepala BGN Dadan Hindayana, juga wakil kepala, dua orang wakil kepala BGN ini menjadi tersangka. Diduga mereka ini memanfaatkan dana insentif dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung menyampaikan para tersangka diduga memanfaatkan skema dana insentif operasional SPPG sebesar 6 juta per hari untuk mendapat keuntungan. Ya, pernyataan ini muncul pendengar saat penyidik mendalami dugaan pemanfaatan insentif oleh yayasan SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka. Kejaksaan Agung mengungkap ada sejumlah yayasan yang terkait dengan Dadan Hindayana serta Lodewijk Pusung dan juga Sony Sonjaya menerima insentif hingga miliaran rupiah per harinya. Ya, pendengar, ada kebijakan ya memberikan insentif 6 juta per hari untuk SPPG, dan ini tertuang dalam keputusan Kepala BGN nomor 244 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas petunjuk teknis penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2025. Dalam juknis terbaru itu, insentif 6 juta rupiah diberikan untuk menjamin ketersediaan layanan dapur MBG setiap hari operasional. Pembayaran dilakukan dengan prinsip availability based, yakni untuk menjamin kesiapsiagaan dan ketersediaan layanan fasilitas SPPG yang memenuhi standar BGN, bukan mengganti biaya variabel per porsi. Jadi Anda bisa bayangkan 6 juta per SPPG, sementara SPPG itu ada banyak sekali di tanah air. Jadi wajar ya kalau memang dugaan ini benar adanya. Pasti luar biasa sekali ya bisa menerima tiga tersangka dari BGN ini insentif hingga miliaran rupiah per harinya. Satu SPPG 6 juta. Sementara SPPG itu ada sekitar 2.000. Ya, karena per dapur itu, per SPPG itu pendengar angkanya itu sekitar, mereka harus menyediakan sekitar 2.000 porsi begitu ya, untuk kapasitas 3.000 penerima manfaat per harinya. Jadi makanya kalinya dapat 6 juta ya, mereka melayani 3.000 penerima manfaat dan ada 2.000 porsi yang harus disediakan. Jadi 6 juta per SPPG. Masya Allah, kita terus nih memantau begitu ya perkembangan kasus terkait dengan program makan bergizi gratis yang membuat tiga pembesar di Badan Gizi Nasional itu akhirnya dijadikan tersangka. Eh, benar, dari Aku Indonesia, Naura, kali ini ada kepompong neona untuk Anda.

Ayo benar, informasi lain kebersamaan Jambi sore ini terkait dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Pendengar, melarang pemerintah daerah Pemda menggelar upacara penyambutan berlebihan saat kepulangan jamaah haji ke tanah air. Karena menurut Dhanil, penyambutan justru hanya menyita waktu dan energi para jamaah. Padahal mereka baru saja menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi ke tanah air.

Iya, Mekah Madinah itu kita semangat, kuat, sehat. Begitu sampai di tanah air ya, terasa capeknya. Iya, jadi wajar aja ya kalau misalnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil ini meminta agar tidak ada seremoni atau upacara penyambutan yang berlebihan. Biarkanlah para jemaah haji yang sudah sampai di tanah air, di daerah masing-masing ini langsung pulang bertemu dengan keluarganya, langsung ketemu kasur, bisa istirahat begitu ya. Ayo, benar kami informasikan untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini, pendengar dapat anda ikuti bersama kami probeduk dan azan maghrib pada 8 menit dari pukul 18 ya, diawali dengan kumandang pengajian Al-Quran dan tarhim untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Baik, pernah terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu, rekan teknik ada Julio Valiansyah, masih temani Anda semua ya. Terima kasih untuk mendengarkan Pro 1 RRI Jambi yang dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Talanaipura Jambi. Selamat sore ya, selamat petang juga, selamat beristirahat, selamat berkumpul bersama keluarga. Salam bahagia untuk Anda. Kali ini pendengar, jelang tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini, kami hadirkan Ike Nurjana, satu nomor lagunya untuk Anda, Berbisik ke Bumi Didengar oleh Langit. Kita simak bersama.

0: Jambi sore ini.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
2: Rusatu.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

0: Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersang di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Braj Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

0: malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar dari Sandi Sondoro, Sang Maha Pengasih, baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami malam hari ini kembali hadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Ya, benar, untuk Jumat 5 Juni 2026 malam hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara untuk dini hari esok cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Suhu udara diperkirakan antara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 94%. Sementara untuk arah angin dari timur menuju tenggara, pendengar, kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas pada tanggal 5 Juni pukul 00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 11 titik panas tersebar di Kabupaten Sarolangun ada 4, Batanghari 2, Bungo 1, Merangin juga ada 1, Muaro Jambi juga ada 1, dan Tanjung Jabung Barat terdapat 2 titik panas.

0: Baik, Penadana masih bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Ya, benar-benar kami kabarkan terkait dengan TNI Angkatan Laut ini berhasil menggagalkan upaya penyelundupan massal ratusan ton mineral mentah yang ternyata menyimpan komoditas bernilai sangat strategis di perairan Batam, Kepulauan Riau. Bukan sekedar mineral biasa, hasil uji laboratorium forensik mengungkap bahwa 390 ton material yang diangkut menggunakan 25 kontainer terindikasi kuat mengandung logam tanah jarang atau LTJ atau rare earth elements serta unsur radioaktif tingkat tinggi termasuk uranium. Dan temuan ini menjadi pengingat bahaya bagi ketahanan nasional dan tentunya pada akhirnya mendapat perhatian super serius dari para petinggi militer.

kepabeanan biasa menjadi sebuah kejahatan ekonomi dan pertahanan negara yang terorganisir. Dan luar biasanya pendengar, komoditas kritis seperti logam tanah jarang tersebut sedang menjadi rebutan negara-negara adidaya seperti China dan Amerika Serikat untuk industri semikonduktor serta sistem pertahanan modern, dan kerap menjadi sasaran empuk para sindikat penyelundup karena harganya yang sangat mahal di pasar gelap internasional. Dan pendengar, ajaibnya ya, PT Putra Mineral Mandiri PMM selaku pemilik resmi muatan 25 kontainer itu melayangkan protes keras atas langkah aparat yang membongkar belasan kontainer milik mereka. Pihak perusahaan mengklaim bahwa seluruh dokumen ekspor mereka legal dan telah diverifikasi oleh Bea Cukai. Dan PT Putra Mineral Mandiri PMM ini membantah tudingan manipulasi harga atau under invoicing maupun manipulasi jenis barang, dan menyatakan bahwa spesifikasi barang sudah sesuai dengan dokumen resmi. Allah, semoga investigasi dari hulu ke hilir ini akan terus dilakukan secara masif ya, untuk melacak dari tambang mana material radioaktif ini berhasil dikeruk begitu ya, siapa oknum pejabat yang menerbitkan izin logistiknya, hingga siapa aktor intelektual utama yang mengendalikan jaringan ekspor ilegal tersebut. Gak main-main pendengar, ini adalah logam tanah jarang LTJ yang sedang menjadi rebutan dunia, bisa akan dikeluarkan dari Indonesia. Ya, kalau lolos dari tanah air begitu ya, waduh, kaya banget ini pengusaha yang bisa mengeluarkannya dari Indonesia. Semoga nggak goyah ya, semoga benar-benar ditelisik secara intensif. Oke, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi ya, dan kita jelang tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 7 malam hari ini untuk ikuti penyampaian warta berita. Baik, saya Suci Rayu temani Anda semua bersama rekan pengarah teknik Julio Valianza. Bumi Terindah, kita simak bersama Alfie Reff.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh Kepala Negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya apa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Belum. Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit sebesar 180,4 triliun rupiah pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat 1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai 1.365,4 triliun, sehingga pada bulan Mei 2026 defisit anggaran sebesar 180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei surplusnya meningkat menjadi 58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar 28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Memang bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar 834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar 123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya kami di Gasmen agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amin, Aizat, maupun terminal bus lawat di Jabal Kabah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Keluarga sudah sekitar 42 hari. Jadi kita merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh dari internet kalau kita di mana itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di malam hari.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PPIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan berlengah saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audiru, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huber, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Pelupesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Orangmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Saya pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Adit, bangun Kodit. Astagfirullahaladzim, udah siang masih aja kok tidur. Bangun Adit, cemana lo kok mau dapat kerja? Bangun siang aja kerja kau ya. Ingat kok ya Adit, rezeki kau itu bisa dipatok ayam kalau kau bangun siang-siang. Adit, Adit, ya ampun Adit.
1: Iya, bangun aku, Mak. Iya, Mak. 5 menit lagi ya.
0: Kebiasaan kau ya. 5 menit. Bangun gak kau? Kau antar Mama ke pajak dulu. Adit. Adit. Ih, apa mau Mama siram pakai air dulu kau baru bangun?
1: Iya, bangun aku, Mak, bangun. Ganggu aja, Bun. Lagi enak-enak mimpi jadi orang kaya dibangunin. Padahal masih jam 8 pun udah dibangunin.

0: Kak, 30.000 aja, Kak. Kak, segar-segar nih baru datang dari Belawan nih, Kak.
1: Bang, segarnya ikan Abang nih.
0: Ikan, Bu. Ikan, Bu, singa, Bu. Ikan, Bu. Ada tongkol, ada ikan bawal juga, ada ikan merah. 30.000 aja buat Ibu hari ini, Kak Denci,
1: Bang,
0: Bu.
1: Bang, segarnya ikan Abang nih.
0: Yang Ibu tengok ini kayak mana ini? Segarnya. Baru datang nih dari Belawan. Subuh-subuh tadi, ha. Mau beli berapa kilo, Ibu? Ada semua di sini.
1: Tunggu dulu kok, Bang. Ada ikan apa aja ini?
0: Ibu tengoklah sendiri nih, si segar-segar ini. Mau ikan apa, Ibu? Ada semua di sini. Ikan bawal, ikan merah, ikan dencis.
1: Tunggu
0: ikan
1: dulu.
0: Ikan kayu pun ada ini, ha.
1: Sabar dulu kok, Bang. Ada ikan apa aja rupanya? Kok macam nggak segar ku tengok lah. Warnanya pucat gitu. Macam udah berapa hari.
0: Perlu kacamata, Ibu, ini kayaknya ini, kan? Segar kayak gini, dibilang
1: aku
0: pucat.
1: Aku nggak pakai kacamata aja udah nampak aku tuh nggak segar.
0: Baru datang, Bu. Ini tadi dari Belawan, Bu. Ini besar-besar ikan bawalnya, tahu ini, ha. Ikan merahnya juga ini matanya, tahu ini, Ibu. Segar, kan? Guraminya juga ini. Mau berapa kilo, Ibu, rupanya?
1: Ntar dulu lah, aku tengok-tengok dulu. Ya udah, itu aja lah. Sekilo ikan merah. Kasih ya, Bang, ya. Awas kalau nggak segar ya, Bang. Nanti balik lagi aku nih.
0: Alah, Mak. Nggak percaya kali, Ibu, ini, Bah. Jamin lah. Nggak balik lagi nanti, Ibu. Untuk komplain lagi, ya kan? Balik, Ibu, beli lagi.
1: Alah, banyak kali cakep kau.
0: Namanya jualan, Bu.
1: Ya udah, cepat aku bungkuskan itu, ah.

0: Kamu Didi kan ya? Didi anak IPA 1 yang terkenal banyak mantannya waktu SMA itu kan ya?
1: Aduh Ratna, Ratna. Aku anak IPA 1 dulu loh pas SMA, tapi ya nggak banyak mantan juga.
0: Ya kan waktu dulu kamu tuh dikenal playboynya anak IPA 1. Apa kabar Didi?
1: Alhamdulillah sehat Rat. Kamu sendiri apa kabar? Ini belanja sendiri ya nih?
0: Ya gitulah. Alhamdulillah sehat juga. Iya belanjanya tadi sendiri, tapi ini ditungguin sama anak di parkiran.
1: Oh.
0: Kamu juga nungguin istri belanja kan?
1: Aku cuma mantau aja Rat, nggak nunggu istri juga sih.
0: Oh, mantau kok dipajak ya? Mantau apa Di? Kayak bos aja mantau-mantau anak buah kerja.
1: Alhamdulillah Rat, aku punya usaha di sini.
0: Wah hebat ya, dari IPA 1 sekarang punya usaha dipajak. Hebat, yang mana tokonya Di?
2: Mak, lama kali lah belanjanya. Udah ditungguin pun dari tadi, nggak muncul-muncul juga. Udah lapar loh aku Mak. Yolah pulang Mak.
0: Bentar lah Dit, Mama lagi ketemu kawan lama Mama ini. Di mana tadi tokonya Di?
1: Itu di sebelah toko camilan Bang R.
0: Itu bukan toko Didi, itu minimart. Wah besar juga ya usahanya.
1: Alhamdulillah Rat. Kapan-kapan belanja kebutuhan sehari-hari di tempat aku aja ya.
0: Nanti dapat diskon kan ya. Bercanda, bercanda. Iya ya, nanti kapan-kapan aku belanja di sanalah.
1: Aku tunggu ya Rat ya. Bener, nanti belanja di tempat aku ya.
0: Iya, gampang.
2: Yolah Ma, Mama pun ceritanya panjang kali.
1: Oh iya, Rat, Rat.
0: Iya.
1: Aku boleh minta nomor WA kamu nggak? Ya, mana tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu.
2: Oh. Yaudah Naum, cepat catat. 0812. Itu nomor aku, Om. Kalau Om mau ngobrol sama Mama aku, lapor dulu ke sini ya. Yo, Mak, kita pulang.
0: Dit, tunggu, jangan buru-buru. Mama pakai daster ini. Jangan cepat-cepat kali jalannya. Aku gerak dulu ya, Di. Dah.
1: Iya, dah. Hati-hati ya, Rat ya.

0: Akhirnya sampai rumah juga aku . Mak, lain kali jangan lama-lama ngobrol sama kawan mama itu. Aku tengok-tengok, suka juga dia sama mama tuh.
1: Apa pula aku ngomong nih, Dit? Dia tuh kawan lama mama. Mana mungkin dia suka sama mama? Mama ini udah tua. Tapi kok dia gak kelihatan tua kayak mama ya, Dit? Apa karena orang kaya itu ya? Jadi nampak awet muda aja gitu?
0: Alah, mana pula kayak gitu, Mak. Mama pun masih kelihatan mudanya. Mama janda muda masih cantik lagi. Mana ada karena orang kaya jadi awet muda? Gak ada itu semua, Mak.
1: Alah, bisa aja kalau kau lah merayu mama. Pasti ada maunya, Goni, kan? Tapi, Dit, kalau mama nikah lagi, cemana, Dit? Kan lumayan kau dapat bapak baru orang kaya.
0: Ish, mama inilah. Emang siapa orang kaya yang mau sama mama?
1: Tadi kau bilang mama cantik. Sekarang kau bilang mama jelek. Cemananya kau ini?
0: Canda, Mak. Canda, loh. Tapi, mama mau nikah sama siapa? Jangan bilang mama mau nikah sama om-om tadi.
1: Ya sama siapanya belum tahu lah, mama. Mana tahu kan ada yang mau jadi suami mama yang baru, kaya raya pula. Bisa mengangkat derajat kita loh, nak. Soalnya ada anak yang sampai sekarang masih pengangguran, masih butuh dibiayain.
0: Dah, ini terus, Mak ya. Gitu mama ya sama anak sendiri hitung-hitungan.
1: Makanya cari kerja lah kau.

0: Enaknya sore-sore gini nyiram tanaman nih kayaknya ya. Jangan dipajak aja Jako Jawa ini. Nyiram-nyiram ikan. Sekali-sekali nyiram bunga gak apa-apa lah.
1: Misi bang. Bang.
0: Iya. Kenapa bang? Ada yang bisa bantu? Mau beli ikan ya bang?
1: Hah? Ikan? Enggak bang. Saya mau nanya alamat rumah nih. Abang tahu alamat ini bang?
0: Jalan Bambu 3, Gang apa ini? Gang Buntu
1: gang
0: ya bang?
1: Iya Gang Buntu bang.
0: Gang Buntu. Oh itu bang, itu di sana. Jadi abang dari sini jalan sikit ke depan, kan ada tukang tambal ban tuh sana. Nanti abang belok kanan, lurus aja. Nanti kalau lihat ada tulisan apa Bambu 3 gitu bang. Nah nanti abang masuklah ke situ ke dalam sebelah kiri gangnya.
1: Oh gitu, gangnya sebelah kiri bang ya?
0: Iya pas sebelah kiri dia itu, nggak jauh kok.
1: Iya bang, makasih bang ya bang ya.
0: Oh iya bang, sama-sama. Tapi nggak mau beli ikan nih bang?
1: Enggak bang. Aku gak mau beli ikan bang. Udah bang ya, permisi aku bang ya. Makasih bang.
0: Bang, ada ikan bawal ini bang. Gurami juga ada bang. Baru datang loh tadi. Masih seger-seger ini bang. Gak mau coba sekilo aja gitu kek. Woi, bang. Bang, sekilo aja loh bang.
1: Masuk gang sebelah kiri. Oh, ini dia.
2: Adit. Sini dulu, coba kau tengok dulu ke depan itu, ada orang ketok-ketok pintu kayaknya. Mama lagi buat bakwan, nanti ditinggal gosong pula ini, Dit.
3: Siapa sih yang datang sore-sore kayak gini? Ganggu orang main game aja, Bun.
1: Assalamualaikum, Adit. Mamanya ada?
3: Oh, om kawan mama. Yang jumpa di pajak itu kan?
1: Iya.
3: Mau ngapain om datang? Hah?
1: Boleh ketemu sama Bu Ratnanya?
3: Iya, ada perlu apa om sama mamaku?
1: Itu...
2: Siapa Dit yang datang? Didi? Udah dari tadi.
1: Iya nih Rat.
2: Kok gak kau kasih masuk Dit? Sini masuk Di.
3: Ih, Mak. Jangan sembarangan ajak orang masuk rumah. Kita gak kenal sama om ini, Mak.
2: Apa pula kau ini orang gak dikenal? Kau bilang, kawan mama ini. Udah, sana kau. Kau balikkan dulu bakwan mama, gosong pula nanti.
3: Bahaya loh, Mak.
2: Udah sana.
3: Iya. Jangan deket-deket duduknya ya, Om. Awas aja nanti.
2: Ya Allah, Dit. Kau pikir mama ini anak ABG? Udah, sana kau ke dapur sana. Duduk, Di. Duduk.
1: Oh iya, makasih, Rat.
2: Jadi, gimana tentang lamaran itu? Jadi, Di?
1: Jadi gini, Rat. Tentang lamaran itu...
3: Mak! Hah? Mama mau nikah lagi? Nggak setuju aku ya, Mak? Mama nikah lagi?
2: Us, ngomong apa kau ini? Siapa yang mau nikah lagi?
3: Itu mama bilang tadi lamaran. Apalagi kalau nggak pernikahan, Mak. Bapak baru ninggal 2 tahun. Masa mama cepat kali mau nikah lagi? Nggak sayang mama sama almarhum bapak dan aku ya?
2: Nilah. Kebanyakan tidur aja kerja kau kan? Jadi entah apa-apa lah yang kau pikirkan. Justru karena mamak sayang sama kau lah, Dit. Anak mamak satu-satunya. Mamak mau minta lamaran.
3: Kan? Kalau sayang gak gini caranya, Mak. Gak setuju aku, Mak.
2: Ih, belum lagi siap cakap mamak. Udah kau sambar aja. Udah kau potong aja cakap mamak. Ini kebiasaan kau ya. Tenang kau dulu. Mamak minta kerjaan untuk kau sama kawan mamak nih. Kurang sayang apa coba mamak sama anak mamak yang malas nih, ha?
1: Adit, om datang ke sini mau nawarin kerjaan. Kemarin mamamu tuh udah cerita mau minta kerjaan buat Adit.
3: Oh, lamaran kerja. Kirain om mau ngelamar mamaku.
2: Buat malu aja pun kau, Dit. Ih, udah mau kawan mamak nawarin kerjaan untuk kau. Kau tuduh pula mamak mau dilamar. Apa-apalah kau ini. Ah.
3: Maaf ya, Mak. Adit belum siap kalau mama nikah lagi. Walau kita hidup pas-pasan, tapi Adit tetap berusaha kok buat bagian mama. Makasih ya, Mak. Maafin Adit. Makasih ya, Om Didi.
1: Iya.
3: Kapan nih, Om? Aku bisa antar lamarannya.
2: Iya, gak apa-apa. jangan kau ulangi lagi. Kok bogosong ini, Dit? Aduh, bakwanku, aduh.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Gawat nih, Bay.
1: Kenapa kamu, Rik? Pagi-pagi muka udah ditekuk aja. Ini April baru mulai loh. Gajian masih jauh.
0: Nah, justru itu masalahnya. Ini aku baru aja ngecek aplikasi mBanking. Saldo aku sisa 2 digit, bro. Kemarin pas lebaran, bablas banget ngasih THR ponakan, beli baju. Belum lagi traktir keluarga jalan-jalan.
1: Penyakit langganan habis lebaran itu mah. Lapar mata sesaat, dompet merana sebulan. Makanya sekarang waktunya pencet tombol reset.
0: Aduh, terus ini aku survive sampai akhir bulan gimana ceritanya?
1: Mulai besok, bawa bekal dari rumah, gak usah gengsi. Terus, stop dulu jajan kopi mahal sore-sore. Mulai catat lagi pengeluaran harian kamu. Ingat, Rik, dompet kamu juga butuh pemulihan habis kerja keras bulan lalu.
2: Iya deh, fix. Mulai hari ini aku puasa jajan.
3: Keseruan dan silaturahmi lebaran memang tak ternilai harganya. Tapi jangan biarkan kondisi keuangan Anda ikut merana setelahnya. Mari kembali bijak mengatur keuangan. Susun ulang skala prioritas, kurangi pengeluaran konsumtif, dan mulai kembali menabung. Gaya hidup yang tenang berawal dari kondisi keuangan yang sehat.
4: Yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dixon yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
5: Beda juga jauh itu ya, tingginya beda, coy.
4: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh, sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
5: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orakmang mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orakmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia. Mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama lebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia, melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman, balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ratnar Orakmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix. Ya, bantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil.
4: Jauh.
5: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah. Setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola, sudah berdiri. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Har. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
4: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 dari tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pulipesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jennerkah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
6: Berhasil menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
4: Sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0. Dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
7: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian ole ole ole ole
8: Indonesia
7: ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
8: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romeni.
7: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua oleh ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Coba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17. Masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman. Sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romeni. Melebar dia. Ah, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22. Nathan Choaon. Kepada Elkan Baygot dia. Pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Ah, terjatuh. Kebenturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Melebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Bagot lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang, kali ini ada Beckham Putra, sayang sekali Beckham Putra, salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
9: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kesalahan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
7: penalti.
9: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
10: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
9: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Mana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
10: 19 Sultan Arusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
9: Sultan ya, Arusadi kita lihat. Ya! Berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memecahkan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampak diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, kembalikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, backing lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rotmangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman.
4: di menit-menit akhir babak yang kedua ini tersisa kurang lebih 4 menit itu waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan memasuki daerah pertahanan dari Indonesia sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi, sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra, kirimkan bola. Oh, sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner, kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi pada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya, yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia, pemain Oman, meliuk-liuk pemain Oman, dia berputar-putar, lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, ya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit tambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah. memasuki daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni, mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah, kembali melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho, ya bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Indonesia Oman 2. Di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
11: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tangkapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ke Bengkulu Utara tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Ya ya, Bung Utman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi

0: Mozambik.
1: Mozambik ya.
0: Ya, peringkat 101 FIFA ini.
1: Iya.
0: Ya, di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
1: Iya. Baik, Bang Dedi, nanti kita
0: saja gitu. Ya, pastinya
1: tim ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin, selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
1: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
1: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
1: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga lah, ini seorang penetra cuma mendengar melalui radio ada Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
1: Iya.
2: Yeah. Ya saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya mendaki sekolah di udara.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
1: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
1: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham dan juga Yakub Sayuri.
1: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Kuntara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Menang malam ini.
1: Ya,
3: terima kasih. Salam, salam, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus kan begitu. Itu saja
1: Bung. Baik, terima kasih. Pak Tong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ekspansi dan di atas 50 atau 50 lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya alat April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeks 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu kita harus sebagainya. Itu data 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat.

0: negara SBN dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau. Meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Maybe a way through for Germany. It's 4-3 momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight. Found its way. Magic in the air.
3: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan De Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
4: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup, bikin banyak fansnya gigit jari.
3: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
4: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
5: Pro 1,

0: Selamat malam pendengar dimanapun berada. Saya Dirman kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk Jumat malam Sabtu di 5 Juni 2026. Tadi kita awali dengan yang agak kencang sedikit ya, lagu dari Avenged Sevenfold dengan Afterlife. Laguin dari Avenged Sevenfold itu biasanya memang agak kencang-kencang ya. Tapi gak apa-apa kalau banyak yang kurang paham lagu-lagu di tahun 2010 sampai 2020 untuk lagu mancanegaranya, gak apa-apa. Kalau ingat saja, karena di tahun-tahun sebelum itu mungkin banyak yang tahu tuh lagunya Tembang Kenangan ya. Tapi kita agak-agak baru dikit lah, 2010 sampai 2020. Biasa di rubah 2010 itu ya, dulu tuh yang terkenal banget kayak Justin Bieber ya. Ada kalau tidak salah waktu itu ya kan. Langsung di line telepon 08-1167-078-50 yang mau bergabung. Selamat malam.
1: Selamat kembali, assalamualaikum bro.
0: Waalaikumsalam, my bro.
1: Baik juga bro, pindah kamar bro.
0: Ya iyalah.
1: Gak muda lagi, semangat banget.
0: Ya haruslah.
1: Oh gitu ya, itu baru semangat ya.
0: Iya, iya. Aduh, lagu manca yang paling diingat malam hari ini. Ada gak nih, Wak?
1: Lagu manca, pokoknya hadir lah.
0: Hadir, baik.
1: Cuman yang ikut aja nih. Yang
0: milih
1: aja.
0: Ya kayak gitu. Udah apa?
1: Gak ngerti. Cuman udah pernah dengar lagu itu.
0: Oh, pernah dengar tapi mungkin lupa, Wak.
1: Ya, lupa lah. Malu lah kita nih, Wak. Ya, latuwir.
0: Iya. Latuwir dah tuh.
1: Jadi Mirman yang paham lagu itu. Wah, udah suka bahasa Inggris sih masalahnya.
0: Bukan main.
1: Kalau tukang masih dusun dulu aja.
0: Nanti saya kasih Summer Paradise ya.
1: Oh, boleh juga. Yang penting hadir, dengar penyiar yang baru ini kan.
0: Penyiar baru.
1: Masih baru kan di sini ya?
0: Enggak, saya orang lama, Wak.
1: Orang lama ya?
0: Iya, cuma ya itu.
1: Ya, memang orang lama, benar orang lama.

0: baru lihat itu. Orang baru baru lahir masalah.
1: Iya iya iya.
0: Boleh salah sedikit banyak?
1: Sedikit banyak, dikit banget gitu ya.
0: Oh iya, tahu lah pokoknya sedikit banyak.
1: Boleh lah Wak. Atau Wak mau lagu Marry You Wak? Marry You.
0: Ya, yang penting mendayu-dayu.
1: Enggak juga
0: apalagi
1: sih.
0: Apalagi yang berbau cinta.
1: Kan iya, marry you tuh menikahi kamu siapa. Enggak tahu lah Wak yang mau nikahin siapa gitu ya kan. Gas kalah Wak.
0: Salam buat apa atau hijau. Ya. Buat Mas Juli ya. Yang di Kujubahan ya. Vero, ayo gabung Vero. Aduh, Mas Diliman paling ganteng di studio.
1: Kemarin udah hadir kok.
0: Iya, malam ini maksud saya. Buat Ajeng juga yang jauh di sana dekat di telinga ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, buat Bang Hori yang di tempat sana biasa bergabung ya. Buat Agus juga ya. Buat semuanya aja lah Mas Riman ya. Iko kok cocok panggil Mas Riman dulu aja cocok.
1: Iya.
0: Mas Riman aja cocok. Mas Riman.
1: Gaskan lah.
0: Masih yang penting apa?
1: Yang penting Wak senang.
0: Senang. Nah, dia pun nama Alimin. Ya. Mengajum lah balik nampak ya.
1: Belum.
0: Ada tadi lepas sebelah.
1: Ya kan nelpon bye.
0: Oh belum ya.
1: Beliau di mana pun berada tetap setia. Wak.
0: Oh di streaming ya.
1: Mm-mm.
0: Iya tetap setia. Setiap saat. Ya bukan setiap tikungan ada.
1: Iya.
0: Makasih waktunya Mas Irma.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah dadu ya. Wak Udin yang ada di seputaran Marene. Wak tak hafal tak masalah. Saya pun tak masalah pun tak masalah. Selamat malam. Yuk.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum baru bangun tidur.
1: Waalaikumsalam. Iya, ayu enak nian nih bawa jago tidur.
2: Maklumlah.
1: Apa dia libur?
2: Ya belum.
1: Besok maksudnya?
2: Minggu.
1: Besoknya
2: ya,
1: lagi. Nah, pengen cepat nian ya hari Minggu.
2: Iya cepetnya, ya ampun.
1: Enak lah baru yang nunggu kemarin. Hari Minggu. Aduh, awak nih nunggunya tuh dari Minggu ke Minggu, bukan nunggu hari Minggu.
2: Iya, tapi Minggu nih memang benar ditunggu, menunggu lagi undangan dua.
1: Bukan main.
2: Tapi tidak tahu sih yang kemarin kita bahas entah datang tangga nggak tahu nggak kawan.
1: Aku rasa ingin menggosip seseorang.
2: Pikirati dirimu yang jadi MC, kalau dirimu jadi MC kan setidaknya dia kenal.
1: Iya, gitu kan main, langsung kita mengguncang ya.
2: Menggoyang, bukan mengguncang lagi. Menggoyang yang dipangke, yang keriting ya, yang pakai keriting udah masuk belum?
1: Siapa itu?
2: Itu Kang.
1: Kang Sul.
2: Iya, Kang Sul.
1: Kang Sul jarang kayaknya nongol.
2: Ada dia monitor sekarang.
1: Alhamdulillah kalau ingat.
2: Siapa kan mainnya udah sering diangkat.
1: Iya kan ya? Saya memang kadang tidak di ya begitulah.
2: Iya. Apa ini dengan penyiar baru ya?
1: Iya penyiar baru nian saya.
2: Iya.
1: Baru nak lima hari.
2: Lima hari. Ampun nian lah.
1: Nanti sehat yo.
2: Alhamdulillah sehat. Ibu juga apa kabar?
1: Alhamdulillah. Kabar-kabar yang kemarin kita omongin di belakang ya.
2: Iya.
1: Makin digosip makin sip.
2: Ya, makin pada penasaran.
1: Iya. Paling orang pada dengar kayak gini. Oh gitu kalian ya.
2: Iya gitu.
1: Jadi itu gawe kalian ya.
2: Iya. Ini apa cerita nih? Nggak tahu nih.
1: Nggak, kalau malam ini tuh kan lebih ke lagu manca. Nah, lagu manca yang memang kan nggak semua orang kadang hafal judul, tapi pernah dengar. Tapi ada yang memang satu lagu manca yang selalu terkenang. Tapi ini kita lebih ke apa namanya tahun-tahun 2010 sampai 2020.
2: Oh. Kalau di zaman 2010 ya. Kayaknya
1: sampai 2020, Mbak ya.
2: Enggak.
1: Ayo.
2: Kalau 2000-an kan paling ya Ismail justru malah sering terdengar.
1: Sopo iku?
2: Iya, kayak Westlife, M2M.
1: Keren. Bukan main.
2: Jadilah. Kecuali kalau manca seberangnya baru.
1: Manca seberang enggak tuh?
2: Baru ya kan?
1: Tapi ada orang
2: dermaga biru.
1: Betul.
2: Gitu kan, itu manca seberang.
1: Iya, betul juga enggak ya?
2: Dari manca kan, benar kan?
1: Enggak. Itu dari Sumbar. Mbak, pokoknya kalau penyanyinya si ini, si Sultan, penyanyinya si siapa lagi, Thomas, itu kan dari Sumbar, Mbak.
2: Dari Sumbar, itu dari Sumbar, bukan dari seberang.
1: Bukan. Bukan, bukan rinduin kamu. Tapi Mbak lagu yang disebut tadi itu ada kayaknya Westlife, salah satunya di 2010, mau denger yang mana?
2: Ya, bebas lah, pilihin lah.
1: Boleh Westlife.
2: Okay.
1: Ini salah satu lagu mereka itu yang sering dinyanyikan teman saya yang sambil teriak-teriak walaupun gak tahu artinya. Beneran, dia suka banget lagunya Westlife.
2: Menyentuh.
1: Iya benar, sebenarnya bagus. Yeah. Cuma dia itu teriak-teriak enggak jelas gitu, enggak pakai perasaan.
2: Ya sama, aku juga enggak tahu.
1: Ya apalagi yang gini, "I believe I can fly." Kayak gitu ya kan. itu ngeselin tau enggak?
2: Itu menyentuh.
1: Menyentuh. Enggak, dia yang nyanyi itu ngeselin.
2: Berarti dia sudah dinyanyiin, berarti dia tuh menyukai.
1: Iya,
2: menyukai kan jadinya kan?
1: Betul kali itu. Kita cari yang home aja ya.
2: Bebas lah, home. Yang penting yang dipakai. Yang dipakai berarti tahu arti.
1: Iya,
2: tanya home. Nanti kalau dia beliau masuk kan,
1: iya,
2: tanyain
1: betul. Soalnya home itu saya balik lagi ke, maksudnya rumah kan. Saya seperti balik lagi ke rumah asal. Balik lagi.
2: Ngeri lah ya, ke rumah asal.
1: Bukan main. Rumah asal agak ngeri juga ya.
2: Ya itu makanya.
1: Rumah yang tak berpintu.
2: Ih, jangan ah. Udahlah.
1: Au.
2: Salam. Salam buat semua lah ya. Yang dipanggil nanti masuk lah tuh.
1: Iya, sambil senyum-senyum beliau itu.
2: Iya. Aja kayak gue ngomong apa sih, yang orang ngerti ngono.
1: Ngopo.
2: Ya wes, salam gue sekapi-kapiane.
1: Ya wes.
2: Pertirimu salam sehat, salam kompak, sehat dan tetap semangat, oke?
1: Oke.
2: Saya wes, selanjutnya tak enteni, mau ketemu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hum. Ya itu gak kalau salah dari, yang home itu bukannya dari si ini ya, Westlife ya. Wah, salah saya kayaknya. Ntar tak carikan lagi ya, yang dari Westlife. Selamat malam.
0: Malam.
1: Oh, Bang, jauh dikit ya radio, Bang.
0: Kumaha Damang.
1: Alhamdulillah, saya kumaha Damang, Kang. Kang.
0: Tadi bola di sini kok sekarang berubah lagu.
1: Kenapa?
0: Tadi ada bola, Kang.
1: Ada bola. Ya abis bola kita tendangkan lagi, Bang.
0: Iya, babak pertama, babak keduanya hilang.
1: Iya, itu dari pusat nggak tahu kayak gitu hilang, Bang.
0: Pertiga kok nggak dapat lagi, Firman?
1: Apanya?
0: Pertandingannya dari itu tuh, dari Jambi.
1: Iya, kemarin lagi ada perbaikan, jadi nggak tahu, cuma bisa streaming.
0: Iya, pertiga itu.
1: Betul. Alat
0: yang dari Jambi enggak ada. Biasanya ada relian kan dari Jambi kok.
1: Ada. Halo. Waktu itu alatnya lagi perbaikan, tapi enggak tahu tuh belum kelar-kelar perbaikannya, Bang.
0: Iya, sudah lama, berapa hari sudah?
1: Enggak tahu saya
0: kapan. Ya.
1: Iya.
0: Ini apa ya? Siaran pertiga itu penting, itu luar beritanya bagus, ya.
1: Betul sekali.
0: Tahu kabar-kabar dunia. Apa cerita kita nih?
1: Lagu manca kita malam kau.
0: Lagu manca ya?
1: Iya.
0: Ayo, tak tahu judulnya lagu manca.
1: Tak tahu judul, tak masalah. Kayak gitulah kehidupan.
0: Yang penting kalau masuk berada. Iya. Maka ketemu Odin. Apa data di Odin ini? Dengarnya sering kita tidak tahu. Ponyonya apa sih?
1: Saya kasih ini tadi itu. Marry me. Marry me, marry you.
0: Itu minta lo Odin ya?
1: Maksudnya tuh mau menikahi seseorang, saya bilang terserah lah wak menikahi siapa, saya bilang.
0: Kalau aku dipilih lagu mana coba aku dengar?
1: Apa tuh?
0: Lagunya kalau Odin mau itu nikah seseorang. Kalau aku ingin apa ceritanya mendamaikan orang.
1: Mendamaikan orang.
0: Damai kok. Tidak berantem.
1: Kalau ngomong damai itu agak ngeri juga tuh. Semoga damai di sana.
0: Semoga damai sejahtera selalu ya.
1: Iya.
0: Atau salam-salam lah Dirman ya.
1: Boleh untuk siapa tuh?
0: Pak Dirman, malam bertugas sukses selalu ya. Bertugas supaya muncul lagi di Provinsi Jambi ya.
1: Insya Allah.
0: Dengan relian-reliannya. Dengan kabar-kabarnya yang menarik. Dengan apa ya. Semuanya bagus. Buat yang pertama tadi ada siapa? Wak Udin ya. Wak Udin. Ada Ica Aki yang kita sempurna. Mang Ajum lagi di Bukit ya?
1: Iya.
0: Mang Ajum, Pak Amarkan, Sinta Palima, Bang Jogi.
1: Iya.
0: Bang Simon. Mas Anto alias Ateng, Pengeran Sinta alias Citra Jambi. Tismar. Cik Rusli. Apa lagi? Cik Rusli itu masuk ya, sekarang kita tanya ke tahun 2010.
1: Apa tuh?
0: Cik Rusli. Tanya ini 2010 ini lagu apa yang dikenali.
1: Iya.
0: Dia kan masih kecil katanya waktu itu.
1: Iya betul pula.
0: Buta sana harap. Bercanda Cik Rusli.
1: Iya Cik.
0: Apa lagi? Lagi baju Bang Yuli ya. Siapa lagi Bang Simon, Bang JJ itu siapa? Agus Black Sweet.
1: Iya.
0: Lah berganti nama tidak lagi Agus sedih banget.
1: Iya.
0: Jadi agak Agus Black Sweet ya. Buat Ajeng, buat Ulu Rahim Kutai Ketenegaraan, Cici Kerawinata juga ya. Terus nikah di Transito, Sintas Pesimbang, Amarkan, Nyari Pernama sama Alimin, Hamzah Yusuf, buat semua-semua lah Dirman ya.
1: Siap bang.
0: Lagu apa Dirman?
1: Mau yang dari siapa bang?
0: Ya aku udah tahu Dirman lah.
1: Siap, saya siapkan lah pokoknya bang ya.
0: Iyalah. Dan Dirman, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di tahun 2010 itu yang saya bilang tadi ya, itu ada Justin Bieber dengan lagunya Baby, yang itulah pokoknya. Tapi nanti saya kasih yang lain ya. Karena di tahun itu si Justin naik menjadi trending penyanyi cilik lah boleh dikatakan, yang dia itu punya ciri khas ya, masih kecil suara bagus, terus pandai bermain gitar waktu itu ya, dan apa namanya, videonya itu terkenal di mana-mana. Nah akhirnya tuh lagunya naik-naik tuh. Banyak sih sebenarnya penyanyi-penyanyi solo di tahun-tahun 2010 itu. Kita lanjut nanti ya. Ya kita dengarkan dulu yang minta tadi, Marry You. Nanti saya kasih juga Home. Ada juga nanti Justin Bieber.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Riset Kesehatan Nasional Riskesdas 2018 menunjukkan 30,8% balita di Indonesia mengalami stunting. Angka ini turun jika dibandingkan data Riskesdas 2013 yakni 37,2%. Walau demikian, angkanya masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yakni 20%. Tapi stunting bukanlah terbatas pengertiannya anak tumbuh pendek, karena hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan. Karenanya, orang pendek belum tentu stunting. Seperti yang dituturkan oleh Retno Kusumastuti, dokter spesialis anak.
1: Stunting ini bukan yang karena faktor keturunan.
2: Bukan yang faktor keturunan. Jadi kalau misalnya ada orang pendek, ini kamu stunting. Nggak tepat ya?
1: Betul. Karena setelah, memang stunting ini menjadi sorotan oleh pemerintah karena WHO menyatakan salah satu indikator dari pelayanan kesehatan adalah angka stunting. Jadi pemerintah benar-benar membuat program gimana caranya agar stunting, angka stunting kita di Indonesia itu menurun. Karena targetnya WHO antara 2015 sampai 2030 itu, 2015 sampai 2025 itu turun sampai di bawah 40%. Padahal angka kita 37,2% nih. Dari riset kesehatan dasar yang tahun 2013 yang terakhir, di Indonesia itu ada sekitar 14 provinsi yang angka stuntingnya termasuk yang buruk, dan sekitar 15 provinsi kalau saya nggak salah itu yang sangat buruk.
2: Nah, 14 provinsi masuk nggak Jambi?
1: Kalau yang remaja masuk. Oh. Kan ada dibagi-bagi itu dari
2: sekian sama
1: sekian. Jambi itu saya baca-baca saja. Itu masuknya yang di remaja. Kalau nggak salah yang sekitar umur 8 sampai 16 tahun kalau nggak salah itu masuk.
0: Kehidupan seorang anak pada 1000 hari kelahiran pertama sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apakah kedepannya menjadi stunting? Perhatian serius sudah harus diberikan sejak masa kehamilan. Ibu hamil harus rajin memeriksakan kondisi kehamilannya untuk mengetahui perkembangan janin yang dikandungnya.
1: Mendiagnosa stunting itu lebih baik pada usia 2 tahun pertama gitu. Karena 2 tahun pertama ini yang akan mempengaruhi ke depannya nanti gitu. Karena memang paling banyak, paling peningkatan paling bagus gitu pada 2 tahun pertama. Jadi perkembangan otak, imunitas dan segala macam itu pada 2 tahun pertama. Makanya ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan berarti dari si ibu ini hamil sampai umur 2 tahun gitu. Nah, selama yang 1000 hari inilah yang banyak yang mempengaruhi tinggi badan seorang anak gitu. Jadi makanya stunting ini kalau ditanya itu ketahuannya sejak kapan, harusnya kita ketahui dari sejak hamil nih gitu. Jadi kan makanya kenapa ibu hamil itu harus rutin periksa gitu untuk mengetahui berat badan dan taksiran berat badan, taksiran panjang tubuh gitu. Karena kalau misalnya bayi ini lahirnya prematur, bayi ini lahir kecil untuk mencapai berat tinggi badan, berat badannya idealnya itu jadi lebih sulit gitu ya. Karena memang dari penelitian bahwa anak-anak yang lahir dengan prematur dengan tinggi badannya yang tidak sesuai standar, karena memang dia bayi kecil ya, belum saatnya lahir gitu ya, atau memang dia tidak berkembang waktu di janinnya, itu memang berisiko untuk jadi stunting nantinya. Nah gitu, jadi memang pada anak-anak itu begitu bayi itu lahir, kenapa harus tetap diperiksakan, ada program posyandu nih gitu ya, yang harus setiap bulan diperiksa, diplot, tidak sekedar ditimbang berat badannya gitu. Karena kadang-kadang ibu-ibu yang tahu yang penting di posyandu tuh diimunisasi sama diukur berat badannya, tapi kadang suka lupa ngeplot ke grafik nih gitu. Dan yang diukur cuma berat badannya aja, kadang-kadang tidak diperiksa panjang badannya gitu. Padahal kalau kita mau stunting, kita mau tahu panjang badannya, enggak cuma berat badannya aja.
0: Kondisi anak dengan stunting juga mempengaruhi tingkat inteligensinya.
1: Dari penelitian, anak-anak yang dengan stunting ternyata IQ-nya juga lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tidak stunting.
0: Perlu sinergi untuk mengatasi permasalahan stunting.
1: Kita sebagai orang tua memang harus mencegah dari awal gitu ya. Kita kan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kalau kita sudah siap untuk berkeluarga, artinya kita harus siap mempersiapkan keturunan yang berdaya guna dan bersaing gitu ya, yang mudah bersaing. Artinya kalau kita sebagai ibu, siapkan lagi sih dengan terbaik saat hamil, kemudian begitu bayinya lahir, jangan lupa untuk tetap pantau ke puskesmas, posyandu, atau layanan kesehatan terdekat, plotting tinggi badan badannya, ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, kapan harus diterapi, kapan harus dilakukan stimulasi, diikuti sesuai dengan jadwalnya.
3: Sekitar 300 per 100 ribu kelahiran di Indonesia menderita stunting. Bappenas membidik prevalensi stunting pada balita turun menjadi 138 per 100 ribu kelahiran atau 19% dari total angka kelahiran pada 2024 mendatang.
4: Bro, kamu bosen gak makan nasi setiap hari?
5: Ya iya, tapi bingung juga kalau gak makan nasi, kenyang dari mana dong?
4: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi gak ngebosenin.
5: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
4: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
5: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
4: Betul banget. Jadi, mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
5: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih.
6: Mau punya sistem imun yang lebih kuat? Konsumsi bawang putih secara rutin bisa membantu tubuh kamu lebih tahan dari serangan penyakit. Apalagi buat cegah flu dan bikin badan tetap prima. Gak cuma itu, bawang putih juga membantu mengontrol kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan bahkan bisa mengontrol kadar gula darah. Cocok banget buat kamu yang mau hidup sehat dan terhindar dari penyakit serius. Mau tambah kuat? Bawang putih juga bisa tingkatkan kinerja fisik loh. Cocok buat kamu yang sering olahraga atau punya aktivitas padat. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih bisa bantu cegah Alzheimer dan demensia. Kecil-kecil cabai rawit kan? Jadi sehat itu sederhana. Mulai dari hal kecil seperti bawang putih.
3: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Kita lanjutkan yang mau bergabung lain telepon 08116707 8850. Malam hari ini kita berada dengan Mancanegara. Untuk yang tetap setia juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital maupun radio terestrial di 88,5 MHz, terus juga stasiun relay yang ada di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkal Ilir 99,0 MHz. Harapnya tuh orang Tungkal bisa gabung, harap ya, biar bisa kangen-kangenan dengan bahasa daerah Tungkal. Iya ke? Di lantai mau gabung, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sunsa. Ah,
1: malam yang di sana.
0: Emang malam. Malam. Katakan ya pada dirinya. Mbak Sinta, sehat?
1: Ya. Jelas sehat.
0: Alhamdulillah. Lancar?
1: Lancar jaya dong.
0: Alhamdulillah. Cuan, cuan, cuan mengalir.
1: Ya, bisa aja mampir lagi.
0: Kayak mana mau mampir? Saya enggak bisa jauh dari studio, Mbak.
1: Belumnya bisa icip-icip.
0: Icip-icip lah tuh. Icip-icip-icip-icip. Icip-icip-icip-icip. Ah, Mbak Sinta, enggak nyambung ah.
1: Ya, dirimu.
0: Kenapa dengan saya?
1: Enggak, sehat.
0: Alhamdulillah, saya bahagia kok, Mbak. Tenang aja.
1: Iya, selalu ya.
0: Iya, iya, harus. Mbak Sin, tahun 2010 sampai 2020-an, lagu Manca yang sampai detik ini masih sering diingat juga nih, atau di, selalu, sering di, didengar juga nih. Kayak barusan, oh yeah, that's will be me. Oh yeah. Ngono.
1: Itu?
0: Enggak, maksud saya kan sebagai contoh aja.
1: Ini tuh selanya.
0: Apa tuh?
1: Ini sih semuanya lagunya.
0: Enggak apa-apa, saya kasih sampai selesai.
1: Buat kok tadi yang di belakang.
0: Apa tuh?
1: Apa lah ya?
0: Apa?
1: Ini deh.
0: Apa tuh? Dari,
1: kalau dari memori remain itu tahun berapa ya?
0: Siapa?
1: Memori remain itu Metallica itu siapa ya?
0: Memori apa?
1: Memori remain.
0: Remind. Memory reminder. Gimana? Apa judulnya itu? Dari Metallica.
1: Ya, Metallica itu siapa ya? Tahun berapa itu?
0: Enggak tahu. Mbak, pelan-pelan dulu. Itu dari siapa lagunya? Kalau The Memory Remains itu tahun 97, Mbak. Waktu itu saya sudah lahir. Jangan yang ono eno itu terlalu old, lagunya terlalu old.
1: Iya, I know. Ide Michael Rensurok.
0: Apa?
1: Michael Rensurok.
0: Itu
1: Michael lagi belajar musik kalau bahasa Indonesianya. Michael Rensurok.

0: Michael.
1: Yang surat.
0: Michael apa judulnya?
1: Michael yang surat. Michael lagi belajar.
0: One to rock. Oh, si Michael. Siapa si Michael tuh?
1: Nama saya ya.
0: Oh, tidak.
1: Nama saya dia ada deh. Ada nggak?
0: Michael to rock. Maksud itu lagu ya itu?
1: Enggak, penyanyinya. Ya Allah, judulnya. Yang mana dia?
0: Apa? That's why.
1: Itu kan tahun berapa? Itu kan 90-an ini deh.
0: Betul. Mama, saya lupa.
1: Kalau mau boleh putar, boleh.
0: Boleh, tak boleh. I will wait for you.
1: I'll wait for you.
0: Atau Children of Tomorrow. Saya kan Children of Tomorrow.
1: Fairy tale itu kan berapa itu?
0: Yang mana?
1: Tekannya
0: fairy tale. Oh itu, oh bisa fairy tale itu 2020.
1: Ini sih bagus.
0: Mau yang itu? Fairy tale, fairy tale. Jadi yang mana Mbak E?
1: Yang itu yang tahun 2020 tadi.
0: Bolehlah kalau begitu. Salam boleh juga.
1: Buat Mas Jerman, selamat bertugas. Ya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Putihnya.
0: Oke.
1: Tadi putihnya siapa ya?
0: Apa?
1: Yang sesi pertama tadi penelpon ketiga siapa?
0: Siapa? Ayo, siapa ya? Bang Kadir.
1: Bang Kadir CS. Itu saya enggak monitor sih. Buatnya Pak Udin. Terus buatnya Bang Kadir CS tadi juga ya. Terus buatnya Vero. Buatnya Bang Andika, Kera Winata, Tuan Anak keempat itu tuh semua. Buatnya aja, buatnya Bang Ija, buatnya Ibu Yani, pokoknya buat semua semua ya, buatnya Juli, baju Bang juga selamat monitor, kalau lagi monitor selamat malam juga. Terus semua lagi yang lagi monitor yang belum kenal sama kenal, lagunya ada.
0: Ditunggu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sinta yang dari seputaran 45. Mbak Sin termasuk yang update beliau mah. Sering dengar lagu semua genre. Begitu kira-kira ya. Selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Kang.
0: Iya. Kumaha damang, Kang?
2: Kumaha eta naon da
0: kalu? Kumaha eta?
2: Apa kabar nih Bang Sudirman?
0: Alhamdulillah sehat Bang JJ. Kumaha itu gimana kabarnya gitu?
2: Oh gitu ya.
0: Kumaha damang gitu.
2: Aku ini agak ini agak tadi mantap lah dengar tapi
0: apa tuh?
2: Santi apa Sinta yang turun tadi?
0: Mbak Sinta.
2: Nah, setelah dengar suara Mbak Sinta tadi kayak agak puyeng-puyeng pala aku. Jadi oh, enggak bisa aku jawab bahasa Sunda tadi.
0: Bisa.
2: Kayaknya agak lemah gimana aku dibuatnya.
0: Oh yang katanya kemarin pakai itu ya, pakai surat Yunus ya?
2: Yunus itu lain-lain di antar subhanaka ini kuntimna zolimin.
0: Oh beda ya? Gitu. Oh ya Allah, maaf.
2: Itu bukan aku, itu aku Black Sweet.
0: Iya. Pokok namanya udah jadi Black Sweet kan?
2: Bisa, ada apa-apa.
0: Iya, karena kan orang yang katanya hitam manis kan?
2: Nah itu, maka lihat di profilnya. Dia kan sudah bilang, lihat dulu profilnya.
0: Oh, saya nak nengok di mana?
2: Di nomornya itulah.
0: Oh di nomornya itu. Nah, coba nanti saya simpan nomor beliau itu saya tengok di WA Pro 1 ya.
2: Jadi minta langsung sama dia nanti mungkin kalau nomor 2 kan.
0: Oh mulai kan memang.
2: And if go,
0: Aziz,
2: say I love you. Aku senang ya, backstarnya yang ini, Harry Pro satu ini ya, pioner ya. Ini 2010 sampai 2020. Gun and Roses masuk.
0: Gun and Roses itu yang lagunya yang mana dulu nih? Coba saya cek ya, Gun.
2: Ya. Yeah. November ini bisa atau Switching of Man.
0: Bukan main itu lama-lama betul kayaknya ya.
2: Lama ya. Coba yang 2010 sampai 2020 itu yang mana, grup mana yang bisa masuk?
0: Coba saya cek dulu. Dia kalau lagu Guns N' Roses itu rata-rata sebelum 2010 malahan adanya, cuma di 2008 Better. Lebih baik. Itu doang sih.
2: Ini itu gantung-gantung itu dari 10-20 itu. Ya, yang mana ya grup yang ada di situ yang masuk, yang mana aja?
0: Yang masuk di sini, dia ini nyampur bukan grup aja, ada yang single.
2: Oke, okay, lekongan.
0: David itu single. Demi Lovato itu single. Terus Miley Cyrus juga single. Terus Meghan Trainor juga single. Kebanyakan di tahun 2010 sampai 2020 tuh jarang anak band itu, Bang. Kebanyakan single mereka.
2: Gila ya. Jadi pilihan aja lah, Pak, Bang Diamond.
0: Paling yang ada Simple Plan. Yang di grup. Yang band.
2: Itu boleh juga.
0: Simple Plan itu ya, yang ada. Mau yang mana?
2: Terserah. Oh, yang hit aja.
0: Oh, yang sweet.
2: Ya.
0: Oke lah kalau begitu. Salam boleh. Tapi Bang.
2: Kalau Bang Sudirman ini sebenarnya bagus namanya Bang Sulaiman.
0: Sulaiman. Tapi itu abang saya loh, Bang. Bang Jeje, itu nama abang saya.
2: Oh.
0: Iya.
2: Sudirman Sulaiman ya.
0: Iya, nama di atas lagi Lukman.
2: Oh, namanya bagus-bagus semua.
0: Di bawah saya Hermansyah.
2: Pokoknya agak beda dikit ya. Ekongan juga ada.
0: Oke. Salam boleh.
2: Ya, izin salam Bang ya. Selamat malam untuk seluruh radio dari program Satu Jambi. Yang terminta tadi Mbak Sinta ya.
0: Iya.
2: Panglima. Iya Sinta namanya, Santi.
0: Bu Sinta Bang, jangan pakai C.
2: Oh, pakai S ya. Ya lah, Sinta saya terlalu bisa keluarga ya. Halo, Tio Kadir, cara di sana, Kadir CS, Mas Sudir.
0: Udah tadi.
2: Udah ya.
0: Udah duluan
2: dia. Aku orang bisa. Aduh, aku baru nak ini. Nak ngecek, aku kena ngecek. Aduh, mati gitu, Dir. Ya, Bang, ini Jamila di Mobrapul, Mbak Bandung. Juga untuk Ajeng. Ya, di Sungai Lilin, saya selalu jeng sama Sandi, saya keluarga di sana. Ada Vero, saya selalu Vero. Juga ada Bang Rijal, Pak Tamrin, juga Wak Rudi ya di Sungai saya selalu. Juga buat Bang Julaidi, apa namanya? Bang Kapo. Aduh, lupa Julaidi. Yang di Pijuan, ada?
0: Aduh, lupa juga Bang Juli. Bang Juli dah.
2: Ya, Bang Juli ada ya, saya selalu.
0: Pokoknya itulah.
2: Untuk ini Ayungan yang Cisargawi, Bunda Kismiati juga. Untuk Bang ini Bang Idris Bang Kiri. Salam juga nih untuk buat Wahudin Dina Mama ya, Wahudin Dina Mama di mana-mana. Saya selalu Wahudin. Juga salam buat ini buat Andi Muksin juga Bang Braf. Bang Dul masuk belum?
0: Bang Dul belum.
2: Belum ya. Lagunya enggak berapa sih kalau malam dia.
0: Iya. Iya.
2: Salam juga buat Ajung, juga buat Mbah ini, Mbah Doyo ya di Mendalo. Salam juga buat Putra Banten. Diwakili salam dengan Bang Simon aja, salam kompas semuanya tanpa terkecuali ya Bang Sudirman ya.
0: Iya.
2: Yeah. Buat Bang Sudirman saya selalu sukses selalu tadi jalan pulang nanti ya.
0: Iya, yeah, siap.
2: Iya, ini kita tidak tahan ya. Mati kita berpecih ya. Yalah, untuk Agus nih, Marubungo nih, juga untuk Bang Yoga juga. Untuk ini Mas Suri di Tempo yang monitor juga. Mas Suri Toke Deda, Senin Ado Kadang Jumat Ida. Mas Suri!
0: Alhamdulillah.
2: Makasih banyak nih. Ya. Bang Jaya, saya cun di 99,4 MHz. RRI Marubungo. Assalamualaikum. Cheerio.
0: Waalaikumsalam. Kasih kode B kayak gitu, pakai siul-siul ya kan. Di belakang Bang Jeje satu lagi, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya. Halo.
3: Halo.
0: Siapakah? Ayu Sayoko.
3: Ya, dia meresam.
0: Meresam?
3: Iya.
0: Serius kok meresam kok?
3: Iya, seriusnya nampang.
0: Bebenah lah yuk, di mana we yuk?
3: Benar.
0: Nah, iya. Meresam di mana we yuk?
3: Aduh. Gak patang hari.
0: Nah, mantap pula tuh. Sebiduk kita, sebiduk di batang hari. Ayu siapa namanya kau?
3: Ya?
0: Ayu siapa namanya kau?
3: Ayu pasti ngapang.
0: Jangan macam tu. Nak pula.
3: Mama Tia.
0: Hah, mama siapa?
3: Mama Tia.
0: Mama Tia?
3: Iya.
0: Tianya umur berapa mama? Aduh. Canda ya ma.
3: Iya biasa.
0: Aduh, ya Allah, meresam nang dekat batang hari, dekat mana itu ya?
3: Dekat batang hari lah bang.
0: Iya dekat batang hari lah pokoknya. Enggak nang ada pulau di tengah tu dak?
3: Jauh ke bang, tengah sana eh.
0: Tengah sana. Saya kok antah kau percaya dengan idak ya ni ya, napa kau mati ya dia meresam kau.
3: Tak, ini ya, meresam, Bang.
0: Alhamdulillah, adolah aku meresam rupo, ya tak?
3: Adolah.
0: Soal saya mudik lagi.
3: Mudik ke mana, Bang?
0: Agak-agak, Sungai Rengas.
3: Oh, Sungai Rengas. Masuk apa di mana, Bang?
0: Masuk Nian, saya tu berbenar lah.
3: Dari jauh Nian masuk, Bang?
0: Hafal lah daerah Sungai Rengas nama desa,
3: Saya tak tahu, Bang.
0: Tak tahu, simpang sungai masuk ke dalam lagi. Ada bulu kasap di situ, Rengas 9.
3: Bulu kasap tahu, Bang.
0: Kesanoe lagi, ada Rengas 9. Terus ada kesanoe lagi peninjauan. Hanya berang dari peninjau masuk lagi ke dalamnya.
3: Peninjauan ada juga main kesano, Bang.
0: Nyeberang dari peninjauan tu masuk ke kebun sawit. Masuk
3: jauh masuk ke kebun sawit.
0: Nyok gi. Lah batas seberang. Seberangnya telah masuk tebo.
3: Jauh masuk tebo ya bang.
0: Contohlah kehidupan. Awak kok nganyu cerita itu.
3: Jangan nganyu bang.
0: Aduh, Mama Tia. Mama Tia, kita berdendang tuh malam ini dengan lagu-lagu mancanegara di tahun 2010 sampai 2020. Aduh, yang ingat mama kok dengan lagu mancanegara.
3: Lagu
0: ke,
3: tak tahu
0: apa
3: lagu
0: memang,
3: susah
0: nyebut. Susah nyebut. Nak dari April, April tu ngomong-ngomong kawan saya dia tu.
3: Pasting lah bang, April ke jadi
0: ya. Iya, penting lagu ya.
3: Ya penting lagu.
0: Yalah bang, mama boleh salam.
3: Ya bos masuk siapa bang?
0: Itu Bang JJ di Bungo.
3: Iya, salam kenal deh. Boleh tu, siul itu.
0: Iya nyak gila, tu ciri khas eh.
3: Oh ciri khasnya ya.
0: Hati-hati mang kaki mengayau dibuat eh.
3: Iya bahaya sih
0: ulah. Assalam lah.
3: Iya bang Juli juga keriting kayak itu.
0: Siapa bang Jul?
3: Jelas, sabar bang.
0: Iya awalah nak sabar.
3: Iya lebah ni pak gada lah malam eh.
0: Siap mama.
3: Ya bang, tugas deh.
0: Siap.
3: Kalau belum kopi, ngopi bebas.
0: Aman lah tuh kopi sega sahanu seteke, saya buat es teke. Seteke. Kok seteke? Apa namanya?
3: Seteke.
0: Seteko, astagfirullah.
3: Seteko, soalnya kan seteke bang. Seteke. Ayo lo, agak bang.
0: Siap mama.
3: Yo. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, masa jauhnya dari ulu dah eh. Tapi Mama April tenang aja. Yang penting tuh kan bisa apa namanya tuh gabung, walaupun sebenarnya ada beberapa lagu yang memang diminta tuh agak susah menelaah artinya. Nanti saya kasih How You Remind Me. Bagaimana kamu mengingatku? Tapi yang mau gabung apalagi Bang Jul nih dari tadi. Sabar ya Bang Jul, masih ada sesi selanjutnya.

0: Pada dasarnya negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada berapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenaga kerjaan disabilitas, menghubungi HWDI, seperti Alfamart, itu dari tahun 2019, mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung, itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada, seperti di Yamaha kemarin ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihannya.

0: Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat, kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih, Ma. Aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
4: Ada beberapa versi asal-usul Naha Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambe dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambe berubah menjadi Jambi hingga saat ini.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beat.
1: Eh, kamu tahu nggak? Ternyata lidah kita bisa ngasih tahu soal kesehatan loh.
2: Serius? Jadi warna lidah ada artinya? Warna apa aja tuh?
1: Kalau lidah kamu pink, berarti sehat-sehat aja. Kalau kuning, hati-hati, bisa jadi ada gangguan pencernaan tuh. Nah, kalau putih atau abu-abu, itu biasanya tanda ada jamur. Jangan disepelekan, coba cek ke dokter deh.
2: Duh, serem juga ya. Terus kalau merah atau ungu gimana?
1: Merah terang bisa jadi tanda gangguan jantung atau darah. Sedangkan ungu, itu biasanya berhubungan sama paru-paru dan jantung. Pokoknya, lidah nggak bisa dibohongin.
2: Thanks infonya. Mulai sekarang, aku akan rajin cek lidah dulu tiap pagi.
3: Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Tidak hanya masuk ke dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga merambah ke rumah tangga bahkan kalangan individual. Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya smartphone dan sosial media. Saat ini, hampir seluruh orang telah memiliki HP atau smartphone, sehingga dengan mudah mengakses segala hal dan mampu untuk memberikan informasi-informasi dan berita-berita secara cepat. Untuk itu, gunakan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: masih bersama di Ruang Rindu.
1: Pendengar, ini sesi terakhir kita untuk yang mau bergabung di line telepon 0811670788850. Tak bisa gabung WA juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Halo Pak Ade. Pak Ade.
2: Halo.
1: Iya Pak Ade, sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Perniannya ketemu Mama Tia.
1: Kenapa?
2: Ibarat biduk
1: jayung. Lah, kan udah dibilang sebiduk kita, sebiduk di batang hari. Pak Ade, beliau itu memang di ini ya, di Mersam ya.
2: Mersam dia pendengar radio Bulian ya.
1: Oh, di sana juga ini aktif ya. Pak Ade juga ikutan. Pak Ade juga ikutan kalau kebelian ya.
2: Semenjak blackout ini Pak ya, Mas Anwar, radio swasta.
1: Oh iya, memang apa sinyalnya itu kadang kan bermasalah. Ini juga stasiun relay kita kadang gangguan juga nih Pak Ade.
2: Tadi pagi aja Pro 1, tadi siang Pro 1 susah suaranya.
1: Rodo susah ya. Oh no.
2: Tadi pagi sama tadi siang susah benar anu Pro 1.
1: Ya memang
2: ini sudah.
1: Iya, kadang memang gitu Pak De, kadang gangguan, kadang masalah cuaca, ngono.
2: Iya.
1: Pak De, kita berbicara lagu mancanegara, Pak De, adakah kenangan dengan lagu-lagu zaman 2010 sampai 2020?
2: Orang Pak Ade aja baru naturalisasi dari Suriname, ya nggak tahu.
1: Naturalisasi ngono lho.
2: dari Suriname.
1: Suriname memang kejauhan ya Pak Ade.
2: Iya.
1: Kejauhan. Ada-ada aja. Saya kasih nanti dari KTPRI mau nggak?
2: Suriname kan 20% masyarakatnya dari Indonesia, Mas.
1: Oh iya ya, tapi kok nggak saya sayanya yang nggak masuk sono ya?
2: Yang dibawa orang Belanda dulu.
1: Sebenarnya kalau berbicara keturunan orang Indonesia yang di luar itu sebenarnya banyak Pak Ade.
2: Kalau disuruh tergantung bahasanya sih pasti mana bahasa Indonesia nggak tahu.
1: Iya. Udah. Udah netap banget tuh di situ ya kan?
2: Zaman Belanda dulu dibawa ke sana.
1: Untung Pak Ade nggak dibawa.
2: Sebenarnya saya mau ikut tarik keturunannya loh.
1: Ada-ada aja. Ya udah Pak Ade boleh ya. Salam.
2: Lagunya perfect Mas.
1: Wuh. Dari akan be perfect. Dari siapa?
2: Ya, kan?
1: Dari siapa? Dari siapa?
2: Eksiran.
1: Aduh, suara Pak Ade agak putus-putus. Dari siapa Pak Ade?
2: Dari Eksiran.
1: Eksiran.
2: Perfect.
1: Iya. Perfect itu yang ada juga yang satunya itu Pak Ade. Eksiran juga ada. Ya, Eksiran juga ada.
2: Yang Eksiran aja lah.
1: Siap Pak Ade. Boleh salam.
2: Ya kebetulan kan Pak Ade orang naturalisasi ya, Mas.
1: Ya boleh pakai bahasa Inggrisnya ya kan.
2: Ya kan naturalisasi dari Suriname, enggak bisa bahasa Inggris, bahasa Jawa bisanya.
1: Aduh, saya agak bingung itu kalau ngomong itu. Iya. Boleh lah, salam.
2: Naturalisasi dari Mas, jadi wajar lah bahasa Islam.
1: Oh, ngono ya.
2: Soalnya yang tadi ada Sinta ya.
1: Iya.
2: Ada Sinta, ada Mama Tia. Tatir. Ada Bang Cici. Jadi Black Sweet dia masuk kan?
1: Iya, belum beliau, nggak nongol-nongol.
2: Lagi ngurus satu bara mungkin.
1: Kayaknya. Siapa lagi Pak De?
2: Kalau anu AA dulu ini masih nul apa? Lagi benerin pompa ya kan?
1: Kayaknya Pak De.
2: Aminnya ya.
1: Ada.
2: Kalau ini Bang Rudy air hari. Jadi ya. Tapi yang sudah lama nggak pernah masuk ini loh.
1: Siapa?
2: Indra apa? Yang
1: ya,
2: kiri.
1: Betul Bang Indra nggak tahu kemana menghilang.
2: Indra sama Setiawan nggak pernah masuk lagi.
1: Ya Bang Setiawan kayaknya ngurus sawit kayaknya.
2: Kalau nggak bikin kanal malahan ya?
1: Iya kayaknya sibuk.
2: Bikin kanal supaya tidak kebanjiran sawitnya.
1: Betul itu. Ada lagi Pak De?
2: Terus apa lagi ya? Pokoknya semua lah. Kang Sule.
1: Ya.
2: Kang Sule lagi apa shooting dia mau jadi apa masuk? Oh apa komedian ya? Kang Sule. Ya.
1: Ada lagi?
2: Seluruh pendengar Pro 1. Sama radio pendengar radio railingnya juga salam kompak perdebatan lewat udara.
1: Insyaallah.
2: Kalau kita berteman melalui udara ya tetap semangat bisa menghibur kawan-kawan, bisa bersenda gurau sama Mas Dirman dan kru lainnya. Kalau kita sering bersenda gurau kan mudah-mudahan awet muda.
1: Insyaallah juga nambah umur.
2: Ya, masalah umur sudah bisa tambah, cuman kita semangat muda itu ada.
1: Nah, jiwa muda, betul. Ya wes, ada lagi Pak De?
2: Pepatah mengatakan menolak tua kan?
1: Menolak tua.
2: Iya, kalau terus terang aja radio ini termasuk menolak tua mas.
1: Iya, nggak pernah tua malahan.
2: Iya. Mas Pak ini antara 60 sampai 70 loh mas.
1: Waduh, padahal suaranya itu masih ini loh, kira-kira di atas saya 5 tahun gitu.
2: Iya. Iya ya.
1: Iya.
2: Nah, saya itu sebenarnya sama Jokowi cuma selisih 3 bulan loh mas.
1: Lah, bener ya?
2: Terus terang aja.
1: Jangan-jangan satu desa nih Pak De.
2: Enggak, dia waktu beda. Saya di Jawa, anu bersaing, mas. Jadi saya lari ke Sumatera, saya sudah saing aja.
1: Jadi panjang cerita kita nanti, Pak De.
2: Iya, kan?
1: Iya. Yaudah, di lain kesempatan, Pak De, kita cerita lagi. Siap. Ditunggu, Pak, lagunya, Pak De, ya.
2: Ya, mudah-mudahan. Nah, ya. Makanya itu, radio itu.
1: Ya. Siap.
2: Pokoknya sering-sering radio, sering sendek guru sama
1: iya, insyaallah
2: kita tetap semangat mudanya ada, jiwa mudanya tetap semangat kita ada.
1: Siap Pak De.
2: Terima kasih ya Mas.
1: Sama-sama Pak De.
2: Excellent. Iya. Ditunggu. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak De. Sebenarnya saya pengen cerita, tapi kesian belakang nggak ada kesempatan. Ini sesi kita terakhir yang mau dengar lagu Mancanegara. Selamat malam.
3: Malam kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapakah kakak Anda ini?
3: Penantang baru.
1: Jangan nantang loh Bang. Saya nggak punya apa-apa Bang.
3: Apa kabar Mas?
1: Alhamdulillah, ini Kang Sul.
3: Bukan Bu Hari di Tebo.
1: Bukan toh, ya Allah saya kira Kang Sule, mirip suaranya.
3: Iya, penantang baru.
1: Penantang baru dari siapa?
3: Dari Tebo, Bu Hari.
1: Oh, Bang Bu Hari.
3: Iya, dari Tebo Ulu.
1: Di mananya tuh Tebonya, Tebo Ulunya di mananya?
3: Pulau Temiang, Pulau Temiang.
1: Serius orang Pulau Temiang?
3: Serius, wah.
1: Waduh, saya pernah loh ke Pulau Temiang, tapi udah lama.
3: Lama.
1: 2000.
3: Nama dari saya Teluk Wayang.
1: Oh, masya Allah. Saya beneran kak, saya pernah ke Pulau Temiang, tapi tahun 2015 kalau tak salah.
3: Ya, pernah ke mana, bang?
1: Aduh, nama desanya lupa. Saya tuh waktu itu kan utusan dari radio saya swasta. Itu tuh kayak mau kerjasama ke radio yang ada di Rimbo Bujang gitu. Tapi mampir tempat teman di apa namanya? Pula Temiang gitu.
3: Oh iya, Rimbo Bujang ini kan. Ada juga ada kita 20 kilo lah.
1: Betul sekali, masya Allah. Ketemu lagi kan sama orang Pula Temiang ya kan?
3: Ya susahnya nak 20 dari malam tadi nak.
1: Masya Allah.
3: Ini sama apa sama?
1: Saya Dirman, panggil aja Sudirman, Dirman, Monong.
3: Saya kenal Bang Dirman ya.
1: Tapi Abang Buhari yang di Temiang emang asli orang Temiang nian ya?
3: Aslinya Jambi lah, sudah kawat.
1: Soalnya setahu saya orang Pulau Temiang itu bahasanya cuma memang Jambi pakai L juga ya.
3: Iya, mak ya orang Pulau Temiang.
1: Orang mano, kolup, gak tercentu deh bahasanya dak.
3: Iya. Orang Tegloyang.
1: Oh, orang Tegloyang, masya Allah. Soalnya saya dulu lama juga di Sungai Bengkal nih, Bang Buhari. Saya dulu SMP di situ, SMP 5 yang pinggir jalan tuh nah.
3: Jauh di sini ya.
1: Yo, tapi
3: kan di ulu ketemu ulu ya. Ulu.
1: Kan kita nganyut ke ilir dah ya.
3: Iya.
1: Bang Wari, kita udah di ujung waktu nih, mau
3: dengar. Lagu pilih aja sama Bang Firman aja ya.
1: Siap. Boleh lah salam Bang.
3: Salam aja untuk Bang Melarang, Pak Rudi, Pak Cimon, Pak Udi, Nadina juga, Ajeng Pero, Landari juga, Tentu Budayani juga, Tentu Mas Sinta tadi salam kenal, Tentu Pendidikan di salam kenal juga, terus mau salam Mas ya, Bang ya?
1: Siap.
3: Terus salam sama Pak Bima, suara setak kebanyakan si Pak Gawang ya.
1: Ya, siap.
3: Terima kasih Bang.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Buhari, seputaran Tebo, Pulau Temiang. Aduh, udah lama lagi gak ada kontak itu teman saya Pula Temiang. Pengen tanya-tanya apa ya nama desanya kemarin. Lupa saya. Selamat malam yang di ujung, paling ujung.
4: Halo, selamat malam juga.
1: Kemana aja nih Bang? Udah mau habis
4: ada
1: ini.
4: Ada lagi.
1: Ya elah.
4: Sibuk lalai tadi. Maksudnya pengen
1: nih. Kalau Abang kalau Abang sambil main catur udah.
4: Ya ini baru bisa bunga itu mana itu?
1: Oh ya, abis yasinan.
4: Enggak lah juga.
1: Enggak lah ya.
4: Mereka banyak makanan.
1: Alhamdulillah Bang Ablan, gimana kabar?
4: Banyak alhamdulillah sehat juga lah. Tapi cuaca gerah malam ini.
1: Gerah tuh sampai ke sore tadi dah.
4: Sampai sore siang tadi malam ini lah.
1: Dari pagi sampai
4: sore. Kalau itu dingin ada belum?
1: Alhamdulillah ini agak adem lah.
4: Ya.
1: Bang mau dengar lagu mancanegara yang mana nih Bang? Insya Allah saya putarkan nanti.
4: Lagunya apa ya? Ikutan aja lah.
1: Boleh. Salam lah.
4: Karena belum tahu nih lagu-lagu mancanegara.
1: Enggak apa-apa. Kita sambil mengenal ya Bang ya.
4: Yang penting tahu lagunya itu aja.
1: Siap. Salam boleh Bang.
4: Salamnya aman bagi Dharma. Selamat tugas pengacara juga ya.
1: Amin, insya Allah.
4: Yang barusan tadi Bang Buhari ya?
1: Iya, Bang Buhari.
4: Ya, ada tadi juga Bang Dijir. Ada juga Mas Agusil, Mas Agus. Poin tadi juga Ibu Sinta Panglima aja. Barusan tadi ya, Pak Pakde ya?
1: Iya, Pak De.
4: Bu Pakde ya, Bang Timon juga yang belum masuk juga, Pak. Buatnya Sapu, ada juga Sapu Cetusti, Pak. Ada juga Bang Rudi, ada juga Bang Rudi ya. Ada juga ada yang cukup heroh juga lah. Ada juga Pina yang ditampar juga. Buat anu juga hamil buat semuanya gitu.
1: Siap.
4: Oke, masih mau kasih ya.
1: Sama-sama Bang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Ramlan, seputaran Tunas Mudo. Terima kasih Bang Ramlan yang jauh-jauh juga. Alhamdulillah ini frekuensi kita tuh agak mendingan, bagus karena ada beberapa stasiun relay ya. Di belakang bolehlah yang mau salam-salam, selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jul.
3: Keriting.
1: Ya Allah, sedih yang aneh.
3: Ya Allah, dan kasihan ya, udah diangkat tadi.
1: Ya Allah, Bang Jul.
3: Kasihan deh.
1: Udah sehat, ya. Alhamdulillah sehat Bang Jul, gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga lah.
1: Walaupun seharian kepanasan, jangan sampai malam ini panas hati ya bang ya.
3: Enggak lah, tetap lah. Ntar happy, senang kan.
1: Nah Yoni ini tuh
3: senang lah gitu. Tadi aku denger pernah di Sungai Bengkal ya.
1: Saya dulu sekolah di SMP 5 Sungai Bengkal bang.
3: Kendak soal ponak saya dekat di situ kan, Sungai Bengkal juga.
1: Sekarang? Tahun kapan?
3: Ada 6-7 tahun ada, lebih malah.
1: Iya iya. Saya dulu.
3: Yo, ini apa? Bidan sano.
1: Oh, saya dulu ini bidan, bang ya. Sekolah di sano saya tahun 2005 bang.
3: Oh ya lama mula. Mona saya be umurnya sudah 31.
1: Ah, saya dekat. Saya dekat itulah bang umur saya.
3: Iya tahu lah saya.
1: Malu saya jadi.
3: Tidak apa-apa, saya juga lebih dari itu.
1: Lebih dari itu.
3: Udah tahu lah kan, kepala empat lebih.
1: Kepala empat nggak apa-apa. Tidak apa-apa kalau bahasanya itu bang, umur tidak apa-apa kepala empat, asalkan jangan nginjak kepala.
3: Wah, ya kepala empat.
1: Masalah. Bang Jul, kita lagunya mau ikutan atau gimana nih?
3: Perfect aja lah, perfect dari tadi kan, dari apa, dari Simple Plan ya.
1: Simple Plan juga ada. Siren juga ada. Siap. Boleh lah, salam bang.
3: Salam pertama Bang Dirman dan salam buat tugas ya. Pokoknya saya sehat selalu Bang Dirman ya.
1: Amin.
3: Keluarganya juga.
1: Amin.
3: Besok karaoke siapa ya?
1: Karaoke besok ya? Bang Adi. Saya minggu depan insyaallah.
3: Bang Adi ya. Saya mudah-mudahan Anda bisa lagu dangdut bisa juga. Saya sudah pernah ini kan. Bilang sama Bang Adi kalau bisa kan dibatasi lagu dangdut. Memang kan harusnya lagu pop kan.
1: Iya betul.
3: Cuma kan perempat ini kan kurang terjangkau juga banyak. Kalau dangdut kemarin waktu Sombang Andre itu banyak yang gabung.
1: Banyak sekali
3: yang gabung lagu dangdut ya. Cuma saya kan minta dibatasi gitu lagu dangdut kan. Mungkin tiga lagu itu tiga penelpon gitu kan.
1: Betul.
3: Nah, selebihnya pop gitu kan. Cuma dibatasi lagu dangdutnya.
1: Iya.
3: Ayolah mudah-mudahan saya selalu Bang Dirman ya. Tadi ada Bu Khori. Pak D. Sutrisno juga tadi. Terus Bang JJ juga. Pematia juga ya, di Beksam tuh. Orang Beksam tuh, memang orang Beksam tuh. Dan sekarang lalu ya, selamat malam. Terus untuk Mbak Sinta juga, Mbak Vero udah gabung ya?
1: Mbak Vero belum.
3: Lalu tidur ya. Dan latar buah ya.
1: Iya kayaknya udah.
3: Terus untuk
1: terlena.
3: Bang Andi juga ya, Bang Andi. Bang Agus Black Sweet, ya Bang Kadir ya. Kang Sule juga, Pak Dewo juga. Terus untuk Bang Amarkan ya. Untuk semuanya apa Bang Dirman?
1: Siap.
3: Ya, terima kasih waktunya Bang Dirman.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bajubang mewakili Bajubang darat, Bajubang laut. Pokoknya semua orang Bajubang. Lah Bang Amar lah di ujung-ujung mau nelpon apa hal pula abangku. Dah. Selamat malam, Bang.
5: Malam.
1: Oh ya Allah, helas sebenarnya. Waalaikumsalam. Pasti nak ngasih tahu. Indonesia menang 3-0 ya kan?
5: Iya.
1: Udah tahu aku. Lah di ujung-ujung pun.
5: Iya.
1: Bang Amar lah ngantuk nampaknya kok.
5: Tadi lagi di sebelah.
1: Sebelah mana? Iya, sebelah situ.
5: Iya, sebelah situ.
1: Kamar sebelah maksudnya.
5: Iya, kamar sebelah. Numpang duduk.
1: Sudahlah bang, kalau ada nak bawa duku bentilah bang. Dah bang saya tengeng yang duku yang dibawa abang kemarin tidak, masya Allah. Pokoknya besok tuh kita gaskan. Kini tuh lagi musim anu bang, musim matoa bang.
5: Oh iya betul lah.
1: Abang ada pohon matoa?
5: Enak matoa tuh.
1: Abang pernah makan matoa?
5: Pernah.
1: Iya, mak kau bawa lah sini bang.
5: Beli.
1: Iya pula dah ya. Bang lah di ujung nih, abang bolehlah salam dikit bang.
5: Nah. Kadang ada lagu dia.
1: Nak lagu habis lu abang waktu.
5: Salam buat siapa ya? Buat galo-galo lah. Alhamdulillah banyak tidur lah.
1: Iya nian.
5: Yo.
1: Tidur.
5: Terima kasih lah ya.
1: Yo, sama-sama Bang Amar. Waalaikumsalam. Bang Amar ada-ada aja. Nah, Bang Agus nongol. Kasihan pula kalau Bang Agus udah diangkat. Tapi salam enggak apa-apa ya Bang Agus ya. Selamat malam Bang Agus.
6: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Abdullah, ada di ujung nian bang, bang.
6: Iya lah, tujuan dari tadi ya bang monitor, tapi sampai ujung, sampai emak apa bang Dirman.
1: Iya
6: bang.
1: Jangan nangis bang.
6: Aduh, bang Dirman memang kritik ya bang Dirman, payah gitu ya bang Bunga.
1: Aduh, ya Allah, ya Allah. Iya,
6: aku dengar lah ngomong-ngomong aku sendiri kan.
1: Tapi sekarang udah.
6: Jadi nomor nomor aku sih ini nomor aku sebang WA aku sini go.
1: Iya yeah, yeah, yang black suit itu.
6: Iya yeah, tapi dari profil nama di profil WA Agustian nama Agus kan.
1: Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Bukan tapi, jangan sedih.
6: Status aku foto-foto aku sering Agus panjang lo.
1: Bukan main.
6: Ini Agus lo bang Ehol.
1: Iya iya iya iya siap.
6: Aduh baru sampai tergabung mulu aduh sesi terakhir mulu kan.
1: Iya. Yeah.

0: Semua lah bang, pokoknya aku sudah pernah masalah, nampak salah dengan yang masuk angkat, yang masuk eh bang.
1: Siap bang Gus.
0: Iya, sebab nak kabung lebih payahnya tadi. Iya, aduh udah pengen terakhir lo, kau terus kebut lo, kau terus balap lo, mengecek lo, nak aspal lah.
1: Iya, siap.
0: Aku tadi nak, aku senang ke situ panjang lebar, kamu tapi terakhir pula kan, dah apa, penting dapat gabung tergabungnya bang.
1: Iya. Oke bang.
0: Terima.
1: Dah. Langsung terputus. Bang Agus terputus. Tidak apa-apa lah, yang penting gabung. Terima kasih untuk pendengar kita yang jauh-jauh juga mendengar melalui stasiun relay di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungka Ilir 99,0 MHz. Dan kita tutup dulu untuk Orang Rindu dengan lagu-lagu mancanegara. Insyaallah lain kesempatan kita bisa bersua kembali di lagu-lagu lainnya, pokoknya yang belum bisa tertidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu ke ruang dengar Anda sambil menunggu ngantuk. Tapi yang sudah tidur, selamat tidur. Yang belum mau tidur atau menuju ke peraduan, nanti masih kami temani Anda. Terima kasih semuanya dan selamat istirahat yang mau istirahat.
2: Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

0: Aku mau curhat nih, Dit.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Raihan ninggalin aku pas lagi sayang-sayangnya, Dit. Tisu mana tisu?
1: Nih, udah berhenti nangis ya.
0: Tapi aku kesal, Dit. Raihan bikin aku sakit hati. Tisu lagi, Dit. Bawa kesini tisunya.
1: Kamu tuh nangis, habisin tisu terus. Kamu tahu, semakin kamu nangis, semakin gundul hutan.
2: Tahukah kamu, jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan? Berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang harus digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.

Provinsi Jambi pada awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia Sumatera bersidang di Bukit Tinggi, memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Kresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Januari 1957, BKRD menyatakan Kresidenan Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 Garing 1957, dan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Garing 1957 dan mengganti undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958.

0: Keragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

terima kasih masih setia bersama kami. Informasi update lain kami hadirkan mengenai 3 gempa kecil guncang Sulawesi dalam waktu berdekatan. 3 gempa bumi bermagnitudo kecil mengguncang sejumlah wilayah Sulawesi pada hari ini Jumat 5 Juni 2026 sore. Gempa terjadi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data BMKG, gempa pertama terjadi pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 2,9. Epicenter gempa berada pada koordinat 0,79 lintang selatan dan 122,99 bujur timur. Lokasi gempa, lokasinya sekitar 57 km barat laut Banggai Kepulauan. Gempa pertama tercatat pada kedalaman 2 km, hingga kini belum ada laporan dampak yang ditimbulkan. 7 menit kemudian, gempa kedua terjadi pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Gempa itu berkekuatan magnitudo 3,1. Pusat gempa berada sekitar 127 km tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Kedalaman gempa tercatat mencapai 52 km. Wilayah Bitung dan sekitarnya dikenal aktif secara seismik. Aktivitas gempa kecil kerap terjadi di kawasan tersebut. Dan gempa ketiga terjadi pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Magnitudo gempa tercatat sebesar 2,1. Lokasi gempa berada 27 km barat laut Luwu Timur. Pusat gempa berada pada kedalaman 5 km. Wilayah tersebut sebelumnya juga mencatat beberapa gempa berkekuatan kecil. Aktivitas seismik masih terus dipantau oleh BMKG.

0: Eh, Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuhkan golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya, tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak, kan?
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
4: Orang baru ya, Dek?
5: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
4: Kerja di mana?
5: Saya pegawai imigrasi, Bu.
4: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
5: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, nggak percaya.
5: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
6: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
5: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
4: Kamu.
5: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
4: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Aduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya paham kok.
5: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
7: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, kita ke informasi lain mengenai BPOM catat kosmetik ilegal Tiongkok rugi ke negara 4,78 triliun rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat hasil penyegelan gudang kosmetik impor ilegal di kawasan Kelapa II, Kabupaten Tangerang merugikan negara sebesar 4,78 triliun rupiah. Bahkan satu item produk yang diselundupkan dari Tiongkok itu telah merugikan sebesar 500 juta rupiah. Menurut Kepala BPOM, minat masyarakat Indonesia terhadap kosmetik impor masih tinggi, khususnya kosmetik impor yang populer di media sosial dan platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Adapun kosmetik impor ilegal yang berasal dari Tiongkok ini didominasi jenis kosmetik dekoratif atau rias wajah. Di antaranya ada Lamela, SVMY, Sadur, Kiyomi, Charzy, Ruevian, Himeiz, ZYZC, Swinter, Yayasi, Luadais, dan Kekemut. Untuk informasi BPOM catat kosmetik ilegal Tiongkok rugikan negara 4,78 triliun rupiah, pendengar bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: juga.
1: Amannya aku ni apa baik kerja tu kan, yang penting dia dah halal kerja tu kan. Aku cuma kan seminggu di dewe ini kan. Lepas tu kan, dia pacak kan, namun dia jijik kan, dia dah pacak. Kita kan tahu, pacak nolak oh. Aku kan kerja ni dah kata, kan kerja lain, kerja yang itu pacak.
2: Mata Johan begitu awas melihat setiap inci sebuah hamparan yang begitu luas di sebuah pegunungan yang teramat bau dan dipenuhi kotoran, lalat, dan ulat belatung. Johan hanyalah satu di antara puluhan orang yang berprofesi sama mencari barang-barang yang berharga bagi mereka. Namun harta yang dicari dan diburu oleh Johan adalah benda-benda yang dibuang sejauh-jauhnya dari orang-orang. Ya, Johan setiap hari bergelut di gunungan sampah. Tak ada rasa jijik baginya. Seperti berburu sembako yang dibagi-bagikan, mobil truk bermuatan sampah sejak pagi hingga petang diperebutkan belasan pengumpul barang bekas. Bahkan hal itu pun bisa membuat sesama pengumpul saling ribut dan berkelahi. Sebuah realita dan fakta yang hingga kini masih sering dijumpai di kawasan TPA Air Sebakul, Kota Bengkulu.
1: Kadang-kadang amannya semua kan banyak yang ribut kalau kita ni dah. Pas semua yang ribut kita ngono. Maluan kan. Tambah nak pernah ribut kalau itu.
2: Johan tak sendirian. Ia beserta kedua anaknya ikut serta menjadi pengumpul barang bekas. Anak-anaknya sepulang sekolah menyusul dirinya. Seolah telah begitu paham akan kondisi ekonomi orang tuanya. Anak-anaknya tampak tak gundah berada di sekitar tumpukan sampah, bermain dan berlarian ke sana kemari penuh tawa.
1: Umurnya itu pas 2 SD dia nah. Kadang ikut dalam cari untuk belanja dia kan, belanja jajan dia.
3: Bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi di jalanan.
2: Dalam sehari, Johan hanya mampu mengumpulkan barang bekas sebanyak 2 karung. Nilainya pun tak tentu. Terkadang hanya mampu membawa uang 20.000, maksimal 30.000 rupiah per hari.
1: Ya kadang-kadang kalau nyimpan aja 10.000-5.000, kadang-kadang nedo nih ya, pada nedo. Coba kan, penghasil ini paling gagal kan 2 karung misalnya gitu. Oh. Kalau 2 karung kan paling gagal 30, masih lebih 30.
4: Itu sudah besar 30? Oh.
1: Jajan anak kan belanja ini untuk di sekolah, banyak motor belum pergi ke sini habis.
2: Saat sore tiba, ia dan istri terus bekerja, memilah barang bekas sesuai jenisnya dan membuang bagian yang tak bisa dijual.
1: Dan mana kita dapat rezeki pada kan? Enggak dapat beras, cupak, belanja anak kan? Oh, itu lah. Belum dapat, belum pecah balik.
2: Baginya, meski pekerjaan itu begitu berat, namun hal itu begitu berarti lantaran sulitnya mencari pekerjaan. Ia pribadi menilai, meskipun jijik, namun dari memungut barang bekas bisa menyekolahkan kedua anaknya. Ia sangat tidak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya, sehingga bekerja keras demi kedua anak dan istrinya. Namun kepada anaknya ia berpesan untuk tidak pernah menipu dan mencari uang dengan cara yang tidak halal.
1: Ya, mau pacak jangan kan dia kerja ini kalau kan jadi dewek baik.
4: Makanya kakak sekolahkan ya. Harapannya supaya
1: mana kalau jadi ya jemo kan apakah Nedo itu kan pacak maco be jadilah. Ya,
4: ya. Bisa jauh lebih tadi kan. Oh. Ya.
1: Tiap hari pokok.
4: Tiap hari.
1: Oh. Malam kadang-kadang masih
4: enggak ada sakit-sakit.
1: Kadang pinggang, kadang-kadang pacak gitu kan mengkong.

0: Lain Johan, lain pula Teddy. Ia adalah seorang pengumpul barang bekas yang berkeliling dari tong sampah dan tempat pembuangan sementara di sekitar kawasan Padang Jati, Kota Bengkulu. Setiap kantong plastik dibukanya, tak peduli apa isinya.
1: Aku tuh berangkat jam 9 dari Siko ke mana sih segitu ya, bentar ke Solebar, balik lewat Tebing. Baik rupa, baliklah jemput. Tapi dulu aku nyari panorama nih, beda 400. Kalau gini jangan diharap. Kalau tidak jadi kita dapat duit.
0: Sama halnya dengan Johan, Teddy, pria lulusan SMA ini mengaku pernah bekerja, namun hasil dan pekerjaan tidak setara. Justru menjadi pengumpul barang bekas atau lebih akrab disebut pemulung, lebih membuatnya merasa bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Uang yang ia hasilkan lebih besar daripada Johan. Dalam sehari ia bisa mengumpulkan Rp100.000. Hal itu lantaran Teddy dan kelompoknya adalah orang-orang yang pertama menyisir setiap sampah yang ada di Kota Bengkulu. Bahkan untuk mendapatkan hasil Rp100.000, ia memulainya saat malam hari, sejak pukul 6 sore hingga jam 2 malam, berjalan kaki berkilo-kilometer dengan gerobak, teman satu-satunya yang setiap hari menemaninya.
1: Karena yang orang buang banyak, masalah yang orang banyak orang nyari, tidak gitu dinyari. Taruhlah orang kantor lah ngabi, kan anak OB-OB itu, turun lagi ke jalan, di jalan ada pula nyari. Zaman mana sihnya orang yang di TPA pembuangan sampah, ibaratnya lah sisa-sisanya nih anak. Masih ada aja orang yang kira.
0: Namun, Teddy dan Johan adalah sosok dua pemuda di Kota Bengkulu, mewakili pria berkeluarga dan pria yang belum menikah untuk tegar menghadapi kerasnya hidup di Kota Bengkulu. Meski begitu, gelak tawa dan ceria membuat siapapun mengira bila mereka tak memiliki beban hidup, hanya terlihat selalu bergembira. Mereka pun tampak sehat dan tentunya secara fisik kuat. Mungkin sikap menerima namun tetap berupaya membuat Johan dan Teddy tetap sabar dan tabah, dan membuat siapapun yang menyempatkan sedikit waktu untuk berkaca akan mendapatkan begitu banyak pelajaran dari sosok seperti Johan dan Teddy.

Pendengar usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Jumat 5 Juni 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: Jakarta, berita kita awali dari informasi di mana Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di seluruh Indonesia dalam kondisi aman dan mencukupi. Laporan yang disampaikan Budista Kisra.
1: Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan petani tersebut, Zulhas atau Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan berbagai program pangan berjalan dengan efektif hingga ke tingkat lapangan, termasuk distribusi pupuk bersubsidi. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi, terutama di tengah tantangan global yang memengaruhi industri pupuk dan rantai pasok. Menjamin ketersediaan stok, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui kebijakan harga pupuk yang lebih terjangkau. Zulkifli Hasan tadi juga menyebutkan bahwa harga pupuk bersubsidi masih mendapatkan keringanan atau potongan sekitar 20% dibandingkan harga normal. Tak hanya soal pupuk, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga gabah agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Zulhas menegaskan harga gabah di tingkat petani tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram. Ia mengaku bahwa laporan dari sejumlah petani, harga gabah saat ini telah berada di kisaran Rp7.000 per kilogramnya. Dan kondisi ini yang dinilai cukup baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ia menilai praktik pertanian yang merugi hingga membuat petani beralih menjadi buruh petani tidak boleh kembali terjadi. Pemerintah katanya ingin menciptakan ekosistem pertanian yang sehat, produktif, dan menguntungkan bagi petani. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Budista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Memperingati Hari Lingkungan Sedunia, komunitas Green Generation Surabaya bersama Konjen Australia menggelar aksi peduli lingkungan. Laporannya disampaikan Faiz Putra.
2: Baik pendengar, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Konsulat Jenderal Australia di Surabaya dan komunitas Green Generation Surabaya menggelar acara Green Sparks 2026 yang bertajuk Sustainable Program for Action and Responsibility with Konjen Surabaya di Taman Prestasi Jalan Ketapang Kali Surabaya pada hari Jumat 5 Juni 2026. Kolaborasi spesial bersama komunitas muda Green Generation Surabaya ini bertujuan memperkuat kesadaran generasi muda dalam menjaga lingkungan dan mengelola sampah. Selain sesi edukasi interaktif, acara ini juga mengagendakan serah terima fasilitas kebersihan secara simbolis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelola Taman Prestasi. Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Glenn Eskew, dalam sambutannya mengatakan tempat pembuangan sampah botol plastik yang berada di Taman Prestasi dikemas secara menarik dengan dibuat berbentuk hewan kanguru, sesuai ciri khas negara Australia sebagai negara kanguru.
3: Fasilitas ini didesain dalam bentuk kanguru, satwa yang identik dengan Australia sebagai negara kanguru.
2: Sementara Ketua Green Generation Surabaya, Nanda Aliviera, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan, khususnya terkait kesadaran dalam membuang sampah plastik.
4: Makanya kenapa kita mengajak Konjen untuk melakukan hibah tempat sampah plastik ini dengan khas kampung bentuknya. Jadi sebagai ikon
2: lokasi dipilih sebagai lokasi acara karena di tempat tersebut masih belum ada fasilitas pembuangan khusus untuk botol plastik dan pihaknya membuat tempat pembuangan dengan visual yang menarik. Melalui acara tersebut, diharapkan mampu memberikan edukasi lingkungan, workshop kreatif, dan praktik upcycling untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang berdasarkan dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Kota Pahlawan. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

keluar berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Yordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Yordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Yordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama, organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Prancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Yordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Yordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

0: sini.
1: Ya, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita meluangkan tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita merampas dari mentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.
3: Catatan peristiwa.
4: Dr. Honoris Causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilaram, Perintis Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni tahun 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi komandan penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hingga DITII.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabir kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami membawakan warta berita setiap jamnya dan juga memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan ya. Dan juga tidak kelewatan segmen kopi, komentar, dan opini Pro 3 hingga pukul 2 pagi nanti. Seperti biasa, kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung. Kita akan membahas terkait dengan tema kali ini yang telah dipilih oleh tim redaksi, yaitu tren rokok elektronik atau rokok elektrik ya, biasa disebut vape atau vape, di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan.

beberapa tahun terakhir penggunaan rokok elektrik atau vape semakin populer di kalangan remaja ya. Ini ada survei yang kami himpun dari situs Kemenkes bahwa dari 2019 ini berdasarkan data dari Global Youth Tobacco Survey menunjukkan bahwa sekitar 10,6% pelajar berusia 13 hingga 15 tahun di Indonesia pernah menggunakan rokok elektrik. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat peningkatan jumlah pengguna vape di kelompok usia muda, terutama pada remaja laki-laki. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi nikotin dari rokok konvensional ke produk rokok elektrik atau

listrik atau vape ini banyak dirumorkan di kalangan masyarakat lebih aman daripada rokok konvensional, padahal sejatinya keduanya sama-sama membahayakan gitu ya. Dan diantaranya faktor penyebab maraknya vape di kalangan pelajar yakni adanya strategi pemasaran yang membuat orang menjadi penasaran dan tertarik gitu ya, dimana perangkatnya ini lebih modern dan juga ada variasi rasa manis ya, rasa buah-buahan ya. Sehingga varian rasanya begitu beragam sehingga para pelajar ini khususnya merasa tertarik untuk mencoba gitu ya, hingga akhirnya ketagihan. Kemudian juga tekanan teman sebaya, nah, ini faktor circle atau lingkungan dari para remaja ini juga mempengaruhi, sehingga mereka merasa kalau tidak merokok atau vape ya, ini disebutnya nggak gaul gitu ya. Kemudian adanya manajemen stres yang keliru, sebagian remaja menjadikan vape sebagai pelarian instan untuk meredakan stres belajar atau masalah personal. Ini seringkali bukan hanya vape ya, rokok juga seringkali disebut bisa menghilangkan stres, padahal sebenarnya tidak harus dengan merokok ya, banyak hal bisa dilakukan untuk menghibur diri, menghilangkan stres ya, dengan ibadah misalnya yang positif atau dengan berolahraga. Banyak juga memang ketika ditanya kenapa merokok, ada juga yang menjawab merokok itu membuat tenang, merokok atau vape membuat tenang, padahal tidak, itu adalah paham yang keliru ya. Dan juga adanya kemudahan akses, kita juga beberapa waktu lalu membahas soal peredaran atau konsumsi rokok di kalangan pelajar juga ya, yang datanya sudah lebih dari 20% pelajar kita di usia 21 ke bawah itu sudah mengkonsumsi rokok, khususnya memang mayoritasnya kebanyakan dari laki-laki ya. Dan ya, itu karena kurangnya pengawasan, terlalu mudah untuk mendapatkannya, bisa beli dengan mudah tanpa ada pembatasan gitu ya, di warung-warung terdekat. Bahkan sebetulnya standarnya untuk penjualan rokok itu seharusnya tidak boleh ada di lingkungan sekolah, setidaknya dalam radius 200 meter, namun faktanya tidak demikian, bahkan kadang di depan gerbangnya sudah ada warung yang menjual rokok, dan itu tidak ada pembatasan, siapapun bisa membeli. Seharusnya ada undang-undangnya, ada PP-nya yang mengatur bahwa usia di bawah 21 tahun seharusnya tidak diperkenankan untuk membeli, namun di lapangan tentu saja pengawasannya sulit, karena siapa yang mau mengawasi warung-warung kelontong pinggir jalan yang jumlahnya sangat banyak, khusus untuk mengawasi transaksi rokok. Tentu saja itu sangat sulit dan perlu adanya kepekaan dari kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang melihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, kalau ada hal-hal yang menyimpang dari perilaku remaja ya, sebaiknya kita berikan teguran gitu ya. Atau kalau perlu kita laporkan ke perangkat desa, ke RT/RW, karena untuk remaja tentu saja akses rokok harusnya dilarang.

dalam vape itu, rokok elektronik itu terdiri dari cartridge atau tempat untuk menaruh zatnya ya, yang disebut dengan cartridge. Kemudian ada cairannya. Nah, cairannya ini bisa diisi ulang, bisa diatur ingin rasa apa. Nah, inilah yang membuatnya lebih menarik perhatian bagi para pecandu rokok konvensional yang kemudian beralih ke rokok elektrik karena bisa memilih rasa dan juga tampilan yang lebih modern gitu ya. Lebih mudah untuk menikmatinya. Seperti itu. Dan ini ada juga beberapa berita terkait dengan dampak vape, salah satunya terkait dengan narkoba ini. Karena seringkali vape ini menjadi salah satu media untuk dimasukkan zat-zat narkoba ke dalamnya, sehingga membuat ya, lagi-lagi pengawasan ya, pengawasan serius, jangan sampai nanti remaja-remaja kita yang sekarang ini banyak mengkonsumsi vape tanpa disadari ternyata menjadi incaran bagi para bisnis narkoba ya, bandar narkoba. Kalau dulu mungkin permen ya yang disisipkan narkoba kemudian dikasih ke anak-anak. Nah, ini vape, ini ngeri sekali untuk para remaja kita. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk memberikan pendapat Anda terkait dengan tren rokok elektronik atau vape di kalangan pelajar yang tentunya beresiko merusak kesehatan mereka. Seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan pendengar, seperti biasa sebelum kita berinteraksi, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan topik kita hari ini, tren rokok elektrik di kalangan pelajar berisiko merusak kesehatan. Kali ini rekaman dialognya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Namun sebelumnya saya akan sandingkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Armada berjudul Ramai Masjid.

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: dengan berita nasional.
1: Pendengar, vape di kalangan pelajar ini menjadi tren baru yang resikonya nyata. KPAI sendiri mendesak pengetatan pengawasan vape demi melindungi anak dan remaja. Seperti apa dampak yang ditimbulkan dan juga pergeseran penggunaan dan paparan zat dari karsinogenik yang ada dalam vape. Kami sudah bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra,
2: selamat.
1: Iya, betul Pak Jasra. Iya. Sedang di jalan nampaknya nih ya, Pak Jasra?
2: Belum. Ini WFH.
1: Oh, sedang WFH Jumat nih ya.
2: Benar.
1: Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPAI dalam persoalan maraknya vape, terutama di kalangan pelajar?
2: Ya, Mbak Risti. Pertama, sebetulnya dari sisi regulasi kita cukup kuat ya. Ada Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ada PP 28 tahun 2024 turunan dari Undang-Undang Kesehatan, dan sedang dalam proses juga ya terkait rokok elektronik ya, terutama vap ya. Kita juga memberikan masukan ke Kementerian Kesehatan, ada regulasi terkait kemasan ya dari vap tersebut gitu ya. Karena kalau kita lihat di botol atau di packingnya vap itu tidak ada peringatan ya terkait kesehatan, baik tertulis maupun tergambar, sebagaimana rokok konvensional gitu ya. Nah ini jadi apalagi kita lihat produk-produk vape ini kan berkamuflase dia dalam bentuk bahwa ini adalah aman gitu ya, rokok yang dengan merek yang bermacam-macam, kita lihat produknya ya, dan termasuk juga dalam bentuk jus dan terusnya merek-mereknya itu, yang semuanya itu tentu mengelabui ya anak-anak kita dan membuat penasaran anak-anak juga gitu terkait untuk mereka mulai merokok. Itu pertama gitu Mbak. Nah kemudian kedua, kita melihat dalam tanda petik ya, industri candu ini menjadi sasaran industri internasional juga gitu ya, yang ilegal maksudnya. Dan itu kan terbukti dari beberapa ungkapan dari kepolisian ya, termasuk kasus di Sidoarjo, kemudian di NTB gitu, kemudian sebelumnya ada juga BNN juga menyampaikan di rokok vape itu dicampur dengan cairan narkoba gitu ya. Nah saya kira kalau ini tidak diatur tentu akan berdampak kepada anak-anak kita, dan itu terbukti menurut survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, ada 5,9 juta sampai detik ini anak-anak kita sudah menjadi perokok aktif gitu ya.
1: Wow.
2: Nah, ini coba kita.
1: Dan ini datanya sudah berapa banyak nih Pak Jasra yang dimiliki oleh KPAI? Ada data khusus yang bisa dipaparkan kepada publik juga?
2: Ya, data-data khusus sebetulnya data-data aduan gitu ya. Kita cukup banyak mendapatkan video ya, di mana anak-anak balita ya usia 5 tahun, usia 4 tahun gitu ya, merokok ya, dan itu divideokan juga oleh orang tuanya gitu Pak. Nah, sambil minum kopi dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian kedua, KPAI juga aktif juga melakukan pengawasan, misalnya ke sekolah gitu ya, kemudian ke tempat bermain anak gitu ya, kemudian juga tempat-tempat publik lainnya gitu ya. Padahal tempat tujuh tempat yang dilarang dalam undang-undang kesehatan itu tidak terlepas juga, baik itu iklan, penjualan, dan termasuk juga misalnya bagaimana memastikan vape itu tidak dijual dengan jarak 500 meter gitu dari satu pendidikan. Ya kalau kita lihat fakta lapangan itu sangat mudah sekali gitu ya. Kita lihat gerai-gerai yang tampilan sangat wah sekali gitu ya. Tapi juga walaupun ada tulisan larangan 21 usia 21 membeli di kacanya, tapi kita lihat faktanya anak-anak ya juga bisa mengakses gitu ya. Bisa melalui pola mereka iuran gitu ya, beli satu liquidnya kemudian dia berbagi gitu ya. Nah ini yang menjadi kekhawatiran kita Mbak Alfa. Di sisi lain tentu negara hari ini sedang berjuang memastikan isu kesehatan termasuk
1: MDG, ini kan sebenarnya sudah diarahkan bahwa vape ini ada kamuflase narkotika baru, pernah ada pernyataan seperti itu ya. Artinya dari sisi regulasi harusnya bisa diperketat. Nah, apa yang kemudian didesak oleh KPAI selain tadi ya pengetatan dari aturan, kemudian kawasan tanpa rokok begitu, yang kira-kira bisa menjadi sanksi ketika ini disalahgunakan, Pak Jasra?
2: Iya, kita menginginkan agar PP 28 tahun 2004 itu dengan aturan turunannya, setidaknya ada 5 aturan turunnya itu, yang sedang berproses itu, yang sedang kita dikemasukan ada kementerian PMK itu terkait batas liquidnya itu berapa ya, berapa ini menurut dokter paru dan seterusnya. Kemudian yang sedang berproses juga oleh Kemenkes terkait kemasannya gitu ya, karena banyak kajian menyatakan iklan rokok termasuk juga vape gitu ya, itu hampir 70% anak-anak ini terdorong untuk mulai merokok ya. Jadi iklan ini sangat luar biasa pengaruhnya. Oleh sebab itu kami juga konten terkait memberikan masukan ini agar segera packagingnya vape itu ada peringatan kesehatan bergambarnya gitu ya, ada mungkin apakah gambar tenggorokan yang rusak kah, atau gambar-gambar lain yang tentu.
1: Oke. Tapi aturan ini kan harus dari pemerintah, tidak bisa dari KPAI.
2: Iya, makanya kan salah satu peran KPAI kan memberikan masukan gitu Mbak.
1: Oke. Tapi seperti apa tanggapannya dari pemerintah untuk bisa membuat ini menjadi satu hal yang tegas?
2: Pertemuan terakhir ada progres, walaupun ada penolakan dari industri ya, ini salah satu ya upaya kita untuk menjelaskan bahwa saya yakin ya kalau itu anak ini mudah-mudahan bisa bersepakat untuk mencari jalan tengah agar lajunya perokok anak yang sampai data hari ini 5,9 juta ini kan bisa kita stop, dan bahkan 5,9 juta ini bagaimana segera direhab gitu Pak.
1: Ya.
2: Nah, sehingga dia tetap memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya atau semua aktivitas.
1: Baik, kalau begitu. Pak Jasra, terima kasih banyak waktunya. Sayang sekali waktu kita terbatas, nanti kita sambung lain waktu dan kita tunggu progres yang diberikan oleh KPAI terkait dengan nasib anak-anak yang terpapar oleh vape ini. Pak Jasra.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Jasa Putra yang merupakan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak atau KPAI.
0: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga.
0: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan rekaman dialog bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jastra Putra, yang menyebut ada 5,9 juta perokok aktif di kalangan remaja. Dan ya, adanya tren vape ini tentu saja beresiko membuat jumlah ini semakin meningkat, karena itu tadi, daya tarik dan juga kemudahan dalam menjangkau pembelian rokok elektronik. Dan juga ada stigma bahwa dianggapnya vape ini lebih aman daripada rokok konvensional, dan juga bentukannya yang lebih modern membuat ya vape ini lebih populer di kalangan remaja. Padahal sebetulnya dari sisi kesehatan, rokok konvensional maupun elektrik sama-sama membahayakan. Dan juga dari sisi marketing ya, disinggung juga tadi oleh Jasa Putra bahwa rokok elektrik ini belum memiliki iklan atau iklan edukatif ya, seperti di rokok konvensional yang menyertakan gambar-gambar tertentu yang menyimbolkan penyakit ya, misalnya gigi yang berlubang atau tenggorokan yang rusak gitu ya. Nah, kalau di vape ini belum ada tuh edukasi terkait dengan bahaya penggunaannya, sehingga ini juga disoroti tadi oleh narasumber Pak Jastra Putra yang menginginkan agar pembatasan yang sama juga diberlakukan untuk vape agar menghindari remaja kita dari kecanduan rokok elektronik yang sama-sama membahayakan kesehatan seperti halnya rokok konvensional. Seperti apa tanggapan Anda pendengar? Apakah Anda juga sudah mencoba vape atau jangan-jangan candu juga nih? Dan seperti apa kalau itu kemudian menjadi tren di kalangan remaja ya? Tentu saja kita punya kekhawatiran terhadap mereka. Mungkin anak Anda, cucu Anda atau remaja di lingkungan Anda kedapatan vape gitu ya, biasanya bareng-bareng tuh di dekat warung gitu ya, atau di taman gitu. Silahkan, seperti apa pandangan Anda terkait dengan topik kita hari ini di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Irfan dan Bung Zahran yang akan membantu Anda nanti berinteraksi bersama kami di line telepon maupun chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita sapa dulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi. Seperti apa pendapat Bapak nih terkait tren vape di kalangan remaja?
1: Masalah rokok lagi ya.
0: Iya.
1: Kalau di Makassar itu yang saya lihat itu, sedangkan yang anak pelajari ini rokok tembakau, bukan rokok ini.
0: Oh, masih rokok konvensional ya?
1: Iya. Ini saya perhatikan ini, kalau pulang sekolah itu dalam jumlah besar itu banyak itu kumpul di depan warung rokok kan,
0: yeah.
1: Di 3-4 warung berjejer di situ, dia kumpul rokok. Kalau sekolah nggak berani, dia di luar pulang baru dia berani. Ya, kan apa namanya, termasuk juga anak SD saya lihat itu pulang sekolah juga sudah beli rokok.
0: Oh, di lingkungan Bapak anak SD pernah ketahuan merokok bareng temannya gitu?
1: Saya sering lihat ke anak SD pulang sekolah sebagai pelajaran sudah di warung beli rokok.
0: Itu biasanya kalau ketahuan dengan orang dewasa di lingkungan Bapak, apakah ada teguran gitu ya, pada mereka?
1: Bang, bapaknya saya bilang, saya lagi nggak melarang. Kenapa mau melarang? Ya sudah, kita diam saja.
0: Oh, jadi pernah ditegur lalu dilawan gitu?
1: Ini saya kasih tahu, kan teman saya juga bang. Namun saya pernah sekolah merokok itu, malah biasa aja lah. Kalau tidak mau pusing, tapi bapaknya bilang begitu. Jadi kita mau bilang apa?
0: Memang ada pembiaran dari orang tuanya ya.
1: Iya, pembiaran dari orang tua.
0: Iya, kalau orang tuanya mau biarkan, orang lain negur juga gimana ya?
1: Iya, gimana sih malah, ya sudah kita diam saja. Begini bang, selama ada hobi rokok ya tentu anak-anak ini tidak bisa dilarang. Dan pembenarannya tidak mungkin mau menunjuk hobi rokok. Ya. Jadi ya kita lihat, kayaknya dia diam saja lah. Mungkin dia saja, bapaknya nggak mau pusing. Ya. Aturan dibuat banget sehingga kita hanya bilang dan kita lewat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya memang tadi juga dijelaskan narasumber bahwa memang harus dari pemerintah yang mengintervensi ya terkait dengan rokok ini, jangan sampai terlalu liar, terlalu bebas diperjualbelikan tanpa ada pembatasan, khususnya kepada mereka yang usianya di bawah 21 tahun ke bawah sesuai dengan PP yang sudah dibuat gitu. Pengawasannya yang harus ditingkatkan. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat ini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Matauli.
2: Rokok vape ya, tren di pelajar kita.
0: Iya.
2: Sebenarnya tadi usulan Pak Jasra tadi bagus itu ya, disegerakan sama Pak Prabowo. Melalui Menteri Kesehatan supaya iklan edukasi yang menyertakan gambar dan sama dengan konvensional kan.
0: Iya.
2: Ya, itu harus dulu dilakukan langkah pertama terus adil supaya sama-sama adil kan.
0: Iya, karena sama-sama berdampak buruk ke kesehatan sebetulnya.
2: Iya. Nah, ini kenapa nggak dilakukan gitu?
0: Iya.
2: Jangan hanya pemerintah minta pajak, menerima pajak dari vape ini, pabrik vape ini, tetapi rokok konvensional dilakukan itu tapi nggak ada, itu nggak adil. Itu ya kedua. Kenapa bisa jadi ngetren ya, karena memang anak-anak gabut punya Bung Sabil, gabut kalau nggak judol dan di medsos, karena memang ekstrakurikuler keolahragaan itu masih mahal sifatnya, yang bersifat kompetisi, hadiah dan sebagainya itu nggak dilakukan pemerintah. Kenapa sih? Kan tinggal menggandeng CSA Himbara atau apa kek yang membuat pertandingan pusat, kalau nggak ada di tingkat kecamatan, kampung, antar lapangan mana atau di alaka polisi, polsek, apa kan bisa. Mereka akhirnya nggak ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi bareng sambil vape gitu kan. Apalagi kan mereka kan nggak bekerja, uang orang tuanya yang dia apakan kan begitu, ngebelinya. Jadi budaya nongkrong pakai efek itu ya akhirnya karena pemerintah sendiri nggak ada buat satu kompetisi olahraga kek, musik kek, entah itu pun nggak dibuat pemerintah peduli. Ini kan ikan-ikan misalnya olahraga kayak kemarin sebutkan aja lah PT Gudang Garam, Jarum apa itu kan masih dibiarkan menyukung kegiatan olahraga kan.
0: Tapi Pak Matauli, ini juga terkait dengan budaya di masyarakat ya, yang seringkali, nah tadi disebutkan Pak Wibi juga pendengar sebelumnya, ada pembiaran dari orang tuanya nih. Nah kalau Pak Matauli gimana di lingkungannya?
2: Saya pikir kita nggak perlu inilah, kalau memang ngecek dari rumah ke rumah ya kan, tinggal gampang aja kalau memang mau KPAI Kemenkes turun ke sekolah, oh ini anak sudah deteksinya tingkat ringan nih, tingkat berat rokoknya, terapinya ini, tadi kan mau minta direhab katanya 5,9 juta itu ya,
0: iya
2: terapi pakai apa ngerehabnya, udah kadung candu menurut Bang Fadil, gimana ngerehabnya, apakah mereka dijauhkan dulu dari lingkungan mereka terdahulu, dibawa ke Jakarta misalkan ke rehab, apa namanya, rehab Garuda gitu misalnya, entah ada kursi disediakan Pak Prabowo untuk yang candu-candu tingkat nasional, udah saya bikin mah di sini gitu supaya sembuh. Kan yang namanya rehab itu kan harus dipantau sama dokter atau psikolog kan,
0: dan ini hanya omong-omong. Dan ini datanya juga belum tentu dikit ya, maksudnya ini yang terdata yang seperti apa, siapa aja Pak, ada listnya nama-namanya dan seberapa tingkat kecanduannya juga kan tentatif sebetulnya, enggak gampang untuk nyari tahunya.
2: Ada datanya pemerintah sendiri yang nyebutin, pemerintah KPAI, Kemenkes, tapi untuk langkah ke situ apa yang sudah lakukan kita kan belum tahu. Itu yang kedua. Yang terakhir Bung Sabil, saya pikir kalau misalnya vape itu misalnya bermodus pakai narkoba, ini sudah melanggar undang-undang ini.
0: Itu kekhawatirannya, iya. Karena kan dia bisa diisi ulang itu cairan liquidnya itu.
2: Iya, dioplos atau diapalah, kan begitu. Ya sekarang yang mengoplos itu, mengisi ulang itu, bunyi pasalnya gimana? Karena setahu saya gitu ya kan, saya juga perokok tapi nggak perokok vape gitu ya, hanya biasa saja. Nggak sampai apalah, rokok konvensional kan jarang ya diisikan narkoba di sana ya, jarang. Karena sudah melalui pita cukai ya kan. Beda dengan yang vape ini yang isi ulang ini gitu. Apa yang dipidanakan kalau yang melakukan ini oknum atau pabrik atau seperti apa? Kan harus double dong, kan sudah narkoba kan unsurnya. Itu gimana? Jadi maksudnya kalaupun pemerintah kurang data referensi ke negara maju yang sudah pernah mempermasalahkan ini, ya saya pikir harus belajar lagi para intelijen-intelijen Pak Prabowo ini. Kalau memang mau serius ini masalah nasional 5,9 juta tadi ya. Tapi kalau misalnya ya hanya wacana doang, ya saya pikir ini akan berulang lagi. Ya akan tetap itu aja.
0: Baik, Bapak Tauli.
2: Jadi tapi kita tunggu lah tadi ya. Kompetisi tiga olahraga tadi hendaknya menjadi suatu penggerak lah. Pesanan itu jangan gabut dengan apa baik, tetapi dengan olahraga, kesenian dan sebagainya. Saya pikir itu bisa mengalihkan. Dan zona bebas kawasan itu selalu turun gunung lah. Kalau saya pikir mau apa apapun itu aktivis apa kayak peduli selalu lah ke sekolah kalau memang mau literasinya dah. Tambahin anggarannya gitu. Sedengar MBG itulah maunya sosialisasinya. Demikian.
0: Baik, Pak Tauli. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke Toli-Toli. Ini ada Mbak Yanti. Assalamualaikum, selamat dini hari Mbak Yanti.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Oh iya. Iya, sama-sama Mbak Yanti, salam kenal.
3: Mbak Yanti ya, sehat selalu ya.
0: Amin, Mbak Yanti juga.
3: Ya sama Irfan juga, itu salam untuk itu.
0: Iya. Mbak Yanti, ini sebagai orang tua tentunya khawatir ya dengan banyaknya remaja yang kemakan tren rokok vape yang katanya lebih aman tapi sebetulnya sama-sama beresiko.
3: Padahal sama-sama berbahaya.
0: Iya.
3: Ya, prihatin sih sama saja ya pengguna vape atau rokok elektrik itu masih tinggi khususnya di kalangan generasi muda. Secara nasional, 70% anak-anak vape di Indonesia terpapar ya. 20%-nya adalah anak-anak atau remaja, bahkan ditemukan di usia 5 tahun dan umumnya paling banyak di usia 13-14 tahun.
0: Iya, tadi saya juga kaget saya tuh ada yang 5 tahun tuh disebut.
3: Benar, saya pernah ketemu bukan yang 5 tahun juga sih, itu pas 4 SD saya itu rokok konvensional. Nah, apa omongan saya terhadap anak itu? Hei, apa yang kamu pegang? Dia menunggu. Tapi saya tahu. Saya bilang gini, mau ditukar, boleh nggak ditukar? Saya kasih coklat, saya kasih coklat. Dia nggak mau. Oh, kalau begitu saya punya dua pilihan. Saya telepon orang tuanya, yang pertama. Kedua, saya panggilin Pak Polisi. Nah, itu anak mau ditukar sama coklat. Terus dia lari. Kan? Itu mungkin mengaruh lingkungan ya. Atau kurang perhatian dari orang tua seperti itu. Jadi pemerintah juga harus tegas. Jadi butuh aturan yang tegas dari pemerintah. Gimana caranya mengendali apa ya dalam pengendalian khususnya mengkonsumsi rokok
0: ini. Betul tadi pengendalian. Tapi sebetulnya aturan itu sudah ada. PP-nya ada yang melarang anak usia di bawah 21 untuk beli.
3: Implementasinya belum. Ya,
0: makanya perlu ada dukungan seperti Mbak Yanti tadi, bagus sekali tuh ditegur langsung. Ada lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh karena pemerintah nggak mungkin bisa ngawasin satu-satu.
3: Iya benar, perlu ada kepedulian ya. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah kemarin kan ada sih yang namanya hari tanpa tembakau sebenarnya di 31 Mei itu ya, Nah saya juga menggonggongkan itu pokoknya tentang bahaya merokok, tembakau, sejenisnya apalah itu. Pokoknya saya sempat hidup juga ini di teman-teman anak-anak ini tentang bahaya vape itu. Kalau vape itu ada kandungan ininya loh. Yang pertama mungkin karsinogen ya, itu ya penyebab kanker itu ya.
0: Karsinogenik ya.
3: Kita nggak tahu ya. Yang kedua itu yang kita nggak tahu udah 100 lebih

0: prihatin kalau mendengar melihat bahwa pengguna rokok, apalagi rokok vape itu di kalangan anak remaja makin meningkat. Jadi kita sama-sama gimana caranya bisa bisa mencegah meminimalisir yang ada di semua konsumsi rokok. Ya. Ya.
1: Terima kasih Mbak Yanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Soleh dari Pasuruan. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Sapi?
1: Alhamdulillah baik, Pak Soleh baik juga ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Soleh merokok gak nih, Pak Soleh nih?
2: Kenapa?
1: Merokok gak Pak Soleh?
2: Kalau saya jujur, saya pernah menggunakan vape itu cuma 1-2 bulan setengah lah kalau gak salah. Saya cuma ingin mengetahui apa sih itu, ternyata itu waduh

0: remajanya orang tuanya seperti membiarkan gitu.
1: Ya makanya
0: ada pembiaran.
1: Iya, kalau orang Jawa bilang kan kalau orang laki-laki itu kalau enggak merokok itu enggak jantan, nah, gitu sih. Gitu. Enggak anak mempunyai kesemangatan dinam yang lebih berbahaya lagi Bung Sabil ya.
0: Tapi di lingkungan Bapak anak-anaknya gimana? Suka ketahuan merokok atau gimana?
1: Kalau kebanyakan sih banyak yang merokok konvensional, tapi itu yang sudah kerja. Kalau kayak gitu yang sudah masuk ke perguruan tinggi, ke kampus misalnya. Tapi
0: kalau ya, yang masih kalau usia SMP bahkan SD ada Pak, pernah ke gap itu, pernah ketahuan?
1: Ada, mungkin ya 1-2% lah. Kalau yang kebanyakan itu SMA, SMK. Kalau yang SMP ke bawah kayaknya saya masih belum pernah mengetahui. Yang gak tahu ya kalau gak pas nemuin aja, karena itu kan di sini kan setengah kota ya Bung Sabil ya, karena masih banyak persawahan-persawahan biasanya. Yeah. Sekarang warung-warung itu diberi sanksi sama pihak sekolah yang dekat sekolah, misalnya 100 meter dari sekolah. Biasanya kalau anak-anak istirahat itu kan keluar, ya ke warung membeli ini, beli batangan rokok itu, rokok konvensional itu. Nah sekarang itu warung diberi teguran sama pihak sekolah jika ada yang ketahuan menjual ke siswa, dia tidak boleh beroperasi selama 30 hari penuh.
0: Wah,
1: bahkan itu didenda 150.000.
0: Itu nggak mungkin kalau pihak sekolahnya sendiri, itu dari mana itu tekanan itu?
1: Ya dari pihak kepala sekolah berhubungan.
0: Perangkat desa juga berarti terlibat ya?
1: Perangkat desa, iya. Ya. Kalau cuma pihak sekolahan kan ya nggak mungkin kuat.
0: Wah, iya itu. Iya. Bagus sekali itu lingkungan Pak Soleh ya. Memang harus ada dukungan dari masyarakat Pak. Kalau pemerintah sendiri sudah buat aturannya ya sulit melakukan hingga ke warung-warung, tiap warung diawasi. Ini harus masyarakatnya luar biasa Pak Soleh di Pasuruan.
1: Iya kan. Ya tapi itu nggak semua ya Bung Sabil ya. Bahkan ada yang misalnya sembunyi-sembunyi pakai kode misalnya. Ada itu, cuman orang perantau akhirnya dia dipindah, nggak boleh jualan di situ, disuruh keluar ke tempat lain. Iya. Ya.
0: Baik, kalau begitu, masalah
1: yang terakhir,
0: iya,
1: kalau bisa itu, kalau memang itu membahayakan bagi siswa-siswi kita, itu mending dihentikan kalau bisa secara bertahap. Bagaimana regulasinya menurut pemerintah? Karena ini bahaya, Bung Sabil, bahayanya apa? Sekarang cewek-cewek banyak yang pakai itu, Bung Sabil. Saya lihat itu di jalan-jalan

0: itu lebih dominan ke permen karet biasanya kalau yang cewek-cewek itu.
1: Oh, rasa permen karet.
0: Iya, yang rasa permen karet sama yang rasa strawberry misalnya.
1: Baik, kalau begitu Mas Saleh, terima kasih ya.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saleh tadi menutup sesi interaktif pertama dan nanti kita lanjut ke sesi kedua ya, pendengar. Namun kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: memberikan edukasi kesehatan berkala bekerja sama dengan tenaga medis. Jadi pemerintah regulasinya penjualan vape ini harus disamakan dengan rokok, apa namanya bang tadi,
1: rokok biasa atau rokok konvensional,
0: termasuk larangannya penjualan bagi usia di bawah umur dan pembatasan peredaran apa namanya rasa manis yang menyasar remaja begitu. Jadi mencari materi edukasinya seperti tentang vape untuk kampanye anti rokok di sekolah atau membutuhkan cara mendiskusikan bahwa ini berbahaya ini dengan pelajar agar mereka lebih mudah menerima. Begitu Bang Sabir.
1: Iya, tapi kalau
0: Tapi kalau apa?
1: Kalau di sekolah-sekolah kan memang sudah wajib ya untuk bebas kawasan rokok ya, termasuk vape juga.
0: Iya, enggak, sekolah aku enggak bebas sih kalau di luar sekolah, enggak tahu. Kalau di luar rumah ya di luar sekolah, tapi enggak aman-aman aja kalau ada jadi teguran gitu kan. Gitu, apalagi anak SD ya, anak SMP nggak tahu ya, pasti anak SMP ya.
1: Iya, tadi bahkan temuannya 5 tahun ada yang sudah kecanduan tuh.
0: Iya, itu gimana ya anak 5 tahun ya, itu harus dikontrol lah dia di rumah ya orang tuanya ya kan, apa apa dia di luar sana di rumah ya nggak aman-aman aja gitu, belum ketahuan kan. Nah itu anak begitu bahaya banget pertumbuhannya, harus ya gimana ya bang Tabe ya, dijaga lah ya begitu ya orang tua harus mantau anaknya gimana pun lingkungannya ya aman-aman aja sih. Tapi saya nggak pernah lihat sih bang tapi lingkungan sekolah anak SD ya, kalau lihat di luar rumah ya di luar sekolah ya nggak tahu ya gitu. Kalau ada pun di tengah jalan anak sekolah saya tegur baik-baik aja gitu, SD SMP gitu ya, tapi baik-baik aja, ya bu gitu aja jawabnya dia, jangan ya nak, sayanglah itu kesehatan kamu ya kan. Ya itulah, apalagi rokok ini kan vape ini butuh apa anak SD, apalagi betul otaknya harus benar-benar ya, jangan sampai apa anak-anak lah dewasa juga kita kan banyak rokok berani ke paru-paru
1: ya, dewasa gitu, juga ya, sebetulnya nggak boleh
0: iya nggak boleh kesehatan. Anak SD anak 5 tahun pula ya kan, ya kayak kita kayak Bang Sabi nggak boleh lah sekali-sekali ngerokok ya gitu.
1: Baik kalau
0: ya,
1: begitu Bu Ria ya.
0: Ya. Terima kasih banyak ya, tetap semangat,
1: salam sehat salam tangguh Ibu Ria di Tuban. Langsung kita lanjut ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Langsung kita lanjut ke...
1: Halo.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Selamat pagi, kabarnya gimana ini, Bung Irfan dengan Bung Jaran dengan Bung Sabil hari ini.
1: Alhamdulillah sehat semua di sini. Pak Caswa juga sehat ya, Pak?
2: Wah, syukur sehat, Mas. Saya lagi rada keblu, tapi ngerokok berjalan.
1: Ini rokoknya rokok biasa atau vape nih?
2: Ini masalahnya rokok apa ini?
1: Rokok vape nih yang jadi tren di kalangan remaja nih.
2: Yang elektronik ya?
1: Iya. Pak Caswa, apa namanya, nge-vape juga?
2: Enggak. Bisa beli sih ngerokok enggak?
1: Alhamdulillah enggak. Tapi kalau untuk kalangan remaja ini sudah banyak yang kecanduan vape, ini gimana menurut Pak Caswa nih?
2: Saya sih dulu pernah mencoba pakai rokok elektrik. Memang ini udah lama rokok elektrik seperti ini. Satu kali ya. Itu kan memang benar rasanya yang kecanduan itu, ada yang rasa apel, rasa melon.
1: Iya.
2: Dari sakar macam-macam lah. Tapi dapat saya itu pandangan lah rokok apaan itu, akhirnya lari ke rokok ini biasa yang dari dulu udah ada gitu.
1: Kenapa gak enak atau gimana ngerasanya?
2: Rasanya gak enak, gak seperti rokok.
1: Tapi kan variannya ya, banyak tuh, gak dicobain satu-satu.
2: Enggak, intinya bukan merokok itu.
1: Tapi tadi kalau Pak John ya, pendengar pertama kita tadi bilang sensasinya agak lain gitu. Kalau Pak Caswa merasanya
2: bener.
1: Jadi gimana? Bilang, jadi kecanduannya bilang, lebih parah apa? Tapi Pak Caswa bilang nggak enak tadi.
2: Iya, tapi kan saya kecanduannya ke rokok batangan, Bu. Jadi kalau itu udah merasakan, memang merasakan sebentar, tapi cuma nggak enak. Memang yang dibilangkan sama Bang Jun itu tadi 90% ya yang itu ada
1: itu pendapat pendapat ya, pendapat Pak Jun sendiri ya.
2: Iya. Pak Jun. Jadi sekarang gini, solusi saya ada dua ya, Bung. Kenapa anak-anak kecil bisa lari ke loko elektrik? Karena semenjak dari Presiden Pak Jokowi sampai Presiden Prabowo sekarang, rokok itu yang batangan misalkan di warung-warung tersebut, misalkan Sampurna Mil dan lain-lain, itu mahal sampai 40 ribu. Jadi satu bungkus sampai 40 ribu. Akhirnya apa? Anak-anak kecil larinya ke rokok elektrik. Kenapa bisa lari ke rokok elektrik? Karena bukan dilihat dari segi kecanduannya doang, karena lebih murah dibanding beli rokok yang ada di warung seperti itu. Itu karena seperti itu, Bu.
1: Yang kedua,
2: kalau memang benar ini jadi permasalahan, tutup saja, nggak usah menyediakan rokok elektrik seperti itu. Jadi nggak ada penggunanya kalau seperti itu, Bu.
1: Ya.
2: Karena apa? Karena sekarang kan zamannya digital. Sekarang kan misalkan ini harga 50 ribu misalkan ya. Itu kan satu kali beli, Bu. Untuk alatannya.
1: Iya.
2: Tapi kan kalau rokok bungkusan kan misalkan habis beli lagi, akhirnya tadinya harganya 40 ribu jadi 80 ribu, kan seperti itu, Bu. Jadi kalau loko elektrik itu kan paling mencok cairannya seperti itu, akhirnya larinya di situ. Lebih baik tutup saja biar aman.
1: Baik, Pak Kaswa.
2: Terima kasih ya. Bung Sabil, Sabitri, ya. Sama kawan-kawan yang lagi tugas, sehat selalu.
1: Banyak sehat selalu, Pak Kaswa. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ya, soal pengawasan juga menjadi PR besar bagi kita. Jangan sampai kita membiarkan ya, anak-anak, bukan hanya anak di keluarga kita ya, tapi juga di lingkungan. Ini kalau ada yang kedapatan merokok ya, setidaknya kita tegur kan gitu ya. Kita ke pendengar terakhir nih di sesi Kopi Pro 3 hari ini. Kita ke Bali. Ada Pak Taufik. Selamat dini hari, Pak Taufik.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak Taufik ya?
3: Sehat. Salam Indonesia kompak selalu.
1: Amin. Kompak selalu kita.
3: Pak Tabil ya?
1: Betul.
3: Iya.
1: Pak Taufik ini perokok atau bukan nih?
3: Iya, kadang-kadang merokok, kadang-kadang tidak. Ditahan gitu.
1: Oh, berarti
3: maunya berhenti tadi, kasihan sama petani tembakau.
1: Kok gak kasihan sama kesehatan sendiri,

itu kadar kadar nikotinnya itu tidak bisa diatur. Tapi kalau rokok tembakau itu kan bisa diatur nikotinnya. Jadi seperti apa itu istilahnya itu kadar nikotinnya lah kan bisa bisa diperkecil. Jadi pemerintah itu harus membuat aturan itu aturan minimal petarnya itu harus di benar-benar rendah gitu istilahnya supaya tidak terganggu kepada umur-umur di bawah umur. Tapi kalau istilahnya pemerintah itu memberi undang-undang umur sekian tidak bisa merokok,

0: Marilah kita awali dari informasi di mana masyarakat diminta mewaspadai kerawanan bencana di bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya. Laporan yang disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Eri Fauji, mengatakan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kerawanan tersebut seperti fluktuasi muka air Sungai Kahayan yang cukup besar antara musim hujan dan kemarau, sehingga kawasan bantaran sungai rentan tergenang saat debit air meningkat. Das Kahayan menunjukkan wilayah dengan kemiringan lahan rendah memiliki tingkat kerawanan banjir lebih tinggi. Erosi dan sedimentasi sungai, terutama pada bagian sungai yang berkelok yang dapat mengurus tebing sungai dan mengancam permukiman serta infrastruktur di sekitarnya. Kepadatan permukiman bantaran sungai yang meningkatkan risiko kerugian ketika terjadi banjir dan memperbesar tekanan terhadap fungsi serta badan sungai sebagai kawasan lindung.
2: Itu yang berpotensi ada beberapa kelurahan, khususnya yang berada di bantaran Sungai Kahayan, itu potensinya juga banjir. Dan sebagian di sebagiannya ada yang juga berpotensi karhutla seperti di Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Rangkai, Kelurahan Panaru.
1: Oke.
2: Sementara untuk di Kelurahan Panaru Seberang juga karena posisinya di pinggiran sungai, jadi ya potensinya banjir gitu. Memang sedikit ada karhutla yang di wilayah Tumbang Rungan. Cuman jarang terjadi di sana ya.
1: Selain rawan banjir dan ablasi karena erosi, seringnya terjadi kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Kahayan, Palangkaraya, mendapat perhatian dari organisasi pemasyarakatan setempat. Ketua Lembaga Swadaya Rakyat LSR Palangkaraya, Agar Disiansyah, mengharapkan pemerintah Kota Palangkaraya untuk lebih banyak memberikan bantuan mesin pemadam portable untuk dikelola warga yang tinggal di permukiman tersebut.
3: Jadi harapan saya, kalau kita aja mungkin terlalu banyak tugas, harapan saya pemerintah kota provinsi juga bisa ada seru-seru api yang kita buat

0: Sebelumnya, Wali Kota Palangkaraya, Pak Irfan Fahri, menegaskan akan secara komprehensif dan berkelanjutan melakukan penataan wilayah permukiman di pinggir sungai, salah satunya rencana pembangunan Water Pro City.
1: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidih. Laporan yang disampaikan Arga Diraksa.
1: Ada terkait dengan hipotermia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bedidih. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat, hingga melambatnya respon gerakan tubuh. Selain itu, Hendro mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Maka dari itu, Kalahar meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
1: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat gitu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek, hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
3: Untuk mengantisipasinya itu yang pertama kita harus meningkatkan imun, gih, meningkatkan imun tubuh. Nah itu dengan yang pertama kita jaga pola makan, gih, jadi gizi seimbang itu tetap harus kita jaga.
2: Adapun Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: honoris causa Insinyur Haji Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Soekarno, yang bernama asli Kusno Sosrodihardjo, adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1967. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Alex Kawilaram, Perintis Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, adalah tentara yang tulen jujur, pantang menyerah, dan punya harga diri. Ia wafat pada tanggal 6 Juni 2000. Soal kejujuran dan dedikasi, Alex tak kenal kompromi dan telah teruji. Karir militernya juga cukup mentereng. Ia pernah menjadi Komandan Penumpasan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hingga DITII.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saya beralih ke Bapak Edi, pakar lingkungan dari ITS. Pak Edi, kalau saat ini Bapak lihat sejauh mana Pak sebenarnya kesiapan dari Indonesia Pak dalam membangun ketahanan iklim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena kalau kita lihat di sekitar ini sudah banyak hal-hal upaya yang dilakukan dari masyarakat yang mulai memahami terkait panel surya, penggunaan motor listrik. Nah ini kalau Bapak Edi melihat ini seperti apa Pak?
3: Melihat apanya Mbak Gia?
2: Ya, bagaimana kesadaran masyarakat mulai beralih ke energi bersih, tapi agak mahal sih Pak kalau memasang panel kayak gitu. Kesadarannya masyarakat ya, gitu, ya, Pak. Menurut Bapak seperti apa kesiapan Indonesia?
3: Kebetulan ya di 10 tahun, 15 tahun terakhir, walaupun saya dari Institut Teknologi, saya banyak belajar mengenai ilmu sosial ya. Karena teknologi yang saya dalami lebih banyak itu teknologi tetap guna. Bukan teknologi yang memang sudah canggihnya juga, tapi banyak juga tetap guna ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kesiapan, memang kalau lihat indeks-indeks mengenai apakah itu kepintaran, apakah itu, kita juga di negara Asia tidak begitu tinggi-tinggi amat ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan ya, ini kan berarti kan bukan hanya orang di kampus saja ya, jadi mulai adik-adik di anak-anak ya, anak-anak di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat umum ya yang sudah tidak lagi sekolah, itu harus punya pengetahuan yang bagus ya. Pernah suatu ketika kami itu studi mengenai kepemilikan HP di masyarakat pesisir ya. Ternyata hampir tidak ada masyarakat pesisir yang tidak menggunakan handphone. Dan menariknya mereka tidak hanya untuk menelepon dan SMS, tapi mereka sudah menggunakan kayak namanya itu berbagai kelengkapan dari. Jadi sebenarnya terlepas dikatakan kita itu mungkin belum bagus ya indeks-indeks pendidikan dan sebagainya dibandingkan negara gang sebelah itu, tetapi kita informasi itu masuk loh ke mereka itu. Nah yang kita butuhkan itu kalau kita berbicara mengenai perubahan iklim dan sebagainya itu sebenarnya contoh-contoh aja yang masih kurang ya. Jadi seperti apa? Jadi kalau misalnya musim hujannya sekarang menjadi panjang banget yang kita sebut dengan La Nina gitu kan? Atau mungkin kemarinnya yang jadi panjang banget hujan begitu. Masyarakat mungkin tidak tahu tuh La Nina sama El Nino ya, tapi yang mereka tahu adalah kenapa tiap hari ini hujan melulu ya. Dan kenapa juga sekarang hujannya nggak datang-datang lagi gitu kan? Nah jadi apa pengetahuan di mereka saya rasa bagus, tapi bagaimana mencontohkannya bahwa ini tidak cukup lagi dengan pengetahuan ya, it's not enough as a knowledge ya, it must be something dan dikerjakan itu bersama-sama, tidak saja masyarakat Indonesia tadi seperti disampaikan oleh Pak Ari ya, tapi itu juga berjamaah ya, semua masyarakat di dunia. Karena yang menerima dampaknya itu bukan saja orang di kepulauan, di pesisir, di pulau-pulau kecil, tapi di mana saja. Jadi yang masih saya anggap kurang, belum bagus gitu, itu bagaimana menjadi yang katanya tadi sulit ya, itu menjadi sesuatu yang, jadi climate change itu bukan sebagai pengetahuan, tapi sudah sebagai perilaku. Misalnya dengan memilah sampah, dan perilaku juga dari pemerintah. Karena ini kan banyak orang yang hampir semua kota-kota besar di Indonesia itu kan tidak punya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah gitu. Ya mungkin itu dikatakan ilmu tidak jelas karena tidak semua orang juga mengerti IPAL. Tapi tidak adanya IPAL itu apakah di Surabaya katanya pun Makassar katanya sudah punya, tapi yang Makassar berapa persen sih orang Makassar itu yang buang air limbahnya itu ke IPAL? Berapakah orang Denpasar yang katanya itu IPALnya paling canggih itu katanya itu bisa melayani orang? Tapi kalau itu tidak ada kan berarti kan gas rumah kacanya itu berjamaah pula dia naik ke atas. Bukan hanya Bantar Gebang yang konon kabarnya menurut satelit Amerika bisa menyebarkan gas CA4 sebanyak itu. Tetapi dengan sudah kita itu tidak punya tangki septik, punya tangki septik juga tidak dikuras pada waktunya. Jadi memang sebenarnya kita ini mengapa climate change itu datang? Ya karena kita sendirilah. Tapi gimana caranya bahwa itu tuh gak pemerintahnya, gak masyarakatnya, gak akademisinya, apa itu mau triple helix atau pentahelix. Ya, harus ada kekompakan dan bentuknya tuh action ya, tidak cukup lagi dengan pengetahuan.
2: Ya, Pak Edi, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ari kemudian Mbak Jenny, ini kan banyak sekali case-case yang perlu kita lihat begitu Pak. Tapi kalau misalkan kita ukur bersama kira-kira apa saja sektor yang paling berisiko terdampak krisis iklim dalam beberapa dekade ke depan Pak?
3: Ya jelas itu Pak Amran Sulaiman Mbak, itu manusianya tambah banyak, butuh makanan lebih banyak, tanahnya makin sedikit, pertaniannya ditolimi, jadi sudah tanahnya makin dikit, tercemar, manusianya
2: bukan lagi gitu ya, ya.
3: Jadi yang kita sebut dengan ketahanan pangan, tidak ada lagi ketahanan air, Mbak. Karena Pak Presiden bahkan menambahkannya dalam Pak Presiden sebenarnya itu di peraturan umum. Jadi itu ketahanan pangan dalam hal ini yang terpengaruh banget itu dari gara-gara perubahan iklim tadi itu. Terus ketahanan air, air ini menjadi unik. Karena dia tuh bisa datang seenaknya sendiri, kadang banyak banget, kadang dikit banget. Dan tentu saja berita kan ketahanan energi. Kalau rasanya Pak Presiden tuh bolak-balik ngomongin itu ya, apapun kontra, pro dan kontra mengenai Pak Presiden. Tapi saya rasa seorang Presiden menyampaikan itu tuh saya rasa kayak ke grassroots ya, sesuatu yang very fundamental, not as a knowledge, tapi as an action ya Mbak ya. Jadi pertanian yang sangat-sangat terdampak banget itu.
2: Iya, memang dengan adanya perubahan iklim ini panen bisa jadi gagal, belum lagi hamanya ya Pak ya yang muncul karena banyak faktor terkait iklim itu tadi. Itu yang berarti menurut Pak Edi yang menjadi tantangan terbesar. Baik, nanti kita akan lanjutkan Pak Edi. Saya beralih kali ini ke Bapak Al-Qadiri ya. Nah, Pak Al-Qadiri ini adalah salah satu penggerak pilah sampah, dan salah satunya yang juga diupayakan adalah bagaimana mengelola plastik botol dan juga galon bekas menjadi tempat sampah, kemudian juga ada menjadi pot bunga dan yang lain-lain. Baik, Pak Al-Qadiri, terkait apa aktivitas yang sudah Bapak lakukan dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia, apa sebenarnya Pak yang menggerakkan Bapak ini melihat limbah plastik sebagai peluang usaha yang bernilai ekonomi? Mungkin ini juga nanti bisa ditiru dengan yang lain begitu Pak, pilah sampah dan semacamnya. Silakan Pak.
4: Oke Mbak Kia, terima kasih. Awalnya saya melihat banyaknya sampah ya yang ada di lingkungan, lebih-lebih dari rumah kita sendiri. Terus kemudian saya berpikir bagaimana sampah ini bisa dikemas, bisa dikreasikan menjadi kerajinan ya, yang punya nilai ekonomi atau nilai jual yang tinggi. Kemudian pasarnya ya, dengan dibuat kerajinan ini ada nggak yang mau beli? Ternyata dengan saya membuat kerajinan ini ya, tetangga, teman dan apa namanya diinformasikan secara personal ya, sangat tertarik dengan adanya kegiatan memilah sampah dengan dibuat kerajinan ini Mbak ya.
2: Sudah berjalan berapa lama Pak untuk kegiatan pilah sampah kemudian juga Bapak melakukan kerajinan terhadap plastik botol dan galon bekas ini?
4: Alhamdulillah ini masuk tahun pertama. Jadi saya cuma mengikuti atau melihat kegiatan orang pas waktu Agustusan gitu. Uh-huh. Tapi kok lama-kelamaan ini kok asik sekali kegiatan uh-huh. ini gitu. Uh-huh. Mengisi waktu santai kita sambil membuat sesuatu yang sangat mempunyai nilai seni yang cukup tinggi.
2: Uh-huh. Oke, okay, karena memang kita tahu bersama sampah ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar sekali ya Pak terhadap perubahan itu. Iya. Kemudian kalau dalam satu minggu atau mungkin satu bulan ada berapa botol plastik dan juga galon bekas Pak yang sudah Bapak ambil kemudian dirubah menjadi kerajinan?
4: Kalau satu bulan ya, kita akan juga mencoba untuk masuk di pasar nasional ya uh-huh. lewat media e-commerce ya. Uh-huh. Di situ kita coba pasarkan, kita beri edukasi dalam bentuk teks, kemudian cukup bagus responnya ya. Kemudian kurang lebih produksi per hari itu untuk galon sama botol itu kira-kira 20 lah. Hmm. 20.
2: Wah, lumayan banyak juga.
4: Jadi
2: ya
4: rata-rata per bulan kurang lebih kita konsumtif uh-huh. jadi membutuhkan sampah plastik dan galon itu per bulan sekitar 600 ya Mbak Gaya.
2: 600, wah luar biasa banyak. Harganya per galon itu berapa Pak? Per kerajinan
4: harga variatif variatif. Jadi kita memang membuat kerajinan yang cukup sederhana ya, artinya pembuatan pewarnaan cukup mudah, itu kita bisa memberi harga yang murah uh-huh. karena mohon maaf, kerajinan seperti ini ketika masih dalam bentuk bahan baku itu nilainya kan nilai barang uh-huh. Jadi ketika sudah menjadi kerajinan, nilainya adalah nilai seni. Uh-huh. Untuk varian harganya dari harga Rp25.000 sampai Rp50.000.
2: Wah, luar biasa. Berarti bisa mendatangkan cuan ya Pak ya. Saya dengar ini dipasarkan secara nasional lewat live di sosial media juga dan segala macamnya. Dari mana saja Pak di Indonesia yang sudah beli produk Bapak?
4: Alhamdulillah kami meskipun ada di ujung timur Pulau Jawa kami sudah bisa memasarkan dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah sudah banyak yang beli.
2: Iya, uh-huh. Dan ya. Bapak juga diundang ke lembaga pendidikan, ke beberapa dinas-dinas ya Pak, untuk edukasi terkait kelas sampah dan pembuatan itu tadi ya, handicraft dari galon bekas dan juga plastik botol, begitu ya Pak ya?
4: Betul, jadi saya secara mandiri dengan kesadaran bagaimana saya bisa membantu mengurangi sampah yang ada di lingkungan atau di daerah saya. Kemudian dengan jiwa sosial sukarela uh-huh. saya mempunyai program CSR juga uh-huh. Tapi CSR saya itu Creative Social Responsibility, di mana saya menawarkan pelatihan ke kelompok-kelompok masyarakat, ke sekolah-sekolah, supaya kegiatan ini bisa menular ke masyarakat.
2: Oke, baik. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Untuk para narasumber, saya inginkan closing statement terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, singkat saja karena kita berbatas waktu. Mungkin yang pertama saya persilakan untuk Bapak Insinyur Ari Sudianto MSC selaku Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Closing statement Pak, satu menit saja, silakan Pak Ari.
5: Iya. Jadi secara umum bahwa memang kita perlu bertransformasi. Uh-huh. Jadi bangsa ini perlu bertransformasi untuk kemudian kita membangun berkehidupan yang rendah karbon.
2: Oke, okay, baik.
5: Jadi tidak hanya masyarakat, semua ini dunia usaha, pemerintah segala begitu uh-huh. itu kemudian melakukan pembangunan rendah karbon dengan menginternalisasi. Jadi mainstreaming semua kegiatan kita itu harus diupayakan untuk kemudian menggunakan alternatif yang lebih rendah emisinya.
2: Baik.
5: Itu mungkin yang perlu kita lakukan.
2: Baik, terima kasih Pak Ari. Berikutnya Mbak Jenny, singkat saja Mbak, kita masih punya beberapa menit lagi, satu menit silakan Mbak Jenny.
6: Iya, terima kasih Mbak Gia. Ya, saya kurang lebih setuju sebenarnya dengan Pak Ari begitu ya, bahwa perlu ada transformasi pengelolaan pengelolaan negara ini berarti di semua lini begitu ya, yang harus mengedepankan prinsip rendah karbon di berbagai isu. Krisis iklim sudah bukan lagi isu elit begitu ya, tapi isu yang hari-hari ini ada di piring kita, ada di tempat tidur kita, ada di rumah kita begitu ya, dan kebijakan politik dan gaya hidup ini harus dikombinasikan untuk mengurangi dampak krisis iklim, bukan hanya bagi kita gitu ya, tapi juga terhadap kelompok-kelompok yang paling rentan mengalami dampak krisis iklim itu sendiri.
7: Baik, terima kasih Mbak Jenny. Berikutnya Profesor Insinyur Edi Setiadi SDPL SM SCPHD dari Institut Teknologi 10 November. Closing statement Bapak singkat saja, silakan Bapak Edi.
3: Baik, Mbak Gia. Saya melihat bahwa pengetahuan kita sudah punya, aturan-aturan juga sudah bagus, tapi mudah-mudahan nggak pemerintah, nggak masyarakat umum dan lain sebagainya itu, kita ingat SDGs nomor 13 ya, SDGs goal nomor 13 itu climate action. So we have to, kita tuh harus bener sekarang action mbak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pramono Anung di Jakarta, walaupun beliau mengatakannya memilah sampah itu menjadi 4, menjadi 3, jadi 2, tapi memang sekarang ini sudah waktunya, tidak lagi hanya sebatas pengetahuan dan peraturan saja, karena memang kita harus melakukan action. Otherwise memang ya bencana hidrometeorologi itu akan menjadi makin nyata saja kalau kita tidak melakukan action itu now and siapa saja itu. Itu baik ya.
7: Baik, terima kasih Pak Edi. Berikutnya Bapak Al-Qadiri, owner Zasya Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Pak Al-Qadiri, closing statement-nya singkat saja Pak, silakan.
8: Iya, baik ya, terima kasih. Saya punya keyakinan ketika masyarakat secara luas sadar akan lingkungan, kebersihan lingkungan mereka, saya yakin sampah yang ada di rumah ataupun di lingkungan kita tidak akan sampai naik ke truk. Jadi insya Allah sampah yang ada di rumah itu cukup diselesaikan di rumah, tidak sampai ke penampungan sampah. Untuk masyarakat tetap hidup sehat, hidup bersih untuk masa depan generasi yang akan datang.
7: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk keempat narasumber, Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Mbak Jenny dari Greenpeace Indonesia, Bapak Edi dari Institut Teknologi 10 November ITS, dan juga Bapak Al-Qadiri, owner Zasya Handcraft Jember, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program EWS. Dan tentunya Pro 3, demikian tadi untuk perbincangan kami untuk program EWS ini dengan tema memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim, edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.
9: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
10: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI menyapa. Setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI.

barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Internasional.
1: Bagaimana profesi konten kreator dan juga influencer, youtuber, vlogger, hingga afiliator ini menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan setelah melihat perkembangan teknologi dan digitalisasi ini telah merubah atau mengubah landscape perekonomian dalam satu dekade terakhir. Berbagai jenis usaha baru bermunculan dan berkembang melalui platform digital. Nantinya petugas di lapangan memastikan berbagai bentuk usaha digital tersebut tidak terlewat dalam pendataan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Profesor Amalia Adininggar Widyasanti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Amalia.
2: Iya.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Iya. Kok profesnya belum prof nih?
1: Hah? Belum?
2: Bukan prof nih.
1: Oh, gitu. Ya, menurut jadi doa ya, karena ini di sini jadi profesor, Amalia. Bu Amalia, ya. Kalau kita lihat ini kan jadi perhatian BPS, di mana profesi konten kreator, influencer, youtuber, vlogger. Apa sih, Bu, yang mendasari BPS ini? Ya,
2: kan begini, kami itu melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan kami perbaharui setiap 5 tahun sekali.
1: Oke.
2: Okay. Ya, lalu kemudian setiap 5 tahun itu kami memperbaharui klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan terakhir yang kami perbaharui adalah dengan menerbitkan peraturan Badan Pusat Statistik di bulan Desember 2025. Mengapa harus kita perbaharui? Karena memang banyak aktivitas ekonomi yang baru, begitu. Contohnya yang kami sering berikan adalah contohnya misalnya bullion bank, itu kan dulu nggak ada kodenya tersendiri dan aktivitasnya belum muncul. Sekarang ada, begitu.
1: Nah,
2: gitu ya.
1: Bu Amalia,
2: terus
1: kalau
2: kemudian juga video kreator, konten kreator, dulu kan belum ada aktivitas ini, sekarang sudah ada, kita buatkan klasifikasi tersendiri dengan kode KBLI yang tersendiri.
1: Karena sudah mulai menjamur ya, kalau kita lihat ya, Bu Amalia ya, konten kreator ini di Indonesia ya. Tapi apa kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang ini yang membuat konten digital ini sudah termasuk pelaku usaha atau masih dianggap sebagai individu dengan aktivitas sampingan?
2: Ya, saya belum tahu karena nanti hasil sensus ekonomi akan melihat itu dan mendata itu kan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa BPS kan akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 mulai tanggal 15 Juni. Kami akan mendata seluruhnya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, kami menghimbau seluruh masyarakat apabila didatangi oleh petugas sensus kami, mohon kiranya dapat menerima petugas sensus kami, yang pertama. Yang kedua, berikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan yang lengkap supaya kami juga nanti bisa memperoleh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Sabtu 6 Juni 2026. Saya Suci Rahayu bersama rekan pengarah teknik Brian Aprianto kembali hadir untuk Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali. Di udara tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 Pro 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Sebaiknya Anda tahu. Setiap umat muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bratz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini, di edisi pagi hari ini pendengar, kita akan kembali bersama dalam dialog Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kami sudah tersambung pendengar bersama narasumber kita, ada Ustadz kita di ujung telepon, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsa Al-Hafiz MPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah, baik. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan maksud dari harta dan anak-anak adalah fitnah, begitu ya Pak Ustadz?
1: Iya.
0: Baik, dan pendengar nantinya Anda bisa bersama kami ya, berinteraktif di line telepon 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami untuk dialog Mutiara Pagi. Tapi di awal mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsa Al-Hafiz MPDI, terkait dengan maksud dari harta dan anak-anak adalah fitnah. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatan mubarakatan tayyibatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Di hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026, bertepatan pula dengan kalender Hijriah 20 Zulhijjah. 1447 Hijriah. Atas izin Allah tentunya kita dipertemukan kembali di dialog Mutiara Pagi RRI Jambi. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Setelah kita bersyukur, mari kita memperbanyak salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kalimat syukur Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan dengan kalimat salawat dan salam atas izin Allah kita semua masuk dalam surganya Allah, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Nikmat yang terbesar ketika kita berada dalam surga, melihat zatnya Allah, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga Nabi, ulama-ulama. Tentunya kita berharap semua kita dipertemukan kembali oleh orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai di dunia ini. Semuanya masuk dalam surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa budiman, dialog Mutiara Pagi RRI Jambi yang kami muliakan, tema kita pada kesempatan kali ini adalah maksud daripada harta dan anak adalah ujian atau fitnah. Di dalam Al-Quran itu ada dua ayat di tempat yang berbeda. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Anfal ayat 28 juz 9. Yang kedua Quran Surah At-Taghabun ayat 15 juz 28. Dua ayat ini ada kemiripan, cuma ada sedikit perbedaan, tapi endingnya sama, bahwa harta dan anak itu adalah fitnah. Kita baca dulu ayat Al-Qur'annya di Quran surah Al-Anfal ayat 28 juz 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. yang artinya, dan ketahuilah olehmu, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang agung atau pahala yang besar. Di Quran Surah At-Taghabun, Juz 28, ayat 15, redaksinya sedikit berbeda, cuman endingnya sama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Wallahu inda ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang agung atau pahala yang besar. Dua ayat yang berbeda, di juz yang berbeda, tapi tujuannya sama. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan suatu pengetahuan, suatu ilmu bagi kita sebagai hamba-hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah sutradara di dalam kehidupan kita ini. Sampailah di hari kiamat, dan kita semua ini manusia adalah pemain film. Yang mengatur hidup kita ini semuanya adalah Allah. Kita ini cuma menjalani aturan-aturan Allah. Allah sudah memberikan ilmu pengetahuan, suatu ilmu yang harus kita ketahui bahwa harta dan anak itu adalah fitnah. Maksud daripada fitnah dalam ayat ini adalah ujian, cobaan, gangguan. Jadi ketika kita memahami dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak tergelincir dengan apa yang kita miliki. Bahkan ada ayat Al-Quran, jangankan harta dan anak, pasangan hidup kita juga menjadi musuh untuk kalian. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasanganmu itu beserta anak-anakmu adalah musuh untuk kalian. Harus berhati-hati ketika kita sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak yang masih lengkap, ada istrinya, berarti menjadi ibu bagi anak-anaknya. Bagaimana seorang bapak ini menahkodai rumah tangganya sesuai dengan aturan Allah. Tetapi kalau sebaliknya, ketika seorang bapak atau seorang ibu yang menjadi single parent dalam kehidupannya, dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, ternyata kepala rumah tangga tersebut tidak mampu untuk mengarahkan harta dan anak, begitu juga pasangan hidupnya, apakah yang namanya suami ataukah namanya istri, tidak bisa diarahkan di jalan Allah, berarti menjadi ujian. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian, cobaan, atau gangguan. Bisa jadi di kehidupan dunia ini ketika seorang kepala rumah tangga atau keluarga yang dititipkan oleh Allah di dunia ini berupa harta, berupa anak, berupa pasangan hidup yang tidak bisa diarahkan di jalan Allah, itu menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan, menjadi gangguan. Bisa jadi dia akan sengsara ketika di dunia. Kita lihat betapa banyaknya orang kaya raya yang tidak mengenal Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, dalam kesehariannya tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah bersedekah di jalan Allah, tidak pernah menjadi sesuatu yang baik yang ketika Allah berikan kepadanya, berupa harta, berupa anak, ataupun pasangan hidup. Itu baru di dunia. Susah hidupnya. Padahal kalau seperti profil baginda Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat, para ulama-ulama pendahulu kita, orang-orang baik yang sudah mendahului kita, ketika mereka punya harta, punya anak, punya pasangan hidup, diarahkan di jalan kebaikan, itu membawa kebaikan pula. Ketika hidup di dunia ini, ketika tidak ada lagi, berada di alam barzah, ketika nanti berada di alam akhirat, mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan berupa titipan tersebut. Jadi apa yang kita miliki ini, semuanya di dunia ini adalah titipan dari Allah. Semuanya milik Allah. Jadi dalam ilmu tasawuf itu, tidak satu pun kita miliki apa yang kita katakan, ini punya aku, ini punya aku. Padahal semua itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita leburkan kalimat ilmu tasawuf ini, kita menjadi nyaman dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari ketika Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, apakah di dalam surah Al-Anfal ayat 28, juz 9, ataukah di surah At-Taghabun ayat 15, juz 28 ayat 15, kita menjadi mengambil sesuatu kebaikan yang Allah berikan berupa harta dan berupa anak, juga berupa pasangan hidup. Jangan sebaliknya, harta, anak, atau pasangan hidup yang Allah berikan kita di dunia ini menjadi kesengsaraan bagi kita hidup di dunia maupun di alam barzah nanti selanjutnya menuju alam akhirat. Idealnya adalah ketika Allah sudah mengingatkan bagi kita ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, setidaknya kita mengarahkan apa yang Allah berikan berupa titipan harta, anak, berupa juga pasangan hidup, diarahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja sebagai opening, pembuka pembicaraan kita pada kali ini. Mudah-mudahan membuka cakrawala keislaman kita di dalam memahami setiap peringatan-peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Begitu juga kabar gembira yang Allah berikan di dalam Al-Quran sebagai cambukan bagi kita. Apakah kita termasuk orang bahagia hidup di dunia dan di akhirat atau sebaliknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selanjutnya kami serahkan kepada saudari kami yang ada di RRI Jambi untuk melanjutkan dialog kita pada mutiara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kami nantikan Anda di 0811 6707 8850. Ya, Anda bisa bersama kami berinteraktif untuk dialog mutiara pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Suci.
0: Sehat Pak T?
2: Alhamdulillah
0: Rabbil Alamin. Sehat dulu yang penting Mbak Pak T.
2: Iya, penting sehat. Senang sekali nih dengar pencerahan Pak Ustaz gitu.
0: Iya, silakan langsung Pak, langsung dengan Pak Ustaz Alamsa, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, kami senang sekali ini. Pencerahan saya yang sedikit pencerahan. Kami dengar monitor terus ya Pak. Ini minta pencerahan kami ini, ya, pengalaman pribadi lah kami kata gitu. Ya, sering kita bertengkar sama orang rumah, masalah anak, masalah cucu gitu Pak. Kita suruh sholat ya, karena kita kan bisa kita apa, kalau dalam besar kita itu kita pukul itu kan dengan cara pengajaran, bukan pukul menyakiti kan. Itu kira marah kami itu Pak. Ya, bisa jadi pertengkaran, bisa jadi kami ini pergi kerja jarang pulang ke rumah kan. Baru dekat sama anak-anak sama cucu ya orang rumah gitu. Dan itu kalau kami dulu ngaji di masjid pulangnya malam jam 11 itu kan. Dipukul guru ya kalau kita cerita sama orang tua kami ditambah ada Pak. Bukannya ditambah kami itu dipukul lagi karena apa? Guru tuh cuma sembahyang isya tuh kapan sudah salam tuh salam yang pertama lah, yang kedua dia pegang rotan langsung lah kami kena gebuk semua tuh. Rata kena gebuk tuh.
0: Kena gebuk galo.
2: Nah, sampai belakangnya bilur-bilur kata orang dusun kan.
0: Iya, tapi ngapa kena gebuk tuh? Tak pacak. Tak pacak ngajinya kena gebuk tuh.
2: Bukan ribut.
0: Oh, ribut.
2: Kalau ribut sudah sembahyang isya aja sudah beritahu kan. Ya, beritahu setiap malam diberitahu. Kapan salamnya cuma pertama tuh lah, yang kedua lah pegang rotan kena pukul kami. Siap. jangan pulangnya ngadu ke rumah pertama Pak.
0: Oh iya.
2: Kalau anak ini lain. Nah, ditegur tadi marah, dia ngadu ke orang rumah orang lain nyerang kami, marah. Kira-kira ya, mohon solusinya Pak. Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Teo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teo Yusuf di Muara Tembesi, Pak Ustaz silakan.
1: Oke, terima kasih. Ada pertanyaan atau curhatan lah dari Pak Teo yang ada di Tembesi. Beliau bertanya terkait dengan permasalahan yang dialami di rumah tangga beliau, yaitu sering terjadi pertengkaran antara pasti dengan istrinya terkait dengan kedisiplinan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Bisa jadi diceritakan oleh beliau tadi ketika anaknya tidak mau atau tidak disiplin mengerjakan perintah Allah diantaranya sholat. Lalu beliau juga bercerita curhatan masa lalu, yaitu ketika tapi anak-anak, pati atau bapak yang ada di Tembesi tadi, ketika masih anak-anak dulu ngaji, ribut, tidak disiplin juga, akhirnya gurunya marah, dipukul pakai rotan. Ketika ngadu atau ngasih tahu lagi ke orang tuanya, bahkan dimarahi lagi. Nah, itu problematika yang dialami. Miriplah seperti keluarga-keluarga yang lain, karena memang Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran itu kita harus berhati-hati terhadap harta, anak, dan pasangan hidup kita. Karena kehati-hatian yang Allah berikan itu memang di dalam kehidupan sehari-hari kita rasakan. Anak yang sudah kita didik dengan bagus dari mulai dari usia kandungan, dengan membacakan Al-Quran di dalam rahim sang ibu, itu kan pendidikan. Setelah baca Al-Quran untuk sang ibu di dalam rahimnya, ketika lahir anak tersebut ada namanya bayi, kita didik juga secara islami dengan bahasa ibu. Makanya ibu itu murad luar biasa, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu merupakan pendidikan awal untuk anak-anaknya. Sampai anak itu namanya balita, anak-anak, remaja, sampai dia masa usia dewasa, itu dididik secara islami di dalam rumah tangga. Namun realitanya masih banyak anak-anak kita yang nyeleneh, bahasa orang kita Jawa, tidak patuh dengan aturan dari yang diterapkan oleh orang tua tadi. Itulah yang terjadi. Terkadang anak kita tidak sholat, tidak pernah ngaji, kita tegur atau kita arahkan, ternyata kita ribut sendiri dengan istri kita. Nah, itulah perlulah komunikasi yang baik antara suami istri, antara ayah dan ibu, supaya rumah tangga yang kita bina dalam kesaharan itu sesuai dengan yang kita ingini, yaitu menjalani semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Lalu yang curhatan yang terakhir oleh Pak T dari Tembesi itu, memang kalau di zaman dahulu orang tua dahulu itu memang tidak seperti sekarang. Orang tua dahulu itu memang sangat percaya, sangat yakin bahwa kalau masalah pendidikan untuk mengarahkan anak-anak ini dalam kebaikan, orang tua dahulu itu tidak mau campur tangan. Kalau bahasa sekarang tidak terlalu banyak intervensi. Kalau sekarang orang tua sekarang, itulah karena memang sudah zamannya, bahkan ada undang-undangnya tentang kekerasan, akhirnya profil seorang guru di zaman sekarang ini sudah luntur, tidak seperti zaman dahulu. Padahal kalau kita melihat masa lalu, itu sangat luar biasa. Tetapi kalau kita lihat di sekarang ini, sedikit saja anak mengalami kekerasan, apakah di sekolah secara formal ataukah pendidikan-pendidikan yang tidak formal seperti yang diceritakan oleh Pak T tadi di tempat pengajian, itu orang tua sekarang campur tangannya atau intervensinya bahkan melaporkan ke polisi. Karena mereka, orang tua sekarang ini, mengetahui ada undang-undangnya tentang kekerasan. Nah, jadi seperti itulah. Seperti yang dialami di masa lalu kita yang baik-baik, perlulah kita lestarikan di zaman sekarang. Namun, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kebablasan yang kita alami di zaman sekarang ini. Mungkin ya, itu
0: baik.
1: Arahan dari saya terhadap pertanyaan dan curhatan dari Pak T yang dari Kendeti.
0: Iya. Pendengar kami, nantikan Anda di 08 11 6707 8850, ya. Silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi 08 11 6707 8850 untuk bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi ini, pendengar, terkait dengan bagaimana harta dan anak-anak ini bisa menjadi fitnah, begitu ya. Karena memang sudah diceritakan juga dalam Al-Qur'an gitu, yang diulas oleh Pak Ustadz kita, terkait dengan ternyata menjadi satu anugerah memiliki harta yang banyak, ya Pak Ustadz, ya, dan anak-anak. Tapi ternyata satu saat, selain menjadi perhiasan dunia, harta dan anak-anak juga bisa menjadi fitnah bagi kita orang tua. Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Maslah.
0: Sehat, Maslah?
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Maslah di Tempino, ya.
3: Ya.
0: Iya, silakan dengan Pak Ustadz Alamsyah ini.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku enggak bertanya, saya ngomong.
1: Ya, silakan.
0: Mau curhat, ya, Maslah?
3: Bukan.
0: Iya, silakan.
3: Sekarang ini, zaman sekarang ini kan zaman gimana, ya? Zaman maju. Kalau semua sekarang ini, kalau dipikir-pikir nih, mungkin semua orang memikirkan lah, perang hidup butuh uang, apa-apa butuh uang.
0: Iya.
3: Tapi, nah ini yang aku tanyakan, kenapa yang namanya pengadilan, penipuan, keadilan, kok butuh uang.
0: Tadi katanya orang hidup butuh uang.
3: Nah, iya, orang hidup butuh uang. Orang hidup butuh uang. Cuman uang itu kan hanya lantaran. Penentunya yang membuat kita hidup. Yang membuat kita hidup itu lantarannya orang tua kita. Yang membuat diri kita bertahan hidup kan uang. Terus gimana keadilannya kalau orang butuh uang tapi dengan cara yang mana, ya, yang enggak baik, yang enggak jujur, yang gampangnya yang nipu gitu lah.
0: Yang korupsi sekarang ini lagi rame.
3: Yang korupsi itu di belakang, kemudian hari di hadapan Allah itu bagaimana?
0: Baik.
3: Misalnya, aku tipu Mbak Suci, aku dapat uang dari penipuan, terus uang tersebut aku jadikan ke masjid, itu kan, ya, untuk hidup bersama.
0: Masjid, betul. untuk bantuan apa sosial.
3: Bagaimana di hadapan Allah Akbar, ya Allah, Pak Ustadz, Pak Kiai.
0: Baik.
3: Tolong jawabannya pencerahannya,
0: Pak Kiai. Terima kasih, Mas Lah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, Mas Lah di Tempino.
1: Oke, terima kasih. Ada komunikasi berikutnya dari Pak Mas Lah dari Tempino. Terkait dengan beliau bertanya tentang masalah uang, segala sesuatunya dikaitkan dengan uang. Yang namanya hidup itu sampailah orang meninggal dunia
0: masih butuh uang ya. Iya, iya, iya.
1: Orang meninggal dunia kan ada peralatan kafan.
0: Iya.
1: Peralatan kafan itu kan butuh uang. Setelah itu sudah ada peralatan kafan, orang yang menggali kuburan itu diberikan jasanya.
0: Masya Allah.
1: Semuanya terkait dengan si mayat, itu padahal sudah meninggal dunia, pasti butuh uang. Nah, makanya bahasa Al-Quran itu sudah disampaikan oleh Allah, sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu dan pasangan hidupmu adalah fitnah atau musuh untuk kalian, ujian, fitnah, cobaan. Jadi uang ini kan termasuk harta.
0: Iya.
1: Ketika kita hidup di dunia ini, tadi sudah saya sampaikan, ketika kita hidup di dunia ini, apapun yang kita miliki, kalau diarahkan untuk di jalan kebaikan, munculnya kebaikan. Tetapi kalau segala sesuatunya identik dengan yang tidak baik, ya kita akan mendapat yang tidak baik. Jadi banyak menjadi penyelewengan-penyelewengan yang di dunia ini dikarenakan harta, uang tadi. Terjadi penipuan, manipulasi, korupsi. Nah, kalau kita cerita banyak tentang negara kita ini, memang negara kita ini kalau dibaratkan kapal sudah tenggelam. Hancur selebur-leburnya.
0: Baik.
1: Mulai dari tingkat RT sampailah jajaran yang paling tinggi. Di tingkat nasional banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Dikarenakan tidak mampu menahan godaan dari uang tadi.
0: Iya.
1: Kalau bahasa saya, hidup kita sekarang ini memang kalau masuk dalam lingkaran uang, di dalamnya banyak setan, kita ikut dalam itu.
0: Masya Allah.
1: Nah, seperti itu. Kita lihat di televisi kan, maupun secara medsos. Kepala Badan Gizi Nasional itu kan tergoda dengan uang, dengan wakil kepalanya. Pokoknya sekarang ini ya kita bahasa Al-Quran saja kita bawa. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Quran Surah At-Tahrim ayat 6, Juz 29.
0: Baik.
1: Allah sudah bilang beberapa kali, di antaranya di Quran Surah At-Tahrim ayat 6 ini, apa kata Allah di Juz 29? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu pesan moral yang Allah berikan. Berarti kita harus menjaga diri kita, keluarga kita. Kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Nah, tidak usah kita sibuk mengurus orang lain. Yang jelas kita sudah melihat bahwa inilah kehidupan kita. Banyak terjadi penyelewengan-penyelewengan karena mereka tidak mampu menahan godaan dari uang yang berupa harta tersebut.
0: Masya Allah. Baik, Pak Ustadz, mungkin di akhir kebersamaan ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Pak Ustadz, silakan.
1: Sebagai closing statement dari saya, penutup dari saya, yang pertama, mari kita sebagai hamba-hamba Allah selalu mengingat peringatan-peringatan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Di antaranya, apa peringatan dari Allah? Bahwa harta, anak-anak, pasangan hidup itu adalah fitnah, ujian, cobaan, gangguan. Lalu yang berikutnya, ketika kita mampu mengarahkan di jalan kebaikan apa yang Allah berikan berupa titipan tersebut, kita akan bahagia, selamat, sejahtera di dunia maupun di akhirat. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mampu terhanyut atau terlena di dalam apa yang kita miliki, hanyut di dalam kekayaan tersebut berupa harta, tidak mampu mengontrol anak-anak, pasangan hidup kita di jalan kebaikan, kita akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Ya. Mungkin ini saja.
0: Baik.
1: Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama dalam Dialog Mutiara Pagi. Pendengar yang kebersamaan kita dengan Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Dr. Haji Muhammad Alam Sa'alafi, SMPDI. Saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Puspa Grahito dan juga Brian Aprianto. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia. Jam untuk edisi pagi ini, Sabtu 6 Juni 2026, kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Jelang SPMB 2026, Ombudsman Jambi buka posko pengaduan untuk masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM Jambi klaim sudah tangani 70 kasus HAM hingga saat ini. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Ombudsman Jambi telah membuka posko pengaduan untuk pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Menjelang pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026 untuk tingkat SMA sederajat dan SMP sederajat, Ombudsman Jambi membuka posko pengaduan untuk masyarakat. Posko ini dibuka baik secara langsung di kantor Ombudsman Jambi dan juga melalui WA Ombudsman Jambi. Atensi khusus Ombudsman terhadap SPMB ini sendiri merupakan bagian dari upaya Ombudsman untuk memastikan layanan pendidikan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dapat terbebas dari maladministrasi. Ombudsman RI mendorong seluruh perwakilan termasuk Jambi untuk bisa membangun jejaring pengawasan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi Abdul Rohim kemarin menyebutkan, pihaknya telah membangun komunikasi dengan dinas pendidikan, sekolah, dan pihak lainnya untuk bisa menyukseskan pengawasan SPMB. Dalam hal ini, Ombudsman menggunakan prinsip reaksi cepat Ombudsman atau RCO terkait laporan-laporan SPMB, di mana laporan-laporan yang masuk akan ditindaklanjuti saat itu juga. Abdul Rohim menambahkan, melalui posko pengaduan ini, Ombudsman akan menangani laporan tanpa menunggu administrasi dilengkapi terlebih dahulu. RCO ini dilakukan Ombudsman untuk kasus-kasus yang urgen dan mendesak seperti urusan pendidikan.
2: Benar-benar nanti kami memastikan bahwa dilaksanakan secara objektif, transparan, adil, tanpa maladministrasi, diskriminasi ya dari sekolah-sekolah. Artinya kami Ombudsman tidak lagi mau mendengar ya ada titip-menitip murid gitu ya. Karena memang panitia sendiri ataupun pemerintah Provinsi Jambi itu memang dari segi kepanitiaan aja mereka itu sudah kolektif gitu ya. Bukan hanya bertumpu ke dinas pendidikan saja, bahwa seluruh instansi itu ikut dilibatkan.
1: Dirinya juga mengingatkan agar dinas pendidikan dan juga panitia penyelenggara SPMB di tiap sekolah agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab karena pendidikan merupakan hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sukiman tekankan HAM sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi telah menindaklanjuti sebanyak 70 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Kasus-kasus tersebut berasal dari laporan yang diterima langsung dari masyarakat maupun hasil pemantauan terhadap pemberitaan yang dimuat di berbagai media. Kepala Kanwil Kemenham Jambi Sukiman menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati serta dilindungi. Ia menyebutkan HAM tidak boleh dikurangi, diambil apalagi ditiadakan oleh siapapun, karena keberadaannya telah dijamin dalam konstitusi negara. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran HAM yang muncul perlu mendapat perhatian dan penanganan sesuai mekanisme yang berlaku.
4: HAM sesuatu yang mutlak, masyarakat dapatkan, tidak ada yang boleh mengurangi, apalagi mengambil, apalagi meniadakan hak tersebut, yang itu jelas-jelas dijamin oleh konstitusi kita. Ya, sampai saat ini kami sudah

0: kasus yang kami angkat.
1: Penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran HAM dilakukan sebagai bagian dari upaya Kanwil Kemenhan Jambi dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Selain menerima pengaduan secara langsung, instansi tersebut juga melakukan pemantauan terhadap berbagai informasi yang berkembang di ruang publik, termasuk melalui pemberitaan media massa. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKB Kota Jambi menargetkan luas tambah tanam LTT padi seluas 538 hektar pada tahun 2026 sebagai upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKB Kota Jambi Amiruddin Rabu mengatakan peningkatan target LTT merupakan salah satu bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong kenaikan produksi padi di wilayah setempat. LTT tahun 2025 mencapai 534 hektar atau meningkat sekitar 2,69% dari target 520 hektar yang ditetapkan berdasarkan luas baku sawah LBS seluas 459 hektar dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton per hektar gabah kering panen. Menurutnya sejumlah langkah telah disiapkan untuk memastikan target tersebut dapat tercapai. Salah satu strategi yang dilakukan Dinas Pertanian adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan baku sawah yang tersedia agar seluruh potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan luas tanam serta mendukung peningkatan produksi padi. Pihaknya juga mendorong peningkatan indeks pertanaman atau IP pada wilayah tertentu dan percepatan musim tanam guna mempercepat realisasi target luas tambah tanam yang telah ditetapkan. DPKP secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama penyuluh pertanian lapangan PPL dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP untuk mendukung pelaksanaan dan memantau perkembangan tanam di lapangan sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Jambi pada Mei 2026 mengalami peningkatan sebesar 10,98% dibandingkan dengan NTP Mei 2025. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menyebutkan pada Mei 2026, indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 0,64% disebabkan oleh kenaikan pada seluruh kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga, kecuali kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Disampaikan NTP Provinsi Jambi pada Mei merupakan tertinggi selama 2025 dan 2026, termasuk indeks yang diterima petani juga tertinggi.
4: Kita lihat kalau untuk NTP, NTP kita bulan Mei ini adalah NTP tertinggi yang terjadi di Provinsi Jambi, yaitu sebesar 186,71 persen poin. Dan ini salah satu penyebabnya adalah indeks yang diterima petani karet, kemudian petani cabai merah itu mengalami kenaikan. Jadi kalau kita lihat petani cabai merah, kemudian karet dan kentang, indeks yang diterima petaninya lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.
3: Menurutnya kenaikan juga terjadi pada nilai tukar usaha pertanian NTUP Provinsi Jambi, yakni sebesar 151,98 atau naik sebesar 1,68% dibanding NTUP bulan sebelumnya. Lebih lanjut disampaikannya, NTP dan NTUP merupakan tren kenaikan, yakni mulai April 2025 hingga Mei 2026. Ini merupakan sinyal bagus untuk petani di Provinsi Jambi. Dinas Kependudukan Kota Sungai Penuh memusnahkan 20.025 keping KTP elektronik dan KTA yang mengalami kerusakan maupun dinyatakan tidak berlaku. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor di Dukcapil Kota Sungai Penuh dan dimusnahkan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh Alvin, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, Sekda Alpian, serta pejabat terkait. Kepala di Dukcapil Kota Sungai Penuh, Haryanto, mengatakan KTP dan KTA yang dimusnahkan berasal dari blanko yang tidak dapat digunakan akibat kendala teknis pelayanan seperti gagal cetak, gagal input, kerusakan fisik hingga perubahan data penduduk. Menurut Haryanto, langkah ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku untuk menjaga keamanan dokumen negara dan mencegah potensi penyalahgunaan identitas masyarakat.
0: Karena ini memang sudah menjadi program Dinas Dukcapil ya. Dinas Dukcapil adalah dinas di, yang langsung dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu ada namanya Dirjen Dukcapil. Jadi segala dokumen itu yang setelah diserahkan oleh Kementerian kepada daerah itu yang kita manfaatkan. Itu ada dokumen yang KTP, Kartu Identitas Anak itu adalah dokumen negara yang harus kita pertanggungjawabkan dan diserahkan kepada daerah. Apabila dokumen itu kita pergunakan ada penggantian hilang atau rusak yang tidak bisa dimanfaatkan, kita harus dimusnahkan.
3: Ia menghimbau warga agar menjaga dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KTA, dan kartu keluarga, serta segera mengurus penggantian apabila mengalami kerusakan atau perubahan data. Disduk Capil Kota Sungai Penuh berharap kegiatan ini dapat memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang tertib, aman, dan akurat bagi masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh bersama Pengawas Jaminan Produk Halal, PJPH, dan Pendamping Proses Produk Halal atau PPH melaksanakan sosialisasi wajib halal Oktober 2026, WHO 2026 di sejumlah titik di Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai kebijakan sertifikasi halal yang wajib dipenuhi menjelang implementasi wajib halal pada Oktober 2026. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha mikro dan kecil UMK yang beraktivitas di Pasar Tanjung Bajure, kawasan Lapangan Merdeka dan Pasar Beringin. Dalam kegiatan itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh H. Hardiman dan Kepala Seksi Bimas Islam Hendrizal turut mendampingi tim sosialisasi yang terdiri dari pengawas jaminan produk halal dan pendamping proses produk halal. Dalam pelaksanaannya, tim masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum mengetahui adanya kebijakan wajib halal Oktober 2026 maupun prosedur pengurusan sertifikat halal. Melalui sosialisasi secara langsung, tim memberikan informasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal serta tahapan pengurusannya. Di sisi lain, tim juga mendapati banyak pelaku usaha yang telah memulai proses pengurusan nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikat halal sebagai bentuk kesiapan menghadapi implementasi kebijakan tersebut.
5: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita Republik Indonesia, dengan harapan masyarakat menyambut baik kegiatan ini dilaksanakan supaya produk yang dihasilkan tersebut bisa menjamin dari masyarakat untuk memilih mana makanan yang produksi yang sudah berlabel halal.
3: Usai melaksanakan sosialisasi, Kepala Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, Kasih Bimas Islam, tim sosialisasi, serta anggota Ikatan Penyuluh Agama RI Kota Sungai Penuh mengikuti sosialisasi wajib halal Oktober 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH secara daring melalui Zoom Meeting di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal, sekaligus mendukung suksesnya implementasi kebijakan wajib halal Oktober 2026. Siswa SD hingga SMP di Kabupaten Kerinci bersiap menghadapi ujian semester genap atau ujian kenaikan kelas. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan pelaksanaan ujian semester genap akan dilaksanakan dari tanggal 8 hingga 13 Juni 2026. Sementara khusus untuk jenjang SMP, ujian akan dilaksanakan secara online. Dengan sistem tersebut, para siswa dituntut untuk lebih giat belajar dan mempersiapkan diri sebelum mengikuti ujian. Pihak Dinas Pendidikan berharap pelaksanaan ujian dapat berjalan lancar serta menghasilkan capaian belajar yang optimal bagi seluruh peserta didik di Kabupaten Kerinci.
6: tanggal 8 sampai tanggal berapa, satu minggu ya, tanggal 14 ya. Habis itu akan adakan technical meeting, habis itu akan pengisian rapor dalam satu minggu.
7: Kalau ujian ini sistemnya CAT komputer atau tertulis gitu Bang, pelaksanaannya?
6: Rata-rata untuk kita siswa-siswi SMP saat ini itu menggunakan CAT ya. CAT berarti bukan, itu semi online ya. Semi online itu menggunakan komputer ataupun
7: HP,
6: boleh, itu lewat HP boleh juga ya.
3: Dian juga mengajak para siswa di Kabupaten Kerinci untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga pada saat pelaksanaan ujian nantinya tidak mengalami kendala. Berita terakhir untuk pagi hari ini, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah kota Sungai Penuh menggelar aksi kebersihan lingkungan sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi perubahan iklim. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
8: Pemerintah Kota Sungai Penuh memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan menggelar aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan perkantoran Pemerintah Kota Sungai Penuh, eks lapangan Pemda, diisi dengan gotong royong membersihkan lingkungan perkantoran. Kegiatan ini melibatkan aparatur pemerintah serta masyarakat. Wali Kota Sungai Penuh Alpin mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema saatnya bekerja untuk iklim. Menurutnya tema tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim merupakan persoalan bersama yang harus dihadapi dengan aksi nyata. Alvin mengajak masyarakat Kota Sungai Penuh untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
9: Jadi tadi Kota Sungai Penuh memfokuskan kegiatan gotong royong kurve di lapangan Pemda. Kita membersihkan lapangan, kemudian sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi ditimbang untuk dihitung, karena ada beberapa sampah yang memiliki nilai ekonomi, baik itu sampah plastik ataupun sampah organik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh, hari ini kita harus bekerja sama. Artinya tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap sampah, itu tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Lingkungan Hidup atau kepada pemerintah kota.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Sungai Penuh berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan semakin meningkat. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan sekitar dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kualitas hidup masyarakat. Kegiatan kebersihan tersebut diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Sungai Penuh dan dipusatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Jelang SPMB tahun 2026, Ombudsman Jambi buka posko pengaduan untuk masyarakat. Kemenkumham Jambi klaim sudah tangani 70 kasus HAM hingga saat ini. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Brian Aprianto dan Puspa Grahito. Selamat pagi.
2: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana Anda bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi pagi ini, pendengar edisi akhir pekan di Sabtu 6 Juni 2026. Baik, dan pendengar, saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk Anda bersama rekan pengarah teknik, rekan Brian dan Grahito. Dari slang dengan kritis BBM, memang BBM ini sedang jadi masalah ya, karena ya harganya yang naik, ya kenapa enggak naik, kenapa bisa naik begitu. Pertanyaannya, jawabannya satu, karena memang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini semakin terpuruk istilahnya orang-orang begitu ya, karena sudah berada di level 18.000 lebih ya, 18.150 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ya, bahkan pemerintah juga pendengar sudah ada sinyal untuk menaikkan harga minyak goreng subsidi pemerintah, yaitu minyak kita. Kayaknya pelan-pelan nih ya, secara bertahap begitu. Baik, yang mendengar di kebersamaan Jambi pagi ini, juga kami hadirkan satu informasi terkait dengan zona merah Pertamina EP Jambi, karena masyarakat ini melakukan demo di kantor DPRD Kota dan kantor Wali Kota Jambi. Mereka menuntut agar pemblokiran sertifikat mereka yang masuk dalam zona merah bisa dibuka. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan tim dari pemerintah kota telah lama dibentuk ya untuk menangani permasalahan sertifikat tanah masyarakat yang termasuk dalam kategori zona merah dan juga melakukan pendataan. Hingga saat ini pendengar, ada 1.500 sertifikat hak milik atau SHM dan surat sporadik telah didata dari total 5.506 sertifikat yang terdampak status zona merah Pertamina EP Jambi. Wali Kota Maulana juga menegaskan bahwa proses inventarisasi dan validasi bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, karena kewenangan berada di Badan Pertanahan Nasional, BPN, dan juga Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Ya, persoalan sertifikat tanah pendengar ini membutuhkan tahapan yang panjang dan teliti karena menyangkut lahan seluas 300 hektar, sehingga masyarakat diharapkan dapat bersabar. Karena sudah ada tim inventarisasi dan validasi dari Kementerian Keuangan, proses pembukaan blokir sertifikat dapat segera dipercepat. Hai, benar ada bersama Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Ya, benar satu nomor lagu yang akan hadir ke ruang dengar Anda ini pasti sudah enggak aneh. Pasti sudah enggak asing maksudnya ya. Ada panggung sandiwara Ahmad Albar.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara ini.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi. FM 8
2: Rosatu.
3: Berkibarlah bendera

RRI Jambian Pancar Luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 05 Telanaipura Jambi ya, di frekuensi FM 88,5 MHz. Selamat pagi, selamat mendengarkan juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui stasiun relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo di frekuensi 99,4 MHz. Kemudian di Kabupaten Sarolangun di 95,8, Bangko di 99,8 dan Tungkal Ilir di frekuensi 99,0 MHz ya. Tetap semangat dan selamat berakhir pekan tentunya. Baik, pendengar, kami kabarkan juga ini terkait dengan Badan Gizi Nasional BGN yang mengubah arah pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Karena 3 petinggi BGN ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Nah, kepala BGN yang baru ini akan dilantik insya Allah hari Senin ya, 8 Juni 2026. Nah, di bawah kepemimpinan yang baru, BGN menyatakan tidak lagi fokus mengejar target yaitu 82 juta penerima manfaat tahun 2026. Tapi melainkan mereka akan lebih memprioritaskan kualitas layanan dan sasaran program MBG itu agar lebih tepat sasaran. Dan terkait dengan tidak lagi menjadikan 82 juta penerima manfaat menjadi target utama ya dari pelaksanaan program MBG, dan ini sudah disampaikan langsung kepada Presiden. Karena kepemimpinan baru di bawah Kepala BGN yang akan dilantik 8 Juni, Nani Sudaryati Deang, BGN, Badan Gizi Nasional sebagai leading sektor begitu ya untuk pelaksanaan program MBG akan mengalihkan fokus dari kuantitas menuju kualitas program MBG. Ya, perubahan fokus capaian untuk program makan bergizi gratis ini dilakukan bersamaan dengan upaya pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional. Karenanya perluasan jumlah penerimaan manfaat tidak lagi menjadi ukuran utama keberhasilan program MBG. Ya, tapi bagaimana kemudian kualitas layanan, bagaimana dapur-dapur yang ada dalam program makan bergizi gratis atau SPPG ini menjadi dapur yang sehat, yang memberikan makanan yang bergizi dan berkualitas, bukan hanya memberikan makanan ya tanpa kualitas begitu, dan mengejar sebanyak-banyaknya anak atau target penerima program MBG, tapi bagaimana kemudian dapurnya sehat, makanan yang diberikan juga bergizi. Dan satu hal lagi, BGN juga akan melakukan penataan ulang terkait dengan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dikaji oleh BGN di kepemimpinan baru ini adalah mengurangi cakupan program di sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok ekonomi mampu dan mengalihkan sumber daya ke wilayah yang lebih membutuhkan. Ya, akan dialihkan program MBG ini lebih kepada daerah-daerah terkategori 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan.

Ya, jadi tidak lagi berorientasi pada sebanyak-banyaknya penerima manfaat. Karena tahun ini kan di kepemimpinan lalu yang korup itu, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, 82 juta penerima manfaat itu menjadi target tahun ini. Tapi di kepemimpinan baru yang akan dilantik 8 Juni, program ini akan difokuskan kepada kelompok yang memiliki resiko masalah gizi lebih tinggi. Kelompok yang sangat membutuhkan, di antaranya adalah masyarakat 3T, tertinggal, terluar, terdepan, serta kelompok yang disebut dengan 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Baik, benar, kita jelang tepat pukul 7 pagi ini untuk Warta Berita. Ada Janger Persahabatan, Ariel dan kawan-kawan. Kita simak bersama, yuk. Selamat pagi.